0: bulan Rosario ini kita terus omong, dalam hal apa saja kita terus omong. Jadi tidak hanya pemerintah kabupaten, pemerintah saja atau PMI saja, tapi semua, semua kita harus cegah. Dan pesan saya kepada pemilik HPR juga bahwa tolong HPR-nya itu diikat dan dikandangkan. Kalau misalnya sudah lepas berarti disebut anjing liar. Begitu. Itu pesan saya, Kakak, terima kasih banyak.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Yosef atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses selalu.
0: Salam sukses selalu.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Yosef Palemus Cetak SE, Sekretaris PMI dan Korlap Respon Kejadian Luar Biasa Rabies Kabupaten Manggarai, itu terkait dengan Manggarai Bergerak Lawan Rabies, Sinergi PMI dan Pemda Lindungi Masyarakat.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita ikuti warta berita dari
1: terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu, pamanan, bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan santan. Ya, hanya itu kalangan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
2: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah.

0: itu sama sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saabuddin Jamal, mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahayapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Kenalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
14: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, menurut Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
14: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
15: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pamenlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pamenlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
14: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
15: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
14: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
16: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
14: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
17: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius, karena ini jelas pelanggaran. sangat terbuka. Dan nomor dua juga terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
14: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia, relawan kemanusiaan Gaza, menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah, adil, dan setara bagi semua.
1: Tahukah Anda, semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari kakawin kuno pada masa Kerajaan Majapahit yang ditulis oleh pujangga kerajaan Empu Tantular dalam kitab kakawin Sutasoma pada abad ke-14. Kalimat lengkapnya berbunyi, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini resmi digunakan pada lambang negara Garuda Pancasila yang pertama kali diperkenalkan pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS, pada tanggal 11 Februari 1950 dan disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951. Nilai ini kemudian diangkat menjadi semboyan resmi negara dan tertulis pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila. Di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan juga budaya, semangat Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan bangsa Indonesia.

0: Pendengar Prosa, dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami Prosa Terar Ende. Dan saat ini kita akan hadirkan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Di ujung telepon sudah bersama kita perkirawan BMKG Stasiun Altari Kupang, Fitro.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Fitro.
2: Halo.
0: Apa kabar pagi hari ini Fitro?
2: Baik, luar biasa hari ini.
0: Oke, keren, luar biasa. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Sabtu 23 Mei 2026.
2: Oke, baik. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Untuk cuaca di NTT secara umum di pagi hari cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Betun. Untuk siang hingga sore hari secara umum berawan hingga hujan ringan. Pada malam hari cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Baa dan Betun. Serta pada dini hari cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara di NTT secara umum 20 hingga 33 derajat Celcius. Dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan dataran tinggi lainnya 16 hingga 26 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan sekitar 10 hingga 40 km per jam. Dari kami ada peringatan dini waspada potensi hujan sedang di wilayah TTU, TTS, Malaka, Manggarai, Ngada, ND, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat. Serta waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Berikut informasi perakhiran dari BMKG, semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Fitro, informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi.

0: kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
1: Apakah
0: Indonesia.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Laga final Piala Dunia 2026 direncanakan berlangsung di MetLife Stadium. Stadion megah berkapasitas puluhan ribu penonton yang berada di kawasan New York, New Jersey, Amerika Serikat. Stadion ini dikenal sebagai venue berbagai pertandingan olahraga kelas dunia dan konser internasional besar. Atmosfer final dipastikan akan sangat spektakuler dengan kehadiran supporter dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan, sorotan lampu, gemuruh puluhan ribu penonton.

0: Anda. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat pagi. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan video di Facebook yang mengklaim PT Taspen Persero akan menghapus utang para pensiunan PNS. Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebut adanya kabar penghapusan utang bagi pensiunan aparatur sipil negara. Konten itu dibagikan oleh akun Facebook Info ASN dan Pensiunan Terbaru dan menarik perhatian warganet. Narasi dalam unggahan dibuat seolah-olah berasal dari kebijakan resmi pemerintah atau Taspen. Dilansir dari tarmbekhoax.id, hingga Kamis 21 Mei 2026, unggahan tersebut telah memperoleh ratusan tanda suka, komentar, dan dibagikan ulang puluhan kali. Klaim tersebut kemudian memicu harapan sekaligus kebingungan di kalangan pensiunan. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran menggunakan kata kunci Taspen hapus utang pensiunan PNS di mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tidak ada pengumuman dari Taspen ataupun pemerintah terkait kebijakan penghapusan utang pensiunan PNS. Informasi yang beredar hanya berasal dari unggahan media sosial tanpa dukungan sumber resmi. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan Taspen atau program pensiunan seluruh kebijakan resmi terkait pensiunan dan layanan Taspen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan. Dengan demikian, unggahan berisi klaim Taspen bakal hapus utang pensiunan PNS merupakan konten tiruan. Masyarakat dihimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih setia bersama kami RRND, kanal inspirasi dan informasi ya. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan informasi terbaru ya terkait dengan dialog ya keindonesiaan, itu membangun kesadaran ekologi di lingkungan SMK Negeri ND ya. Situasi suasana pagi hari ini seperti apa? Langsung dari SMK Negeri ND, dan kita akan mengetahui bersama rekan reporter Nikolaus Makumeli. Niko, silakan.
1: Baik, pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, langsung dari SMK Negeri Thomas Mons ND, pada saat ini dapat kami informasikan tengah berlangsung maksud kami lagi kesiapan berlangsungnya dialog biar jadi dengan membangun kesadaran ekologi lingkungan SMK Negeri ND. Dan dapat kami informasikan bahwa untuk hadir pada saat ini siswa-siswi dari SMK Negeri Thomas Morus ND yang berasal dari lintas kelas, yang pada hari ini juga akan ditampilkan beberapa tampilan dari siswa-siswi SMK Negeri ND. Dan para pendengar yang menjadi narasumber dalam kegiatan dialog membangun kesadaran ekologi di lingkungan SMK Negeri ND, yang pertama dari Dinas Lingkungan Hidup, yakni Ibu Melani Safira Indradewa, dan narasumber berikutnya Kepala Sekolah SMK Negeri ND, Rufinus Meja, dan juga Ketua Acil ND Umar Hamdan. Dan dapat kami informasikan pelaksanaan kegiatan dialog luar studio ini bekerjasama langsung dari bersama RRIND, Dinas Lingkungan Hidup, serta Lembaga Pendidikan Thomas Morus ND. Demikian rekannya.
0: Baik, terima kasih rekan Nikolaus Makumeli, informasi pagi hari ini ya terkait dengan suasana dialog ya di langsung dari SMK Negeri ND. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan kembali bersama Anda pagi hari ini menghadirkan program-program acara berikutnya. Dan sesaat lagi ya di pukul 9 hingga pukul 10 kami hadirkan kurang dengar Anda dialog interaktif makan bergizi gratis MBG.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi ya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati.

0: Pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Ya, kita jumpa lagi pagi hari ini di Dialog Interaktif, yaitu terkait dengan MBG ya, Makan Bergizi Gratis. Ya, pendengar, selama kurang lebih ya satu jam ke depan, pendengar, kita akan berdialog dalam rubrik Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan topik MBG bukan sekedar makan gratis, investasi gizi untuk generasi sehat. Ya, pendengar, program MBG bukan hanya soal menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif di masa depan. Gizi yang baik hari ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di kemudian hari. Dan untuk membahas topik ini, pendengar, ya, telah hadir bersama kita kedua narasumber pagi hari ini, yaitu Bapak Petrus Herlemus, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, dan juga Ibu Maria Eugenia Hestina Dadi, ahli gizi SPPG Kota Raja. Selamat pagi, Pak Herlemus.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini, Sika?
1: Baik, sehat.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih menyempatkan waktu pagi hari ini bersama Pro 1 RND kembali. Dan pagi hari ini, Pak Herlemus, ya, di studio juga ada Ibu Titin. Selamat pagi, Ibu Titin.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini, Ibu Titin?
2: Puji Tuhan, baik. Kakak suaranya tidak ada.
0: Iya, dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, Pak Herlemus mungkin bisa menyapa Ibu Titin di studio.
1: Selamat pagi, Ibu Titin. Salam jumpa.
2: Halo, Pak. Selamat pagi.
0: Oke, baik. Dan kita langsung saja ya dialog kita pagi hari ini, Pak Herlemus dan juga Ibu Titin. Kita ke Pak Herlemus dulu ya, Ibu Titin. Iya. Jika berbicara tentang program MBG ini, Pak Herlemus, ya, sebenarnya menurut Anda apa sih menjadi tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah melalui program ini, dan juga mengapa isu gizi ini, ya, gizi anak menjadi perhatian penting pemerintah saat ini, khususnya kita melihat ya lininya di Kabupaten Sika seperti apa ini, Pak Herlemus?
1: Baik, dari sisi kesehatan kita dukung untuk program prioritasnya Presiden ini untuk MBG, yeah, Makan Bergizi Gratis. Memang tujuannya sangat mulia untuk memperbaiki gizi. Yang pertama, gizi anak. Mm-hmm. Kalau gizinya diperbaiki dan baik, maka kualitas sumber daya manusia untuk 20-30 tahun ke depan untuk Indonesia itu baik. Mm-hmm. Namun dalam kondisi ini juga harus lebih spesifik ke sasaran sebenarnya.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Oke. Dan dalam pandangan Dinas Kesehatan nih, seberapa besar hubungan antara kecukupan gizi dengan kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak, Pak Herlemus?
1: Kalau bicara gizi dari segi kesehatan itu lebih prioritas. Sehingga untuk mempersiapkan anak-anak bangsa ini berkualitas, yang pertama perbaikan gizi. Kalau gizinya baik, maka tingkat kesehatannya baik.
0: Iya.
1: Dengan demikian, bahwa untuk cita-cita bangsa ini untuk tahun 2045 Indonesia emas, yang dimaksudnya Indonesia emas, kualitas manusia itu dapat dipertanggungjawab dan bersaing dengan dunia global. Yang sekarang ini adalah harus pemerintah juga program jalan, tetapi harus mengevaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Bicara gizi, maka bicara sasaran. Kalau di Kabupaten Sika, mudah-mudahan di kabupaten lain tidak seperti Sika, itu dapur gizinya itu paling banyak di kota.
0: Yeah.
1: Kemudian sasaran paling banyak itu ada di sekolah-sekolah favorit. Bicara sekolah-sekolah favorit berarti gizi dari rumahnya itu sudah tercukupi. Yang menjadi permasalahan kita adalah gizi anak-anak di perbatasan desa terpencil dan di topografi Sika ada yang daerah yang sangat sulit sekali, yang anak-anak pergi sekolah juga hanya sepatu juga tidak ada. Dan sebenarnya itu yang belum terjangkau. Sehingga evaluasi demi evaluasi, bahwa kalau kita memang bertanggung jawab dengan gizi anak bangsa ini, maka pemerataan dan keadilan menjadi prioritas untuk diperhatikan.
0: Iya. Baik, Pak Erlemus, banyak masyarakat yang masih memahami bahwa MBG, ya, makan bergizi gratis ini hanya sebagai program makan gratis. Nah, apa yang perlu diluruskan dari pemahaman tersebut, Pak Erlemus?
1: Sebenarnya itu otokritik untuk kita, karena pembanding-pembanding nyata bahwa di rumah lebih makan lebih baik daripada di MBG. Contohnya daging, kemudian buah-buahan. Istilahnya misalnya pisang di rumah itu biasanya anak-anak makannya 2-3, ya 1 lah. Tapi kalau di MBG itu dibagi 2, dibagi 3. Sehingga penilaian parsial masyarakat bahwa ketercukupan gizi itu dipertanyakan, begitu.
0: Oke, baik. Ya, terus kita ke Ibu Titin dulu ya. Nah, Ibu Titin, sebagai seorang gizi nih, ketika mendengar kata makan bergizi gratis, apa yang menjadi standar fundamental yang harus terpenuhi agar makanan tersebut benar-benar bisa disebut sebagai investasi gizi ya bagi anak-anak kita, bukan sekedar bikin kenyang?
3: Oke, baik. Berbicara tentang makan bergizi gratis ini, tentu kita tahu terkait dengan program makan bergizi gratis ini yang kita berikan terhadap anak-anak tidak cukup hanya menyediakan makanan dalam jumlah banyak atau biasa kita kenal dengan intinya saya makan kenyang. Itu sebenarnya yang salah. Harusnya itu harus memenuhi kebutuhan zat gizi itu sesuai dengan angka kecukupan gizi, Kak. Nah, berdasarkan dengan usia dan jenis kelamin anak pada usia tersebut. Nah, untuk standar fundamental yang optimal untuk memenuhi terkait dengan pemberian makan bergizi gratis ini, yang pertama kita harus memberi menu makan itu harus gizi seimbang, itu yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah. Yang kedua itu kita harus memastikan angka kecukupan gizi ini, angka kecukupan energi ini, apakah sudah memenuhi standar gizi sesuai dengan kebutuhan anak atau belum. Nah, selanjutnya variasi menu ini, Kak. Ini yang paling PR, Kak. Untuk SPPG Kota Raja sendiri sudah berjalan kurang lebih 4 bulanan lebih. Itu menjadi PR yang penting untuk saya juga, untuk kami, untuk Ibu Kepala, untuk saya, untuk Ibu Mitra. Karena terkadang saya sudah menyusun, membuat siklus menu itu saya rasa sudah sebaik mungkin, kan, Kak. Ya, akan tetapi masih saja anak-anak yang tidak menghabiskan, contohnya sayur. Terus mereka sekarang udah pada pintar, Kak. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka sudah menuliskan satu kertas titipan, tolong Kak, kami bosan makan sayur ini terus. Ya, seperti itu. Jadi itu PR sekali untuk kami.
0: Oke, okay, gitu ya, baik. Ya. Baik, Ibu Titin, mengapa asupan makanan bergizi ini sangat penting bagi anak-anak sekolah, apalagi anak usia dini?
3: Ya, asupan kita berbicara tentang gizi. Apabila gizinya terpenuhi, tentu kesehatan akan baik.
0: Iya benar.
3: Angka stunting, angka gizi buruk pasti akan baik. Nah, apabila gizi kurang pada anak tersebut, anak itu akan mengalami kekurangan gizi. Itu biasanya para pihak puskesmas melakukan tim survei di posyandu untuk mengukur berat badan anak. Kalau terus untuk tentunya apabila anak mengalami kekurangan gizi, tentu anak itu akan pertumbuhan tidak optimal.
0: Terlambat ya.
3: Menghambat perkembangan otak, pertumbuhan otak. Terus kalau untuk anak sekolah saat ini tentu akan mengganggu konsentrasi belajar.
0: Iya, benar.
3: Mereka akan mudah untuk merasa ngantuk. Di kelas, betul. Terus tidak menangkap dan memahami dengan betul.
0: Dengan betul pelajarannya. Nah, dalam program MBG ini, Ibu Titi, seperti apa standar makanan yang disebut bergizi dan seimbang bagi anak sekolah?
3: Untuk program MBG sendiri, yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu, kita memberikan atau menyajikan menu yang sudah sesuai dengan kebutuhan usia anak dengan berdasarkan jenis kelamin. Itu kita menyajikan menu yang gizi seimbang, harus lengkap, Kak, itu. Seperti harus ada karbohidrat, ada sumber protein hewani, sumber protein nabati, dilengkapi dengan sayuran dan buah-buahan. Oh, jadi itu harus terisi dan saling backup.
0: Backup ya, ya
3: betul.
0: Saling melengkapi.
3: Jadi, saling melengkapi.
0: Iya. Nah, selain membantu pertumbuhan fisik, Ibu Tita, apakah makanan bergizi gratis ini juga mempengaruhi atau memengaruhi konsentrasi dan kemampuan belajar anak di sekolah?
3: Iya, tentu. Jika seorang anak tidak membiasakan diri untuk sarapan pagi,
0: iya.
3: Nah, itu tentu akan mengganggu sekali untuk anak tersebut pada saat proses pembelajaran di kelas. Tentu dia akan mungkin yang sudah kita bahas tadi, Kak, mungkin dia akan lebih lelah, lebih mudah untuk ngantuk, yeah, tidak aktif,
0: cepat lelah ya.
3: Iya, cepat lelah. Hmm. Terus tidak memahami betul apa
0: yang
3: disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Yeah. Seperti itu.
0: Jadi juga gawat ini.
3: Betul, bahaya yang seperti itu.
0: Oke. Baik, kita ke Pak Herlemus ya, Ibu Titin kembali. Pak Herlemus, kira-kira nih bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program MBG ya untuk Kabupaten Sika sendiri hingga saat ini, Pak?
1: Kalau untuk Kabupaten Sika sampai dengan hari ini dia running sudah 19 dapur. Ada target 25 dapur. Kemudian ada dari dapur-dapur yang satelit. Dari pembanding dapur induk ini dengan satelit, yang lebih mulai, yang lebih progres itu di dapur-dapur induk. Dapur-dapur induk itu biasanya kan konsentrasinya di kota. Yang dapur-dapur satelit kita baru memulai dan baru sosialisasi. Sehingga memang untuk ke dapur-dapur satelit ini sebenarnya harus diprioritaskan awal daripada dapur-dapur induk. Pertanyaannya kenapa? Karena dapur-dapur induk ini melayani anak-anak yang menengah ke atas karena di daerah kota. Yang menjadi persoalan kita adalah pemerataan di daerah-daerah yang sulit.
0: Itu
1: yang menjadi perhatian kita. Anak-anak yang di desa yang sangat terpencil itu untuk pergi sekolah itu untuk sarapan pagi saja susah. Sehingga sebenarnya kita harus konsentrasi terlebih dahulu daerah-daerah pedalaman.
0: Itu yang menjadi tantangan utama begitu ya, Pak Herlemus ya, yang dihadapi saat ini.
1: Ya,
0: Nah, kira-kira terkait dengan pengawasan kualitas makanan dilakukan agar makanan yang diberikan ini benar-benar aman dan sehat untuk dikonsumsi anak-anak ini seperti apa pengawasannya, Pak Herlemus?
1: Kalau untuk di Sika selama masuk tahun kedua tidak bermasalah karena kita awal itu di untuk dapur akan melapor ke dinas kesehatan untuk yang pertama pelatihan penjama makan. Sebelum pelatihan penjama makan seluruh relawan penjama makan itu diperiksa kesehatan, sehingga pemeriksaan kesehatan itu dilakukan di laboratorium kesehatan daerah. Sehingga di laboratorium kesehatan daerah itu akan melihat tingkat kesehatannya yang penjama makanan. Itu yang menjadi pertimbangan kita untuk harus dievaluasi, kemudian kegiatan-kegiatan tetap jalan seperti biasa supaya persiapan hasil akhirnya itu kualitas makanan yang akan disajikan ke sasaran. Dan itu yang menjadi hal-hal yang menjadi perhatian. Kemudian di lingkungan itu kita sanitasi, higiene sanitasi lingkungan itu kita pemeriksaan, kemudian kualitas air diperiksa sehingga semuanya untuk memenuhi aspek kesehatan, sehingga syarat menjadi satu dapur gizi itu dari segi kesehatan itu terpenuhi.
0: Jadi juga melibatkan dari puskesmas, sekolah maupun orang tua, siswa juga itu harus dilibatkan juga begitu, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, kita kembali ke Ibu Titin. Ibu Titin, menyambung dari tantangan seperti yang disampaikan oleh Pak Herlemus tadi. Nah, mengubah kebiasaan makan anak-anak itu memang tidak mudah ya, Ibu Titin ya.
3: Betul.
0: Seringkali anak-anak ini menolak sayur ya atau protein tertentu. Nah, kira-kira bagaimana nih SPPG Kota Raja melihat tantangan edukasi gizi ini agar makanan yang sudah disiapkan secara bergizi benar-benar dikonsumsi oleh anak, bukan malah terbuang begitu?
3: Baik. Jadi berbicara tentang penerimaan untuk mengonsumsi sebuah makanan yang kita sajikan ya, Kak ya. Jadi untuk sikap perilaku ini, sikap untuk penerima makan pada anak ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, Kak. Salah satunya seperti faktor biologis, terus faktor sosial dan lingkungan. Nah, untuk faktor biologis ini pada usia anak-anak remaja, khususnya anak-anak balita atau anak-anak di tingkat bangku sekolah dasar atau SD, itu mereka lebih memiliki rasa sensitivitas yang lebih tinggi. Nah, terkadang mereka melihat baru disajikan untuk sayuran tersebut dari
0: mengeluh,
3: penampakannya
0: ya?
3: Dari ini sepertinya sayurnya rasanya tidak enak. Terus mungkin pada lauk protein hewaninya, mungkin pada ayam lah ini ayamnya sepertinya tingkat kematangannya kurang. Jadi itu. Nah, yang kedua itu faktor pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Ini paling signifikan kalau kita berbicara terkait dengan hal ini. Karena kenapa? Karena anak-anak itu lebih dapat meniru. Dan dengan mereka melihat saja kalau teman sebaya mereka atau teman samping yang
0: sejajar
3: yang duduknya sebangku lah. Ya betul. Itu si ini tidak makan sayur nih. Jadi ya udah, dia juga pasti mengikuti. Terus dari tampilan varian menu yang disajikan, biasanya anak itu yang sudah saya sampaikan tadi kalau melihat warnanya kurang menarik, itu mereka langsung skip, Kak. Ya, mereka langsung ya udahlah.
0: Belum dicoba.
3: Iya, padahal belum dicoba.
0: Enak.
3: Betul. Jadi ya udahlah, ini dari tampilannya saja warnanya kurang menarik. Bentuknya kurang bagus ya, nih begitu.
0: Iya. Nah, ini ya Kak Titin, yang pasti itu menjadi suatu tantangan ya. Apakah ada edukasi atau mungkin sosialisasi dari SPPG sendiri ke sekolah-sekolah?
3: Oh iya, untuk SPPG sendiri kemarin sudah melakukan ya. Dan kebetulan SMPK Frateran Dao Ende juga ada melakukan kegiatan proker dan diminta untuk ahli gizi SPPG Kota Raja saya sendiri untuk mengisi edukasi di sekolah mereka terkait dengan topiknya itu pola hidup sehat dan gizi seimbang. Jadi kemarin sudah sempat kami lakukan untuk pemberian edukasi.
0: Oke. Kalau tersebut, peran orang tua juga apakah perlu dalam menunjang MPG ini?
3: Sangat penting dan sangat perlu. Kenapa? Jadi peran orang tua ini sendiri dengan pihak kami SPPG Kota Raja, kami akan membangun relasi hubungan hubungan dengan orang tua melalui guru-guru sekolah, guru-guru pendamping di sekolah tersebut.
0: Baik. Dan ini kita kembali ke Bapak Harlemus. Ya, Pak Harlemus, apa yang menjadi pesan penting Anda bagi masyarakat agar memahami bahwa MBG ini merupakan investasi kesehatan jangka panjang ya, bukan sekedar bantuan makan gratis?
1: Sebenarnya sosialisasi dijalankan, kemudian yang dari pihak MBG itu sosialisasinya ke sekolah-sekolah. Mereka ada MOU juga di sekolah. Kalau ada hal-hal yang kurang diperbaiki bersama. Kemudian yang untuk kalau dinas kesehatan itu di aspek pengawasan, pengendalian itu. Sehingga kita akan ada pemeriksaan berkala dari sampel makanan yang diterima oleh sasaran. Dan itu kita langsung ke sekolah. Ada hal-hal yang kurang yang kita dapatkan di sekolah. Yang pertama, makanan yang dikasih oleh dapur itu tidak dihabisi oleh anak-anak sekolah. Dan itu kebanyakan itu ditampung kemudian dibawa pulang oleh para guru. Ini mungkin kasuistis. Sehingga itu juga kita beri masukan ke dapur-dapur supaya menu yang betul itu kita sampaikan, menu itu bervariasi. Sehingga masyarakat penerima manfaatnya tidak merasa bosan. Sedangkan dari kesehatan, dari sisi kesehatan kita cukup intens untuk pengawasan seperti itu.
0: Oke. Nah, bagaimana menurut Anda nih cara membangun kesadaran orang tua agar semakin memperhatikan pola makan anak di rumah?
1: Kalau pola makan itu biasanya ditugas tahap puskesmas sosialisasi itu yang di klaster promosi kesehatan selalu ke masyarakat untuk menyampaikan dan edukasi, kemudian ke sekolah-sekolah. Dan itu kesadaran kepada beri kesadaran kepada orang tua itu kita lakukan melalui puskesmas.
0: Oke. Dan menurut Anda kira-kira apa yang menjadi dampak positif yang diharapkan muncul jika program ini berjalan konsisten dalam beberapa tahun ke depan?
1: Kalau program ini baik, tujuannya baik, sehingga istilahnya Untuk ke dalam pelaksanaan itu harus setiap saat dievaluasi.
0: Iya.
1: Dari contoh bahwa ada masalah penerima manfaat yang bosan. Lalu kemudian terima kasih banyak karena sasaran juga sudah mulai baik, karena juga masuk di sasaran itu ibu hamil, baik balita juga masuk di dalam. Kemudian yang sebenarnya fokus kita adalah untuk menuntaskan angka stunting kita. Dan ini sebenarnya tujuan baik untuk yang sekolah-sekolah yang
0: Iya. Baik. Dengar Prosatu dimanapun Anda berada ya, ada sedikit gangguan jaringan di studio, dan tetap stay bersama kami Prosatu RRI ND.

Selain stunting, ada wasting yang juga perlu kita waspadai. Stunting adalah kondisi anak yang lebih pendek dibandingkan standar usianya, dan hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis

kali lebih tinggi menjadi wasting dibanding dengan anak gizi baik.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Tidak ada B.
0: Tidak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: jantung, hindari kelebihan garam. Jika Anda merawat hati, hindari makanan berlemak. Jika Anda merawat perut, hindari makanan dingin. Jika Anda merawat usus, ganti junk food dengan sayuran. Jika Anda merawat pankreas, hindari makan kenyang. Jika Anda merawat ginjal, minumlah banyak air di siang hari, minum lebih sedikit air di malam hari, dan kosongkan kandung kemih Anda sebelum tidur. Jika Anda merawat otak, tidurlah selama 8 jam. Jika Anda merawat jiwa, miliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, Allah Yang Maha Kuasa. Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur.
1: Saat ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi

0: ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kembali bersama kami di Dialog Makan Bergizi Gratis ya pagi hari ini. Tentunya masih bersama kami narasumber Petrus Herlemus, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, dan juga Maria Eugenia Hestina Gadi, Ahli Gizi SPPG Kota Raja. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, di akhir kebersamaan kita pagi hari ini, pendengar, kedua narasumber kita saat ini masih standby ya, yang pasti di Dialog pagi hari ini, dan kita ke Ibu Titin ya. Baik, Ibu Titin masih semangat ya pagi hari ini ya?
1: Masih.
0: Baik, ini terakhir ya Ibu Titin, apa yang menjadi rekomendasi praktis atau menu golden standard lokal yang menurut Anda sangat efektif, murah, tapi punya nilai investasi gizi tinggi yang bisa diadopsi dalam program MPG ini?
1: Oke, baik. Jadi berbicara tentang menu golden standard yang lokal, yang mudah didapat dan efektif, murah, terus bisa memenuhi nilai gizi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, kita bisa memberikan contoh menu berarti kayak ini. Mungkin saya bisa merekomendasikan yaitu yang terdiri dari gizi seimbang, ada sumber karbohidrat yaitu nasi, terus ada sumber protein hewani, bisa kita ambil dari telur. Berikutnya ada sumber protein nabati, bisa kita ambil dari tahu dan sayur serta buah. Kenapa saya merekomendasikan ini? Karena saya melihat di keadaan situasi kondisi di Kabupaten Ende sendiri kaya akan menghasilkan bahan baku pangan lokal yang ada di kabupaten kita sendiri. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Dan ini Ibu Titi, apa yang menjadi pesan penting Anda bagi masyarakat agar memahami bahwa MBG ini merupakan investasi kesehatan jangka panjang, bukan sekedar bantuan makan gratis?
1: Oke, pesan dari saya untuk adik-adik saya di Kabupaten Ende ini sendiri, serta masyarakat di Kabupaten Ende, mari kita sama-sama mendukung program yang mulia ini untuk mencegah terjadinya permasalahan gizi, khususnya pada kejadian stunting yang masih tinggi, untuk angka kejadian stunting. Karena dengan program pemberian makan bergizi gratis ini, bukan hanya sekedar memberi makan hari ini, tetapi tentang menyiapkan generasi sehat, yang cerdas, yang berkualitas dan produktif untuk anak cucu kita di masa depan, khususnya di Kabupaten Ende sendiri.
0: Iya, baik. Terakhir, Ibu Titin, apa menjadi harapan Anda terhadap generasi muda melalui program MPG ini?
1: Oke. Harapan saya untuk generasi muda terhadap program pemberian MBG ini, tentunya semoga teman-teman, adik-adik semua yang menerima makan bergizi gratis ini, bisa terciptanya generasi yang sehat dan kuat, serta meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya dapat membiasakan berperilaku makan hidup sehat, dengan makan yang sehat, terus menerapkan pola hidup sehat. Terus tentunya ini agar bisa meningkatkan kualitas generasi muda di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi, begitu, Kak.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Titin, informasi dialog kita pagi hari ini ya, terkait dengan program MBG makan bergizi gratis, bukan sekedar makan gratis ya, gratis ya, tapi betul, investasi gizi untuk generasi sehat. Sekali lagi terima kasih Ibu Titin atas waktunya pagi hari bersama Pro 1 RRI Ende.
1: Oke, terima kasih, Kak.
0: Iya, dan juga terima kasih untuk Bapak Herlemus ya, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, juga bersama kita di dialog pagi hari ini. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian dialog kita pagi hari ini terkait dengan MBG, bukan sekedar makan gratis, investasi gizi untuk generasi sehat. Dan semoga dialog pagi hari ini dapat menambah pemahaman kita bersama bahwa pemenuhan gizi anak merupakan tanggung jawab bersama demi menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan berkualitas. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih, undur pamit ya. Tetap bersama program Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: air mineral sama seperti air putih. Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

warga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: siang, pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ren Hidayat dan juga Dev Rivaldi dalam Florata siang ini. Dan pendengar, di Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan nilai kebersamaan dan religiusitas yang kuat, penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik, masih sering ditempatkan dalam ruang belas kasihan. Dibantu iya, dikasihani iya, tapi belum tentu dipandang setara. Padahal di balik itu, pendengar, ada suara-suara yang sedang bergerak. Ada satu pergerakan yang tidak lagi ingin hanya dilihat sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang punya hak, punya peran, dan punya kontribusi. Dan siang ini saya ajak Anda untuk mendengarkan dialog kami dan mengenal lebih dekat komunitas Persani, yakni Perkumpulan Tunadaksa Kristiani Nusa Tenggara Timur, yang tidak hanya berbicara soal disabilitas, tapi juga tentang iman, tentang lingkungan, tentang akses hidup, dan tentang bagaimana cara kita memandang sesama manusia. Dan sudah hadir bersama kita di ujung telepon ada Ketua Persani NTT, Kakak Serafina Bete, atau yang biasa dipanggil dengan Kakak Vina. Selamat siang, Kak Vina.
1: Selamat siang, Karya.
0: Baik, Kak Vina apa kabar nih? Baik, Kak Vina apa kabar?
1: Kabar baik, Kak, puji Tuhan.
0: Kakak, kalau boleh kita mulai dari akar dulu. Apa sebenarnya kepanjangan dan makna dari Persani NTT sendiri, Kak? Dan mengapa penting bagi teman-teman disabilitas fisik di NTT ini untuk punya wadah seperti ini, Kak?
1: Iya. Jadi Persani itu kepanjangan dari Perkumpulan Tunadaksa Kristiani. Dan kami terbentuk pada tanggal 21 April 2010 di NTT, khususnya di Kota Kupang. Dan tujuan dari terbentuknya Persani adalah sebuah wadah untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas yang ada di NTT. Karena bagi kami, kalau tanpa sebuah wadah yang digerakkan oleh penyandang disabilitas itu sendiri, berarti hak-haknya bisa terlupakan. Ya, kita bisa lihat, walaupun sudah ada wadah saja, implementasinya belum terlalu mencapai apa yang kita harapkan. Apalagi kalau di satu daerah, satu kabupaten, kota, tidak ada organisasi disabilitas. Karena penyandang disabilitas itu adalah salah satu warga negara yang selama ini terpinggirkan dan sering dilupakan. Jadi wadah itu sangat penting, Kak Rian. Okay. Ya.
0: Nah, Kak Vina, di Persani sendiri kita tahu lahir dari tahun 2010 ya. Nah, tapi keresahannya tentu dong sudah ada jauh sebelum hari lahirnya atau hari dibentuknya Persani NTT sendiri. Kami penasaran, Kak, sebenarnya apa bentuk kegelisahan paling awal yang dirasakan teman-teman disabilitas fisik di NTT saat itu, Pak? Saat itu kemudian memutuskan untuk harus membentuk Persani nih.
1: Ya, jadi sebenarnya Persani ini terbentuk oleh ide saya dan satu orang teman. Teman saya penyandang disabilitas. Jadi berawal dari ketika saya melamar pekerjaan di sebuah universitas yang ada di Kota Kupang. Dan ketika itu saya mengalami diskriminasi yang begitu hebat, sehingga di situ saya mulai merasakan bahwa ternyata kalau kekurangan fisik itu memang kita dipandang rendah. Walaupun cuma kaki yang polio atau tangan yang polio, tapi itu sudah dipandang oleh masyarakat bahwa dia punya kekurangan dan dia tidak bisa apa-apa dan dia tidak mampu dan dia hanya bisa dikasihani dan hanya menunggu bantuan dari orang lain. Nah, berawal dari persoalan ini, ketika saya melamar pekerjaan, saya ditolak dengan alasan karena saya penyandang disabilitas fisik. Ada juga bahasa yang bilang orang yang menjadi pegawai itu kan harus cantik, lincah, gesit. Nah, kalau seperti kita yang polio ini kan, orang bilang itu apa yang kita bisa harapkan. Jalan untuk fotokopi saja di depan itu sudah jatuh. Jadi bagi mereka, kami tidak mampu. Oleh karena itu, saya mulai berpikir untuk membentuk wadah. Karena saya yakin bahwa di setiap daerah banyak teman-teman penyandang disabilitas. Tapi karena mereka malu, minder, sehingga banyak orang tua dan maupun keluarga tidak pernah mengeluarkan mereka dari rumah, bahkan mereka disembunyikan. Sehingga dorongan itu yang membuat saya membentuk Persani NTT di tahun 2010. Karena setiap kali kalau saya numpang demo di Kupang, itu saya sering bertemu dengan teman-teman saya. Ada yang bertubuh kecil, ada yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, ada yang hanya jalannya ngesot di pinggir toko. Banyak sekali yang saya temukan. Sehingga saya pikir mendingan membentuk wadah ini, tujuannya sederhana saja. Saya ingin mengumpulkan teman-teman saya itu, saya motivasi supaya mereka itu merasa bahwa mereka tidak sendiri. Masih banyak teman-teman penyandang disabilitas di luar sana yang lebih parah dari mereka, tapi mereka masih punya tekad untuk berjuang dan mau menjadi manusia seutuhnya. Okay. Oleh karena itu terbentuklah Persani NPP di tahun 2010 itu. Okay. Ya, begitu Kak Rian.
0: Okay. Nah, Kakak, saya sempat melakukan riset kecil-kecilan bahwa ternyata di awal Persani ini berdiri justru berbentuk kelompok usaha bersama nih, Kak. Nah, apa saja usaha yang dirintis dan bagaimana dinamika perjuangannya waktu itu, Kak?
1: Nah, ceritanya panjang Kak Rian. Jadi kalau awal-awal itu Persani memang belum terbentuk. Kami itu sebenarnya awal-awal kami hanya beberapa orang perempuan penyandang disabilitas yang kami rencananya mau bentuk kelompok usaha bersama seperti Kube begitu. Kami kasih nama kelompok kami itu namanya kelompok Mawar. Kelompok Mawar karena kami perempuan semua. Nah, waktu itu kami hanya berpikir bahwa kalau kami membentuk kelompok Mawar kan kami bisa akses modal usaha. Jadi karena saya punya teman dong, banyak yang udah usaha kios, terus ada yang servis elektronik. Nah, itu yang membuat saya juga, kalau bisa kita bentuk saja kelompok Mawar, biar nanti dengan kelompok ini kita bisa menghadap ke dinas sosial, supaya kalau ada memang bantuan modal usaha, kita bisa minta, bisa akses untuk modal kita bersama. Jadi waktu itu kami ada berlima, kami hanya lima orang, semuanya perempuan penyandang disabilitas. Nah, dalam perjalanan kami bertemu dengan salah satu LSM internasional, namanya Handicap Internasional waktu itu. Dia ada proyek di Kota Kupang. Proyeknya untuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka kasih pelatihan peer-to-peer. Jadi mereka peer-to-peer itu artinya saling mendukung, saling mengunjungi. Terus ada pelatihan peningkatan kapasitas juga. Bagaimana teman-teman penyandang disabilitas itu bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka sehingga mereka itu bisa bersosialisasi dengan masyarakat di luar. Jadi mereka tidak malu lagi, tidak merasa minder lagi, dan merasa mereka itu bagian dari keberagaman manusia. Nah, oleh karena itu kelompok Mawar ini didorong untuk menjadi sebuah organisasi penyandang disabilitas, yaitu terbentuklah Persani NTT. Jadi itu cerita awalnya Kak Rian.
0: Kak Vina, kalau boleh tahu, bisa tidak kasih salah satu contoh konkret pengalaman seperti apa yang akhirnya membuat teman-teman Persani ini merasa bahwa kami ini bukan hanya kesulitan, tapi kami sedang dipinggirkan oleh lingkungan dan juga sekitar nih?
1: Iya, jadi awalnya itu kami merasa merasa dipinggirkan itu karena begini Kak Rian, kami ketika kalau mau masuk sekolah, itu kan teman-teman yang usia sekolah itu kita antar mereka. Mereka tidak diterima di sekolah karena banyak guru-guru yang masih punya pemahaman bahwa penyandang disabilitas itu sekolahnya di SLB saja, tidak bisa berbaur dengan siswa-siswi yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi dari situ kami mulai merasa, oh kami mengalami stigma dan diskriminasi. Tapi kan waktu itu kan kami belum paham terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas karena dulu masih menggunakan undang-undang yang lama, penyandang cacat. Jadi kalau orang ketemu kami pasti panggilnya cacat, orang cacat, cacat kaki, cacat tangan, cacat mata, cacat mulut, cacat telinga, kayak begitu. Jadi, nah waktu itu memang kami merasa bahwa, wah, berarti kalau seperti ini kita tidak bisa menikmati pendidikan secara baik. Nah, dari situ kami merasa bahwa ternyata kelompok kami itu memang kelompok yang terpinggirkan. Begitu.
0: Oke. Nah, Kak Vina, NTT ini kan dikenal sebagai daerah dengan kultur komunal dan juga religius yang kuat, kan? Nah, dalam konteks seperti ini, bagaimana posisi penyandang disabilitas fisika? Apakah diterima setara atau masih dibungkus stigma dan belas kasihan?
1: Kalau mau bicara soal budaya, memang sampai dengan saat ini stigma dan diskriminasi itu masih sangat tinggi. Kalau kami di Kota Kupang saja masih ada stigma dan diskriminasi, apalagi masuk ke kabupaten-kabupaten. Itu stigma dan diskriminasinya tinggi sekali. Orang masih memandang bahwa penyandang disabilitas itu orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, dan itu hanya menjadi sasaran belas kasihan. Sehingga kenapa saat ini banyak gereja yang punya program diakonia itu bukan hanya untuk lansia, tapi sudah diberikan juga untuk penyandang disabilitas. Karena orang mau berpikir bahwa penyandang disabilitas itu kan tidak bisa sekolah, otomatis kerja. Jadi mereka itu hanya bisa diberikan makan minum itu dari gereja, dari belas kasihan orang-orang yang punya kelebihan, kayak begitu. Jadi kalau untuk budaya memang masih sangat tinggi, Kak. Jadi masih ada banyak orang tua yang dan keluarga yang masih menganggap penyandang disabilitas itu tidak bisa apa-apa, dan mereka tidak perlu disekolahkan dan tidak perlu diberikan pelayanan kesehatan atau aspek kehidupan yang lainnya, misalnya bekerja. Kalau tidak bisa sekolah, otomatis tidak bisa bekerja, karena kan kita bekerja pasti butuh ijazah. Nah, kalau tidak sekolah, ijazahnya diambil dari mana? Jadi itu yang membuat kami saat ini betul-betul merasakan stigma itu, sehingga kami berusaha untuk dengan wadah ini melawan stigma dan diskriminasi itu. Jadi kita berusaha untuk mengurangi. Kalau bisa ya suatu saat Tuhan berkenan, kita bisa keluar dari stigma dan diskriminasi ini, sehingga penyandang disabilitas itu bisa memiliki kehidupan yang lebih layak sama seperti orang-orang non-disabilitas.
0: Nah, Kakak, cukup menarik bahwa Persani ini kan membawa identitas Kristiani. Nah, dalam pengalaman Kakak dan teman-teman di Persani sendiri, apakah nilai-nilai agama sekarang lebih banyak menjadi kekuatan yang memerdekakan, atau justru kadang tanpa sadar memperkuat stigma yang berkembang di masyarakat tentang teman-teman disabilitas?
1: Nah, kalau berbicara soal gereja, justru gereja tidak sadar kalau dia telah melakukan stigma dan diskriminasi juga paling tinggi terhadap penyandang disabilitas. Karena Kakak Rian bisa lihat bahwa semua gereja ini, baik Protestan, baik Katolik, Muslim, atau semua agama itu, gedung gerejanya itu belum ramah untuk semua penyandang disabilitas. Bagaimana kalau gereja Katolik bertangga-tangga dan saya yang menggunakan kursi roda, saya masuknya lewat mana? Bagaimana teman-teman tuli itu mereka pergi gereja dan mereka bisa mendengar khotbah dengan baik, kalau pendeta atau pastor berkhotbah dan teman-teman tuli hanya melihat gerak bibir saja? Okay. Apakah di gereja sudah menyediakan layar yang menuliskan khotbah itu? Dan teman-teman netra yang tidak bisa melihat, apakah di gereja sudah menyediakan audiovisual yang memberikan suara ketika pendeta atau pastor berkhotbah? Kadang-kadang teman-teman tuli, teman-teman netra, mereka bilang, kalau kami yang bisa ke gereja itu, ya sama saja, kami pergi dan pulang itu tidak bawa apa-apa. Khotbah hari Minggu itu kami tidak memahami, karena semuanya tidak akses buat kami. Apalagi kami yang penyandang disabilitas, pengguna kursi roda dan tongkat. Kami sangat sangat takut sekali dengan gereja yang bertangga-tangga. Karena gereja yang sekarang ini kan megah sekali dengan tangga-tangga. Nah, tapi orang tidak berpikir kalau mereka punya jemaat atau umat itu ada yang menggunakan kursi roda dan tongkat, ada yang lansia. Orang berpikirnya orang-orang non saja. Jadi itu, justru itu sadar atau tidak sadar, gereja telah melakukan stigma dan diskriminasi. Mereka belum memikirkan keramahan untuk semua orang. Sehingga Kak Rian bisa melihat, mungkin di gerejanya Kak Rian sendiri, berapa banyak penyandang disabilitas yang datang gereja. Pasti mereka akan memilih di rumah saja.
0: Nah, Kak, Kakak, ini satu pernyataan yang cukup menarik, dan apakah sampai sekarang sudah ada komunikasi begitu dengan gereja-gereja yang contohkan yang ada di Kupang sendiri terkait dengan kebutuhan yang memang sangat diharapkan oleh teman-teman disabilitas sendiri? Apakah sudah ada komunikasi mungkin?
1: Ya. Jadi karena kami di Kota Kupang ini banyak organisasi penyandang disabilitas. Okay. Kami ada Pertuni, ada Persani, ada Garamin NTT, ada Permata NTT, ada Komunitas Tuli Kupang, ada Himpunan Wanita Disabilitas Nusa Tenggara Timur. Jadi kami banyak sekali, lebih dari satu atau dua organisasi, sehingga kami masing-masing itu melakukan advokasi. Jadi kami melakukan sosialisasi secara masif juga. Jadi melakukan sosialisasi di gereja, ada yang membangun komunikasi dengan sinode, ada juga yang membangun komunikasi dengan keuskupan. Tapi kalau kami di Kupang ini belum sempat ketemu Bapak Uskup, jadi kami belum berbicara soal gereja-gereja Katolik itu seperti apa. Kalau teman-teman di Protestan, mereka sudah mulai membangun komunikasi dengan sinode. Bahkan di Gereja Paulus sudah punya satu unit yang namanya insan dengan disabilitas, di mana di situ ada teman-teman penyandang disabilitas yang menempati pengurus seperti itu, sehingga mereka itu yang melakukan advokasi dalam gereja, mulai dari gereja itu harus menyediakan ram atau bidang miring atau bidang landai untuk pengguna kursi roda dan tongkat atau lansia, dan menyediakan guiding block untuk teman-teman yang punya hambatan melihat, teman-teman netra, dan juga menyediakan running text atau layar untuk LCD menampilkan isi khotbah supaya teman-teman tuli, teman-teman netra yang datang ke gereja itu mereka bisa mengaksesnya dengan baik seperti itu. Jadi kita sudah mulai melakukan, dan saat ini kita sudah melihat beberapa gereja Katolik, beberapa gereja Protestan sudah mulai membangun bidang miring atau bidang landai atau ram yang dibangun di samping gereja atau di depan gereja, itu supaya teman-teman penyandang disabilitas fisik itu bisa mengaksesnya secara baik. Hanya memang dalam pembangunannya itu belum terlalu melibatkan teman-teman penyandang disabilitas, sehingga bidang landai atau ramnya itu kadang-kadang belum sesuai dengan standar. Kadang-kadang terlalu curam sehingga kami tidak bisa mendayung kursi roda sendiri, kami harus butuh bantuan orang lain. Seperti itu.
0: Nah, Kakak, cukup menarik bahwa Persani ini ternyata bukan hanya bicara soal disabilitas, tapi juga tentang isu air, tentang sanitasi, dan juga lingkungan nih, Kak. Nah, kalau kita sederhanakan, bagaimana isu-isu ini berdampak kemudian langsung kepada kehidupan teman-teman yang punya disabilitas fisik sendiri, Kak?
1: Iya. Jadi kalau berbicara soal air, karena kami Persani juga pernah bekerja sama dengan Yayasan Plan Indonesia terkait dengan WOS. Nah, di sini kami mengangkat terkait dengan sanitasi. Jadi ketika terjadi COVID di tahun 2021 itu, kami penyandang disabilitas itu sangat merasakan sekali. Karena untuk mencuci tangan itu tidak ada tempat yang akses buat kami. Jadi kadang-kadang kita mencuci tangan kan ada orang yang supaya hemat anggaran mereka menggunakan jergen yang digantung, terus kalau pakai injak baru airnya tumpah dari atas. Nah, itu kan kalau kita yang polio kan tidak bisa injak, atau orang yang tidak memiliki kaki dia mau injak pakai apa? Jadi kami betul-betul merasakan diskriminasi, stigma saat terjadi COVID. Karena untuk berbicara soal air, misalnya kalau cuci tangan saja kami tidak bisa akses. Terus berbicara toilet, Kak. Toilet itu sebenarnya kebutuhan dasar untuk semua manusia. Nah, kami penyandang disabilitas itu tidak bisa akses karena toiletnya sempit sekali. Kursi roda tidak bisa masuk, tongkat juga masuk, kita duduk setengah mati. Apalagi klosetnya kloset jongkok, bukan kloset duduk. Kami yang polio ini setengah mati. Apalagi orang yang memiliki asam urat, stroke, itu sangat, sangat susah sekali. Nah, kenapa kami berjuang di bidang itu juga? Karena air ini kebutuhan dasar semua orang, semua manusia di dunia ini. Orang satu hari kalau tidak ke toilet itu dia bisa mati. Sehingga itu kami merasa itu hal yang sangat penting yang perlu diangkat. Dan kalau membuat toilet itu jangan hanya memikirkan kebutuhan orang-orang non saja, tapi semua orang yang punya keterbatasan. Seperti itu, Kak.
0: Kakak, saya cukup penasaran nih sebenarnya semua pembangunan atau peningkatan fasilitas publik yang terjadi di NTT sendiri, apakah sampai saat ini, kita berbicara di Kupang nggak, apakah sampai saat ini sudah melibatkan teman-teman disabilitas atau belum nggak?
1: Ya, kalau untuk 2 tahun terakhir ini sudah mulai kita advokasi untuk bisa melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kalau yang dulu-dulu mereka belum melibatkan. Jadi kebanyakan itu orang masih berpikir intinya mereka sudah tahu bahwa mereka mau membangun RAM itu intinya itu sebuah bidang yang miring yang bisa dinaiki oleh kursi roda. Nah, entah dia itu nyaman atau bisa mendiri atau bisa nyaman buat teman-teman disabilitas atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting itu RAM itu ada dulu. Nah, kalau saya lihat keterlibatan teman-teman penyandang disabilitas ini masih sangat kurang, Kak Rian. Nah, karena itu orang masih berpikir bahwa kami ini tidak bisa berkontribusi apa-apa, kami ini tidak punya pengalaman apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa. Padahal mereka salah, kalau teman-teman penyandang disabilitas itu juga mereka bisa berkontribusi, termasuk memberikan masukan ketika membuat aksesibilitas di semua layanan publik. Ya, jadi tergantung semua kembali ke cara pandang, cara pandang terhadap penyandang disabilitas sebenarnya. Ya, jadi kalau untuk implementasi di lapangan, saya belum melihat keterlibatan teman-teman penyandang disabilitas itu di semua pembangunan aksesibilitas, Kak. Jadi masih sebatas mereka membuat tanpa melibatkan, intinya ada. Begitu.
0: Oke. Nah, Kakak, Persani juga ini setelah dilakukan, saya lakukan riset kecil-kecilan lagi, bahwa Persani juga terlibat dalam edukasi lingkungan di sekolah, Nina. Seberapa penting sebenarnya peran ini dalam mengubah posisi penyandang disabilitas dari yang awalnya dianggap dibantu menjadi kemudian berkontribusi, Kak?
1: Iya. Jadi kami punya motivasi dalam diri bahwa kalau kita hanya bersuara saja tanpa kita melakukan apa-apa, tapi kita hanya menuntut saja di pemerintah harus buat ini, buat ini, buat ini, sedangkan penyandang disabilitas itu tidak pernah menunjukkan bahwa dia itu mampu. Akhirnya nanti orang hanya berpikir bahwa dia itu tidak mampu. Sehingga kami juga belajar terkait dengan undang-undang penyandang disabilitas terbaru, undang-undang nomor 8 tahun 2016, di mana di dalam undang-undang ini sudah menulis terkait dengan hak-hak kami. Jadi undang-undang yang terbaru ini tidak seperti undang-undang yang lama. Kalau undang-undang yang lama lebih ke belas kasihan, pendekatan charity. Kalau undang-undang yang terbaru itu pendekatannya lebih ke pendekatan hak. Jadi kami bergerak sesuai dengan undang-undang kami. Itu yang membuat kami berani untuk menunjukkan bahwa kami ini sebenarnya mampu. Kami ini sebenarnya bisa memberikan pemahaman-pemahaman, masukan-masukan untuk pemerintah dalam pembangunan di NTT ini, terutama pembangunan yang ramah untuk semua orang termasuk penyandang disabilitas. Saat ini kami memang saling mendukung di dalam organisasi itu supaya selalu menjadi narasumber yang baik ketika kami diundang menjadi narasumber. Hanya kadang-kadang itu kami juga berpikir begini, kalau kami kadang-kadang kan kami ini penyandang disabilitas, kami tidak punya penghasilan tetap setiap bulan, kami tidak punya pekerjaan. Nah, harapan besar kami ketika kami menjadi narasumber itu kami harus punya penghasilan dari situ, sehingga itu juga membuat kami mandiri secara ekonomi. Karena kami ini kan kalau mau bekerja pasti orang tuntut ijazah, harus sekolah, harus segala macam. Nah, kalau kami tidak punya ijazah, kami mau kerja di mana, Kak Rian?
0: Iya, benar.
1: Ya, jadi salah satu cara kami untuk menghidupi diri kami, walaupun kami tidak punya penghasilan tetap setiap bulan, dengan cara seperti ini, menjadi narasumber, menjadi fasilitator di setiap undangan dari pemerintah, dari LSM, seperti itu. Sehingga, tapi kadang-kadang kami tidak menemukan itu, Kak Rian. Jadi kadang-kadang orang masih mengundang kami itu sebatas yang penting kamu mempromosikan kamu punya isu. Setelah itu kadang-kadang kami diingat, ya kami dikasih uang. Kadang-kadang kami tidak dikasih uang. Nah, itu yang menjadi pergumulan kami juga. Bagaimana penyandang disabilitas itu bisa berdaya kalau orang-orang non saja tidak bisa memberdayakan kami. Padahal

0: penyandang disabilitas yang mendata itu mereka sendiri tidak paham penyandang disabilitas itu berapa ragam. Sedangkan di undang-undang kami itu ada 4 ragam. Bahkan tambah 1 ragam yaitu penyandang disabilitas ganda atau multi. Nah itu kan tidak dipahami oleh semua orang non. Jadi ketika mereka mendata itu mereka bingung. Yang ini masuk dalam disabilitas apa ya? Yang fisik yang mana, yang intelektual yang mana, yang mental yang mana, autis ini masuk dalam disabilitas apa, cerebral palsy ini masuk dalam disabilitas apa, itu orang belum paham. Sehingga kami organisasi disabilitas itu memang kami melakukan pendataan sendiri untuk teman-teman kami. Karena kami lebih paham dengan ragam mereka. Nah, itu yang kami, kenapa kami selalu melakukan sosialisasi. Supaya orang-orang non juga paham bahwa ragam disabilitas itu bukan hanya ragam fisik, tapi masih ada ragam yang lain yang belum banyak orang mengetahui. Sehingga kalian bisa cek sendiri mungkin di kelurahannya kalian berapa, apakah ada data penyandang disabilitas di sana, atau di Kabupaten Ende apakah sudah ada organisasi penyandang disabilitas. Dan apakah di semua kelurahan desa sudah ada data tentang penyandang disabilitas. Saya yakin dan percaya pasti belum ada.
1: Nah, Kakak, dari hasil riset lapangan yang tadi teman-teman Persani lakukan, apakah ada temuan yang paling mengejutkan tentang kehidupan disabilitas fisik di NTT sendiri yang mungkin bisa dibilang selama ini luput dari perhatian?
0: Ya, terlalu banyak, Kak, okay. Kalau mau cerita. Itu kalau cerita satu buku juga tidak habis. Jadi penyandang disabilitas itu, kalau kita masuk ke pelosok-pelosok, kami turun lapangan itu hanya tahan air mata saja kalian. Jadi kehidupan mereka itu sangat tragis. Jadi ada yang dipasung, ada yang karena keluarga mereka malu, mereka dikasih kandang. Mereka hidup di belakang rumah, tapi dipisahkan dari rumah orang tuanya. Mereka tidak dimasukkan dalam kartu keluarga, karena dianggap mereka tidak berguna dan mereka tidak perlu dapat, karena dianggap mereka mau kemana. Jadi penyandang disabilitas itu semakin terpuruk, bahkan ada yang meninggal di dalam rumahnya sendiri karena penyakit kuning, tidak pernah kena sinar matahari karena orang tuanya malu tidak mengeluarkan anak mereka karena mereka penyandang disabilitas. Apalagi penyandang disabilitas berat yang hanya tidur di tempat tidur, yang tidak bisa buat apa-apa, yang makan juga tidak bisa sendiri, mandi juga tidak bisa sendiri, itu lebih parah. Jadi kami punya pengalaman banyak terkait itu karena kami sudah 16 tahun berkiprah di organisasi penyandang disabilitas. Makanya kenapa saya bilang organisasi penyandang disabilitas itu sangat penting ada di setiap kabupaten, karena mereka yang lebih paham dengan teman mereka sendiri. Tidak mungkin orang non yang mau paham, bahkan keluarga saja tidak mau paham, apalagi orang-orang yang tidak ada hubungan keluarga, apalagi masyarakat di sekitar lingkungan. Itu hanya olokan, hinaan, cemooh yang ada. Tidak ada yang mendukung penyandang disabilitas, sehingga kehidupan penyandang disabilitas itu semakin hari semakin parah. Seperti itu.
1: Oke. Kakak, tadi juga Kakak sempat singgung di awal terkait dengan organisasi luar, ya, luar negeri. Nah, kita tahu bahwa Persani ini kan memiliki jejaring dari berbagai lembaga nasional dan juga internasional. Dari pengalaman Kakak sendiri, apakah perhatian dari luar justru lebih cepat datang dibandingkan dalam daerah sendiri, Kak?
0: Ya, betul sekali, Kak. Perhatian dari luar itu lebih cepat. Jadi selama ini kalau dengan pemerintah memang kita harus membangun komunikasi dulu, mereka harus mengenal kita dulu. Jadi kita juga harus sering-sering lebih proaktif, karena kalau kita diam, mereka juga diam. Kalau pemerintah, ya, jadi memang kita harus lebih proaktif. Kita tidak bisa bentuk habis organisasi terus duduk manis, terus nanti dinas sosial datang mengetuk pintu, halo Persani, kamu butuh apa? Tidak ada seperti itu. Jadi kita harus membangun komunikasi, memberanikan diri, walaupun kita jatuh bangun dengan pendidikan yang pas-pasan, kita harus membangun komunikasi dengan orang dinas, membangun komunikasi dengan orang Bapeda, membangun komunikasi dengan gubernur, bupati, wali kota. Kita harus bicara banyak terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Karena kalau kita tidak bicara, pemerintah agak sulit untuk mengenal kita. Nah, kalau beda dengan luar, jejaring memang Persani cukup punya jaringan sudah meluas. Jadi Persani itu pernah bekerja dengan

0: kenal itu LSM pertama yang kami mulai mengenal terkait dengan hak-hak kami, dan kami juga difasilitasi kegiatannya sampai di Jawa, Jogja, Jakarta, bahkan Medan. Pokoknya kami keliling pelatihan-pelatihan apa saja yang fasilitasi adalah LSM ini. Terus itu juga kami bisa merasakan naik pesawat seperti apa, karena kami tidak pernah membayangkan penyandang disabilitas itu bisa naik pesawat. Nah, dari LSM inilah kami bisa naik pesawat untuk ikut pelatihan di mana-mana. Dan Persani juga bekerja sama dengan LSM dari luar negeri seperti Disability Rights Fund, ada Arbiter Samariter Bund. Jadi Persani itu pernah saya diminta untuk ke luar negeri, ke Swiss. Nah, ke Swiss untuk bisa mengikuti kegiatan global tapi terkait dengan kebencanaan. Jadi di situ saya bertemu dengan banyak teman-teman disabilitas yang ternyata mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan internasional. Nah, di situ itu pertama kali saya merasa bahwa ternyata teman-teman penyandang disabilitas itu bukan hanya duduk diam di rumah, tapi mereka ternyata punya potensi yang Tuhan sudah siapkan. Sehingga ketika saya berada di Swiss, di Jenewa, saya melihat bahwa ternyata teman-teman penyandang disabilitas di sini banyak yang berkiprah di organisasi disabilitas, dan juga mereka sudah bekerja, ada yang sebagai anggota DPR, ada yang sebagai bekerja di Komnas Perempuan, Komnas HAM. Jadi saya di sana, ini Indonesia kapan? Jadi saya hanya termenung dan saya berpikir suatu saat semoga Indonesia juga menuju ke sana, terutama di NTT, karena saya di NTT. Jadi saya cukup termotivasi untuk mendorong teman-teman penyandang disabilitas itu tidak hanya di rumah, tapi mereka harus menikmati pendidikan yang setinggi-tingginya. Seperti itu, Kak.
1: Nah, Kakak, sebenarnya apa yang dilihat oleh mitra internasional dari Persani ini yang mungkin belum sepenuhnya jadi perhatian pemerintah lokal, Kak?
0: Ya, karena memang kalau orang dari mitra internasional itu kan mereka sekarang lagi fokus pada teman-teman penyandang disabilitas. Kan mereka punya program itu merujuk ke SDGs, Kak. SDGs itu kan bicara terkait dengan inklusi, pembangunan yang keberlanjutan dan inklusi. Nah, kalau berbicara terkait inklusi kan berarti berbicara untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas. No one left behind. Jadi tidak boleh ada satu warga negara yang tertinggal. Sehingga kenapa organisasi-organisasi di luar itu mereka mengutamakan, memprioritaskan penyandang disabilitas. Jadi bukan hanya Persani saja, tapi teman-teman tuli, teman-teman dari Garamin NTT itu mereka sekarang juga sudah mulai bermitra dengan luar negeri. Jadi tidak hanya di dalam negeri, tapi itu sudah karena fokus teman-teman di luar negeri, mitra-mitra internasional itu memang mereka mau supaya semua warga negara itu merasakan program-program pemerintah itu merata, tanpa terkecuali, tanpa ada warga negara yang tertinggal. Seperti itu, Kak Rian.
1: Oke. Nah, Kak Gina, kalau kita boleh jujur nih, melihat kondisi di NTT sendiri, kalau kita bicara soal kantor pemerintahan, sekolah maupun fasilitas kesehatan, sebenarnya seberapa jauh ruang-ruang ini sudah aksesibel bagi teman-teman disabilitas fisik?
0: Ya, kalau saat ini kalau saya melihat ya sudah mulai ada perhatian dari pemerintah. Pembangunan-pembangunan yang mulai memikirkan aksesibilitas yang harus disediakan, misalnya di puskesmas, di sekolah, di gereja, di kantor-kantor pemerintah. Tapi memang pelibatan teman-teman penyandang disabilitas itu juga belum terlalu banyak. Okay. Karena kan banyak teman-teman penyandang disabilitas juga belum terlalu banyak yang bisa bersuara. Karena mereka masih malu, belum percaya diri. Sehingga fungsi dari organisasi disabilitas itu berperan di situ. Jadi kita harus terus motivasi teman-teman penyandang disabilitas supaya mereka itu tidak merasa malu lagi. Mereka tidak boleh merasa bahwa aduh, saya kenapa diciptakan Tuhan seperti ini, kenapa kaki saya seperti ini, tangan saya seperti ini. Tidak boleh berpikir begitu. Kita harus berpikir bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu satu anugerah yang paling indah, dan Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah di balik semua keterbatasan kita. Nah, harusnya semua penyandang disabilitas berpikir seperti itu, sehingga ketika mereka berada di luar rumah, mereka punya kekuatan dan mereka tidak merasa bahwa mereka itu malu, minder, dan mereka harus bergaul dengan semua orang seperti itu.
1: Nah, Kakak, bagaimana dengan realitas dunia kerja di NTT sendiri yang saat ini bagi disabilitas fisik sendiri, Kak? Apakah sudah mulai terbuka atau masih terbatas?
0: Ya, kalau bilang terbuka sudah mulai, Kak Rian. Ya. Kalau saya lihat di Kota Kupang, kebanyakan Alfamart sudah membuka lowongan untuk penyandang disabilitas. Tapi mereka masih sebatas penyandang disabilitas fisik. Okay. Dan yang bisa mengoperasikan komputer. Ya. Jadi belum semua ragam mereka terima, karena mereka juga belum terlalu paham. Misalnya mereka kalau mau terima yang tidak bisa melihat, itu mau kerja di bagian mana?
1: Iya.
0: Ya, jadi sebenarnya sudah terbuka, tapi hanya itu tadi, kembali cara pandang mereka itu atau pemahaman mereka itu masih kurang, Kak. Masih kurang terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Kadang-kadang kantor-kantor sudah menyediakan, karena sesuai dengan undang-undang kami itu sudah tertulis bahwa di perusahaan swasta itu harus ada satu, ada kuota 1% untuk penyandang disabilitas. Untuk CPNS, untuk kantor-kantor pemerintah, itu harus ada 2% kuota untuk penyandang disabilitas. Dan untuk lowongan-lowongan itu memang sudah membuka, sudah harus membuka untuk teman-teman penyandang disabilitas. Tapi kendalanya adalah bagaimana dunia kerjanya, apakah sudah siap untuk menerima penyandang disabilitas dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, dan apakah sarana-prasarana yang disediakan di dunia kerja itu, apakah sudah memadai, sudah sesuai dengan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas atau belum. Terus satu hal lagi, di internalnya teman-teman penyandang disabilitas, apakah penyandang disabilitasnya sudah secara mental sudah siap untuk bekerja atau belum? Secara pendidikan, apakah mereka sudah bisa bersaing atau belum? Karena kan kami mau sekolah kan sudah ada stigma dan diskriminasi. Nah, banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa sekolah karena stigma dan diskriminasi yang sangat tinggi. Sehingga kenapa saat ini kami terus berjuang supaya Dinas Pendidikan mulai mewajibkan semua sekolah itu menerima penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.
1: Benar-benar. Nah, terakhir Kak Vina, sebelum kita akhiri dialog kita di siang ini, jika masyarakat NTT bisa mengubah satu cara pandang saja mulai hari ini terhadap teman-teman penyandang disabilitas, apa hal yang paling penting yang ingin Kakak ubah, Kak? Silakan.
0: Hal yang paling penting adalah cara berpikir.
1: Okay.
0: Mindsetnya harus dirubah. Karena kalau mindset terhadap penyandang disabilitas itu masih berpikir bahwa penyandang disabilitas itu hanya orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa apa-apa, itu tidak akan membuat program-program pemerintah itu lebih inklusif. Karena kalau menurut saya, pengalaman saya, bahwa semua orang di dunia ini yang saat ini belum mengalami disabilitas, suatu saat akan menjadi penyandang disabilitas seiring waktu dan usia. Ya, jadi kita bisa lihat tiba-tiba dia mengalami sakit penyakit, sakit gula misalnya, kakinya harus diamputasi, berarti dia akan menggunakan kursi roda. Jadi semua orang itu berpotensi sebenarnya. Sehingga mari kita rubah cara pandang kita terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kita harus mau menerima teman-teman penyandang disabilitas itu sebagai subjek dalam pembangunan, bukan objek dalam pembangunan. Ya. Jadi kita harus melibatkan teman-teman penyandang disabilitas itu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, implementasi, bahkan sampai monitoring dan evaluasi. Apapun programnya pemerintah harus melibatkan teman-teman penyandang disabilitas, karena mereka juga warga negara Indonesia, bagian dari keberagaman manusia seperti itu. Jadi menurut saya yang perlu dirubah itu mindset, Kak, cara pandang kita. Karena kalau cara pandang kita sudah baik terhadap teman-teman penyandang disabilitas dan kita paham kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas, apa saja yang mereka butuhkan, otomatis semua program itu sudah akan memikirkan hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Itu kak.
1: Oke. Okay. Baik kakak, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama RRI Indes yang hari ini pak. Sukses terus untuk teman-teman Persan NTT dan semoga kedepannya suara-suara teman-teman disabilitas ini semakin didengar lebih lantang lagi kak. Terima kasih kak.
0: Iya, iya. Terima kasih Kak Rian dan sama-sama semua pendengar RRI ND. Iya.
1: Baik, selamat siang kak.
0: Selamat siang.
1: Baik. Nah, pendengar, perbincangan kita hari ini dengan kakak Serafina BT sebenarnya mengingatkan kita bahwa persoalan disabilitas bukan hanya soal keterbatasan fisik, tetapi juga soal bagaimana masyarakat melihat, memperlakukan, dan memberi ruang. Bahwa kadang tanpa kita sadari, niat baik seperti belas kasihan itu justru menjadi batas yang menghalangi kesetaraan. Persani NTT menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dimulai dari kesadaran, dari keberanian bersuara, dan dari kemauan untuk melihat sesama sebagai manusia yang utuh. Semoga dari perbincangan ini pendengar kita semua bisa mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi penyandang disabilitas sebagai bagian setara dari kehidupan kita? Maksud kami, apakah kita sudah melihat penyandang disabilitas sebagai bagian setara dari kehidupan kita? Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ruang disabilitas dan inklusi.
3: Terima kasih Anda telah

0: bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada fakta ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Siang Anda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata siang ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa Piala Dunia aroma-aromanya sudah mulai tercium ya di beberapa minggu terakhir ini. Dan RRI memang seperti kabar yang beredar bahwa juga memiliki lisensi untuk menyiarkan Piala Dunia dalam bentuk audio, sehingga Piala Dunia tahun ini bisa didengarkan di mana saja hingga pelosok daerah. Dan kami juga ingin menginformasikan kepada Anda pendengar bahwa RRI tidak hanya menyiarkan Piala Dunia lewat suara, tapi ada banyak program dari RRI untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Ada trivia, ada juga testimoni yang menghadirkan suara-suara dari para tokoh ataupun pengamat yang memberikan testimoni bagaimana mereka dulu menyaksikan Piala Dunia lewat radio. Ada juga program Deep Talk di mana RRI ND menayangkan Deep Talk atau menghadirkan program Deep Talk ini setiap hari Minggu jam 4 sore atau pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Dan ada banyak lagi di Pro 2 juga ada variety show yang membahas tentang bagaimana UMKM, juga hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola tentunya dalam bahasan masih dengan Piala Dunia. Dan kali ini, siang ini lebih tepatnya, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan salah satu program dari RRI ND untuk menyongsong terselenggaranya Piala Dunia 2026 di tahun ini di tiga negara ya. Dan sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah podcast yang diproduksi oleh RRI ND dengan judul Ballcast, yang menghadirkan perbincangan antara dua host random, saya sendiri, Irian Hidayat, dan juga satu rekan saya dari LPU, ada Mas Dika yang biasa dipanggil dengan Bruno Fernandes. Nah, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan podcast bola atau Ballcast RRI ND yang berbicara soal Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah di tahun 2026. Jadi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Ballcast. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pesan terbuka ya, Gennaro Gattuso, jangan aneh-aneh.
2: Gattuso, kompatriot Anda sudah melatih tim dan lolos. Kenapa Anda dengan komposisi pemain yang bagus tidak lolos?
1: Apa senang Arsenal jadinya dukungnya apa? Venezuela?
2: Oh, tidak mungkin dong. Senang Arsenal pasti pegang Inggris.
1: Inggris?
2: Iya.
1: Sama-sama senang juara sih. Nanti.
2: Berarti nanti Piala Dunia bisa didengar sampai ke pelosok?
1: Bisa.
2: Mantap sekali.
1: Luas ya.
2: Iya. Naikkan gaji.
1: Naikkan gaji.

0: Selamat datang di Bolkes Pesta Bola Dunia 2026, tentunya bersama RRIND dan saya Bruno Fernandes. Ya, saya Reni Daya dengan rekan saya ada
1: Sergio Van Dijk.
2: Enggak, Dika.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan yang kembali hadir menyapa ruang dengar Anda semua lewat melalui frekuensi FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, baik yang sedang beraktivitas di luar, yang lagi santai di rumah, atau yang sedang menikmati indahnya Labuan Bajo, saya akan setia menemani waktu Anda dengan deretan informasi terupdate, edukasi, dan pastinya lagu-lagu pilihannya siap bikin hari Anda makin berwarna. Supaya kita tetap bisa terhubung dan Anda tidak ketinggalan berita-berita terpercaya seputar daerah kita dan nasional, pastikan untuk selalu mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan buat Anda yang penasaran pengen lihat langsung keseruan kami atau siaran interaktif kami, langsung saja untuk kunjungi subscribe channel YouTube RRI Labuan Bajo.
3: Anda masih

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan yang akan menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya. Pendengar, Guru Agama Kristen SDN Labuan Bajo 2 terima sertifikat pendidik.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Guru Agama Kristen SDN Labuan Bajo 2 Nova Yusna Butar resmi menerima sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan negara atas profesionalisme guru. Sertifikat tersebut diserahkan langsung Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Saverius Adi di ruang kerjanya. Penyerahan sertifikat pendidik tersebut menjadi momentum penting bagi Nova Yusna Butar-Butar setelah melalui proses panjang dalam memenuhi berbagai tahapan dan persyaratan profesi guru. Sertifikat pendidik merupakan bukti resmi kompetensi dan profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugas pendidikan sesuai standar nasional. Dalam kesempatan itu, pendengar Fransiskus Saverius Adi menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang diraih Nova. Ia menegaskan bahwa sertifikat pendidik tidak hanya menjadi pengakuan formal, tetapi juga amanah untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi teladan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Sementara itu, pendengar, penyelenggara Kristen Kemenak Manggarai Barat, Nance Aryani Senai, menjelaskan bahwa pencapaian tersebut diraih melalui perjuangan panjang termasuk penyelesaian kendala administratif terkait NUPTK hingga mengikuti seluruh tahapan pendidikan profesi guru PPG. Menurutnya, pendengar, penyerahan sertifikat ini menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi Nova yang telah mengabdi sebagai guru agama Kristen sejak tahun 2014. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugung tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Ratusan lansia di Manggarai Timur terima pelayanan terbaru jelang HLUN 2026.
6: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, ratusan lansia di Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan pelayanan terpadu mulai dari perekaman EKTP hingga pemeriksaan kesehatan gratis pada Kamis 21 Mei 2026. Kehadiran program ini menjadi angin segar bagi para lansia di Manggarai Timur untuk mendapatkan akses pelayanan publik dan kesehatan secara lebih dekat dan mudah. Program ini terlaksana atas kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, maksud kami Manggarai Timur, melalui Dinas Sosial bersama Kementerian Sosial Kemensos Republik Indonesia. Kegiatan berskala besar ini digelar dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional HLUN yang puncaknya jatuh pada 29 Mei 2026. Kegiatan ini pendengar bagian dari agenda strategis Direktorat Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilaksanakan secara serentak di 22 kabupaten atau kota di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk di Kabupaten Manggarai Timur. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur, Yani Gagu, mengatakan kegiatan tersebut difokuskan pada pemenuhan hak sipil lansia yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan nomor induk kependudukan. Dalam kegiatan itu, Dinsos bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penjaringan sekaligus perekaman EKTP bagi para lansia. Pendengar, selain layanan administrasi kependudukan, Dinas Kesehatan Manggarai Timur juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50 lansia. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi kesehatan dasar. Dinsos Manggarai Timur turut menyiapkan bantuan alat bantu jalan berupa tongkat bagi 20 lansia. Bantuan tersebut saat ini masih dalam proses pengiriman dari Kementerian Sosial dan nantinya akan diserahkan secara simbolis oleh Bupati atau Wakil Bupati Manggarai Timur. Pendengar, Yani menjelaskan data penerima bantuan telah diusulkan ke Kementerian Sosial. Setelah bantuan tiba, lansia yang berada di sekitar Kota Borong akan dihadirkan dalam penyerahan simbolis. Bagi lansia pendengar yang tinggal jauh dari pusat kota, bantuan akan didistribusikan langsung oleh Dinas Sosial bersama pendamping program Keluarga Harapan PKH. Pendengar, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Cukur yang menegaskan perhatian terhadap lansia tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial sehingga program bantuan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Alhamdulillah, supaya dengan pengantaraan bundanya Perawan Maria, kami bersuka cita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Mendengar, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Relay Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan.
3: Kami
1: tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan

добрали ка Прачис. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: akan menghadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Jadi negara pertama dan sejarah di tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya? Inilah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tomo Hakim dan juga Indra Firdiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Itu dong.
1: Piala Dunia 2023 bakal jadi momen bersejarah
2: El Tricolor.
1: Waduh, kasih. Setelah sebelumnya di tuan rumah di tahun 1970 dan 1986, ya, anggota ZDCon KKV ini sudah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik kurang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga sudah nyetak 6 pertandingan dan kebobolan dan kebobolan di dunia. Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka memiliki besar menunggu semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman Javier Aguirre dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19

bersama Afrika Selatan, Waktu Asia Korea Selatan, serta Ceko. Pulau Golok terbuka lebar. Pelaku konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan hingga dikunci untuk mengamankan posisi juara grup. Bagaimana berakhir kali ini? Tulis pendapatannya di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Indonesia Aulia Setiaji bersama Vera Voroneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club Le Chemino malam tadi. Aulia dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada saat penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aulia sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: la Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, 2023 made on the front

0: hasil pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif pada pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Bung telah melakukan perjalanan yang hebat untuk mempercepat hingga dapat pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan perjalanan ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia bertahan.

0: hasil kualifikasi. Harus mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif dari performa mobilnya.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan dan menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir kalau jadwal cukup jauh dan saya percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata menghasilkan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Kotak saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan sprint GP Kanada kami gelar malam.

0: Olimpik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat seperti menjalani turnamen.
0: Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Trip 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Obet.
1: Sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Bandung.

0: Bensin Sri mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
1: What you can see is that two teams, that you, what you can see is that two teams play together against each other with

0: Musimini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Sebenarnya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ini memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.
0: Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang dan 11 kekalahan. Reporter Herani Denpasar, Oscar Bekman.

dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen Chatterjapa Fight Trip 2026. Laporan Indra.

Asia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur

0: Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
1: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PD Perkasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java

yang disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Maya, pamit undur diri. Salam olahraga.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno

1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin,

pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI NDI akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRIND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRIND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku enggak.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala satu Pradua Film terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalani.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Bincang Budaya, pemutaran ulang rekaman dari presenter Mega Jahaman dan narasumber Felix Edan.
2: Selamat siang pendengar Pro 1, kembali saya Mega
1: Jahaman musik tradisional di era modern
2: ini dengan program Bincang Budaya ya, edisi hari ini untuk Anda. Dan hari ini pendengar Mega tidak sendirian di program Bincang Budaya. Nanti Mega akan hadirkan narasumber kami untuk Anda di sesi berikutnya yang akan kami bahas satu topik pilihan untuk Anda.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Siang hari ini pendengar di program Bincang Budaya ya, sudah hadir bersama kami di studio RRI SP Labuan Bajo bersama Bapak Felix Edon selaku pelaku seni musik tradisional dan juga budayawan dari Kabupaten Manggarai Barat. Kita sapa dulu Pak Felix, selamat pagi. Selamat siang ya.
4: Selamat siang.
2: Selamat siang. Walaupun ya, siang tapi semangatnya harus pagi ya.
4: Iya.
2: Oke, selamat siang Bapak. Apa kabar?
4: Baik.
2: Baik ya. Sebelumnya terima kasih Bapak hari ini berkesempatan ya hadir di studio RRI Labuan Bajo, berbagi ulasan, berbagi pandangan mengenai konsistensi ya, konsistensi pelaku seni musik tradisional khususnya di era modern ya, karena zaman sekarang zaman sudah semakin maju ya Bapak ya, semuanya harus mengikuti zaman yang pastinya tidak meninggalkan akar budaya kita gitu ya. Baik, topik yang sudah kita pilih ya, sangat menarik nih Pak Felix gitu ya, konsistensi pelaku seni musik. Nah pendengar pasti tidak asing ya kalau kita menyebut nama Bapak Felix Edon ya, sangat tidak asing sekali, sangat familiar ya. Bapak Felix Edon ini salah satu pelaku seni musik tradisional di Manggarai, budayawan, juga produser lagu-lagu daerah, juga adalah penasehat ya, penasehat kebudayaan, penasehat seni ya, dan juga pendiri beberapa sanggar dan juga penasehat sanggar-sanggar tertentu ya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dan kita langsung saja kita mengulas mengenai topik kita hari ini ya Bapak ya. Oke, bagaimana Bapak Felix sebelum kita berlanjut ke bagaimana sih konsistensi dari pelaku musik tradisional ini. Tapi tidak afdol kalau kita tidak boleh tahu nih apa sih Bapak, sejak kapan Bapak meniti karir di bidang seni ini?
4: Ya baik, bicara tentang konsistensi ya sederhana saja.
2: Ya.
4: Tetap pada prinsip merawat dan menjaga budaya, terutama seni musik daerah, musik tradisional. Itu permenungan saya bahwa di usia saya
2: 66 tahun ya.
4: 66.
2: Oke.
4: Dan bukan tanpa tantangan di masa mudanya saya.
2: Iya, iya, iya.
4: Dulu waktu masa muda itu kan cukup lama.
2: Uh-uh.
4: Dan itu kita ditantang dengan musik-musik modern, lagu-lagu daerah lain. Karena kita melihat daerah lain punya lagu-lagu, rekaman lagu-lagu daerah. Seperti dari Ende, dari Kupang.
2: Iya. Yeah.
4: Ambon.
2: Mm-hmm.
4: Jadi saya sebagai salah satu musisi muda lah waktu itu ya.
2: Mm-hmm. Itu kalau boleh tahu di tahun berapa itu Bapak?
4: Itu tahun 1986.
2: 1986.
4: 1984, 1980-an lah waktu
2: sudah
4: saya
2: mulai gitu ya.
4: Tamat sekolah guru.
2: Oke. Okay.
4: Sebagai guru muda.
2: Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi sebagai guru muda kan saya harus punya identitas. Identitas saya itu harus di musik gitu ya.
2: Okay.
4: Jadi kita ditantang dengan hal seperti itu. Lalu pertanyaan saya, kenapa mereka bisa gitu ya.
2: Okay.
4: Nah, sehingga tahun 1986 saya memulai dengan karya-karya saya. Menciptakan lagu dan direkord tahun 1987.
2: Itu lagu pertama?
4: Album pertama.
2: Kalau boleh tahu di album pertama itu dulu lagu-lagunya apa saja nih Bapak?
4: Itu lagu pertama saya dulu tuh Kakor Lalong.
2: Kakor Lalong ya, oke.
4: Okay. Kakor Lalong dan banyak lagu-lagu lain. Lalu beberapa lagu rakyat yang saya aransemen dan itu menjadi kesukaan juga lah zaman itu dulu.
2: Zaman dulu ya. Ya.
4: Itu okay. Masih pita kaset ya.
2: Oke. Masih pakai kaset
4: iya,
2: gitu ya.
4: Di rumah-rumah itu kan pakai
2: tape ya.
4: Unico itu yang itu yang bisa ditenteng,
2: bisa dijinjing
4: bisa dipola,
2: gitu. Oke. Iya.
4: Kalau kita di kampung dulu kan pola
2: nah, betul, gitu,
4: ke kebun, ke sawah.
2: Iya, iya.
4: Apalagi kalau pergi pesta di seberang sungai,
2: seberang
4: kali, kampung sebelah.
2: Oke. Okay.
4: Jadi kita pola itu pakai baterai saja.
2: Pakai baterai, iya. Gitu. Baterai ABC ya kalau tidak salah dulu ya.
4: Okay. Dan itu berjalan terus sampai dengan saya pensiun itu ya ciptakan cukup banyak lagu dan album-album kita dulu itu ada album kaset itu ada 10 volume.
2: Iya. Yeah.
4: Nah, satu volume itu kan 12 lagu.
2: 12 lagu.
4: Jadi kita dipaksa harus menciptakan lagu itu minimal satu volume itu 12.
2: 12.
4: Bahkan lebih.
2: Oke. Okay.
4: Karena diselektif. Mana yang masuk? Karena kaset pita itu kan set A set B.
2: Oke.
4: Nah, harus 6 sebelah, 6 sebelah.
2: 6 sebelah, iya.
4: Atau
2: iya.
4: Sebelah 5, atau sebelah 6, atau sebelah 7 gitu.
2: Okay.
4: Tergantung hitungan durasi. Harus 30 menit.
2: Dari harus semua lagu gitu ya?
4: Harus pas gitu ya. Gitu.
2: Nah dari hobi Bapak yang dimulai sejak tamat sekolah itu dulu dari 1980-an, itu sebenarnya terinspirasi oleh siapa sih Bapak? Apakah memang ada sosok yang menginspirasi Bapak, termotivasi sampai sekarang tuh konsisten ini sudah puluhan tahun sampai sekarang nih masih terawat, benar-benar terawat oleh Bapak Felix Edon. Apakah hanya termotivasi supaya harus ada nih dari manggarainya gitu ya, musisi untuk seni musik tradisional dan juga budayawan?
4: Ya sebenarnya pada angkatan muda kita dulu itu kan sudah hadir.
2: Yeah, okay. Ya,
4: sama Makarius Arus dengan dia punya juk gitu.
2: Iya, yeah, betul. Nah,
4: okay. Makarius Arus dengan beberapa musisi-musisi kita dulu tuh yang berkebutuhan khusus ya, yang tunanetra.
2: Oke. Okay.
4: Dan mereka itu lebih cepat ya.
5: Sang sekerta tetapi masih menjurus ke bahasa Arab ya. Jadi sehingga aksara Lota itu tulisannya itu beda dengan
4: tapi lebih kepada tradisional itu lagu-lagu daerah.
2: Iya.
4: Lalu juga memang kita di kampung dulu itu kan bergaul dengan pemuda-pemuda di kampung, membentuk band di kampung dengan menggunakan gitar akustik, lalu ada juk.
2: Nah,
4: jadi itu dari kampung ke kampung menghibur masyarakat.
2: Menghibur masyarakat ya, oke. Jadi mulai dari saat itu awal pertama seorang Bapak Felix Edon mulai dikenal ya oleh masyarakat luas ya. Oke, khususnya Kabupaten Manggarai juga ya. Dan sekarang sudah tidak hanya Manggarai ya, hampir semua orang bahkan kancah nasional juga sudah mengenal Bapak Felix Eden gitu ya.
4: Ya kurang tahu juga ya.
2: Oke, nah sekarang karena memang zaman ini semakin maju ya Bapak ya, kita terus bergerak maju tidak bergerak mundur gitu ya. Nah Bapak dengan usia yang sekarang masih sangat konsisten ya, bahkan juga Bapak membentuk regenerasi gitu ya supaya tidak lupa budaya. Bapak membangun sanggar gitu ya, merangkul adik-adik dan generasi muda untuk kita harus berdaya dengan budaya gitu ya Bapak ya. Nah sekarang nih Bapak mungkin ada tantangan tersendiri Bapak dengan era modern sekarang. Apakah memang pernah ada sesuatu yang mengganggu konsistensi dari Pak Felix sendiri?
4: Memang tantangan kita sekarang itu kan teknologi ya. Sekarang ini musik-musik digital. Orang membuat musik dengan digital. Di dalam aplikasi atau di dalam sistem record itu kan sudah ada bisa menggunakan ini gitu. Termasuk alat musik lain misalnya keyboard itu kan musik-musik digital juga di situ sudah ada semuanya gitu ya. Tapi bagi saya saya tidak mau mesin menguasai saya. Saya harus menguasai dia gitu. Jadi kita juga bisa memanfaatkan itu tetapi harus tetap menjaga jati dirinya kita. Musik-musik tradisinya kita ya, musik daerahnya kita dan dengan teknologi sekarang justru kita memanfaatkan itu sebagai ya media untuk publikasi seperti YouTube dan lain-lain lah gitu ya. Tapi untuk berkarya itu menurut saya sebaiknya harus tetap keluar dari otaknya kita. Dari jiwanya kita, perasaannya kita, gitu. Dari tangannya kita, jari jemarinya kita, gitu. Seperti kalau musik gendang, musik gung dan sebagainya, alat-alat musik lain itu, menurut saya ya memang tidak semua orang suka, karena tradisional itu ya, tidak semua orang suka, terutama orang muda. Tetapi orang-orang yang seusia kita, bahkan juga yang sudah menanjak. Lebih suka back to nature, ya, jadi kembali ke lebih suka kembali ke alam, ke alamnya ya. Saya kira semakin tua seperti saya, saya itu juga dulu kan gejolak masa mudanya lumayan juga kita band kemana-mana nyanyi lagu pop dan sebagainya gitu. Tetapi kemudian di ada batasnya juga kita juga jenuh juga ya dengan hal-hal seperti itu. Sehingga sejak pensiun kemarin saya lebih konsistenkan diri untuk ke ini ke tradisional karena kita harus tetap hadir untuk Manggarai. Baik lagu maupun peralatan musik. Gitu. Kita tetap inovatif, tentu tetap menggunakan teknologi yang ada, tetapi kita bisa harus bisa memilah. Bisa memilah supaya karakter dan identitas kita itu tetap dijaga.
2: Tetap dijaga gitu ya. Berarti memang bagi seorang Bapak Felix Eden, perkembangan zaman era modern sekarang itu sangat tidak mengganggu konsistensi ya. Konsistensi untuk terus mengedepankan musik-musik tradisional khususnya ya. Apalagi sekarang memang agak sulit juga mungkin ya untuk merangkul anak-anak muda zaman sekarang karena selera musik zaman sekarang memang sulit ditebak ya anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Gampang jenuhnya gitu ya. Nah kalau dari Bapak Felix sendiri, selama ini apa strategi yang Bapak biasa pakai gitu ya untuk menangkal nih bagaimana supaya lagu-lagu gitu kan, karya-karya dari Bapak Felix tetap enak didengar walaupun di cover atau di aransemen gitu ya. Apakah ada trik-trik khusus dari Bapak Felix sendiri?
4: Maksudnya?
2: Supaya tetap generasi muda juga tidak jenuh gitu Bapak ya. Mungkin menurut mereka apa ya gitu ya harus dengerin lagu-lagu Manggarai, lagu-lagu daerah gitu. Kenapa kita tidak dengarkan lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu daerah lainnya? Mungkin lebih enak didengar gitu.
4: Ya, kita mengikuti perkembangan.
2: Mengikuti perkembangan,
4: perkembangan
2: ya.
4: Perkembangan zaman, baik itu sistem audio.
2: Oke. Semua di ya, di
4: bunyi
2: gitu ya,
4: Bapak. Itu maksudnya kalau terlalu tradisi juga ya. Tapi di zamannya kita, kita buat tradisi di zamannya kita.
2: Kita,
4: kan,
2: iya,
4: gitu,
2: ya. Oke.
4: Di zamannya kita. Lalu yang kedua, lagu-lagu saya itu memang saya juga tetap memperhitungkan selera orang muda. Gitu ya. Saya pikir sampai zaman ini masih orang suka nyanyi Nacage
2: gitu ya. Iya, benar.
4: Kakur Lalong, lagu Cirenda.
2: Itu lagu-lagu favorit
4: lagu,
2: itu.
4: Dan yang kedua karena mungkin... Karena saya ini kan guru ya.
2: Oke.
4: Jadi edukasi kepada masyarakat itu bisa melalui lagu gitu. Sehingga ada lagu-lagu tentang lingkungan hidup, tentang kemasyarakatan. Seperti lagu Anak Diong, mereka itu lagu Dereng Kiong, lagu-lagu lain yang bisa mendorong masyarakat kita untuk tetap mencintai kehidupan itu sendiri, gitu ya. Itu. Lalu pola-pola lagu juga memang kalau terlalu tradisi juga, tapi paling tidak ya tetap menjaga menjaga konsistensi dari etnik lagu-lagu daerah itu sendiri, ya. Karena yang saya dapat dulu. Saya baru sadar itu di tahun 95 ya, 90-an. Itu pada lokakarya musik musik liturgi. Itu inkulturasi.
2: Oke.
6: Nah. GrabCar hemat.
7: Membaca doa itu, membaca doa itu tulisan doa saja. Mereka menggunakan dengan tulisan aksara lokal. Itu Bapak yang saya
4: prier seorang orang barat tapi dia sangat menyukai kebudayaan Indonesia. Ya dia ya ternyata benar bahwa musik lagu-lagu tradisional lagu-lagu daerah itu dia mesti pentatonik.
2: Oke.
4: Nah, lagu Afrika, lagu Irian itu kan lima nada saja. Kita juga punya itu.
2: Nah,
4: lagunya Amang Makarios dulu tuh, itu Do Re Mi Sola saja.
2: Nah,
4: Do Re Mi Sola, Do Re Mi Sola, lima saja.
2: Gitu.
4: Jadi kita pentatonik, ya sekali-sekali juga buat diatonis juga ya. Gitu, ya. Ada juga lagu-lagu saya yang diatonis, ya gitu. Tetapi saya harus dominan lagu-lagu yang memberi karakter etnik itu sendiri. Gitu. Saya kira setiap daerah itu punya... tapi sesuai dengan penelitian mereka itu bahwa lagu-lagu etnik itu memang dia lima nada.
2: Lima nada saja
4: lima
2: gitu
4: nada
2: ya.
4: Lima nada saja. Ya. Bahwa dia tonis ya, ya itu juga kita juga masuk di zaman itu juga kan.
2: Oke. Pernah ada gitu ya,
4: ya
2: di zaman
4: ada.
2: Itu ya. Oke. Nah kalau dari Goet-Goet Manggarai ini Bapak Felix. Bapak Felix lagu-lagunya itu sangat mendalam ya. Goet-Goet Manggarai ini itu sangat kental sekali gitu ya. Itu apakah memang ciri khas dari seorang Bapak Felix Endon? Atau memang mau memperkenalkan kepada khalayak umum bahwa di setiap lagu yang saya hadirkan, lirik-lirik lagu yang saya sampaikan itu punya makna mendalam ya. Dan selalu ada goet gitu di dalamnya. Itu seperti apa nih Bapak Felix mungkin
4: ya,
2: bisa.
4: Ya kita punya orang-orang tua itu mulai dari leluhur kita itu memang mulai dari sastra.
2: Oke.
4: Ya. Mulai dari goet itu sendiri. Lagu mbata, sanda gitu, danding, apalagi yang lain-lain itu. Itu berisi pada, berisikan edukasi dan dia itu... apa istilahnya, mulai dari goet itu sendiri. Atau dalam lagu itu dia harus punya goet.
2: Harus ada goet, itu wajib ya?
4: Iya, Kalau saya,
2: ya, kalau Bapak Felix memang wajib saya, gitu ya.
4: Kalau saya harus mulai dari goet.
2: Goet gitu.
4: Begitu
2: ya.
4: Saya ada dengar goet baru, maka goet itulah yang menjadi inti dari lagu itu.
2: Oke. Okay.
4: Baru nanti dikembangkan. Seperti kita membuat karangan.
2: Karangan gitu ya. Berarti memang inspirasi utamanya dalam pembuatan lirik itu
4: harus
2: dari goet.
4: Harus ada goetnya gitu.
2: Oke. Okay.
4: Inti dari sebuah pesan lagu itu ada di situ.
2: Ada di situ semua ya. Oke.
4: Okay. Tapi goetnya juga dia juga harus saling berhubungan.
2: Okay. Nah,
4: sehingga pesannya sampai. Nah, contoh saya buat lagu Anak Diong ya.
2: Iya.
4: Anak Diong. Nah, ada goet beri latung go klatung, beri boja ku boja.
2: Gitu.
4: Dan itu inti.
2: Inti sebenarnya pesan dari lagu itu gitu
4: dari
2: ya.
4: Dari lagu itu. Atau misalnya Lilak Lo Cerenda. Itu misalnya Dempul Buku Telatoni
2: gitu ya.
4: Nah, gitu. Ada istilah-istilah seperti itu.
2: Oke, okay.
4: Kemudian ya lagu-lagu lain juga seperti itu. Tentang goet memang itu sudah menjadi pesan utama.
2: Oke.
4: Okay. Nah, orang-orang tua kita kalau acara-acara adat itu, mbata itu semalam suntuk itu pasti akan mengalir goetnya.
2: Goet gitu. Betul.
4: Goetnya itu yang akan menjadi peneduh, kemudian juga dia juga bisa menjadi kritikan untuk merubah tatanan kehidupan di desa itu atau di kampung untuk masyarakat gitu. Okay. Bisa menjadi nasihat, bisa juga menjadi penguatan ideologi atau penguatan wawasan supaya di dalam kampung itu, walaupun juga bagaimana keterkaitan dengan orang dari desa lain gitu ya. Jadi misalnya ya goet sama poeng rone sama lewang
2: kerpean gitu ya.
4: Jadi walaupun bagaimana saja caranya ada bentrok internal, tapi harus tetap harus satu
2: ya. Gitu ya.
4: Harus naik canggih tukar celeling gitu ya.
2: Okay.
4: Jadi pesan-pesan seperti itu. Dengan begitu maka inti dari perjuangan seni itu sendiri akan sampai kepada hati dan pikirannya orang lain. Gitu.
2: Okay.
4: Menurut saya bisa juga tanpa goet, tapi itu untuk disesuaikan ya, tapi sebaiknya kalau saya seperti itu.
2: Yeah.
4: Kalau saya, karena saya lihat juga lagu-lagunya legendaris kita juga kan seperti itu. Saya kira dalam bahasa lagu-lagu pop Indonesia pun harus tetap ada kosakata atau inti dari pesan dari lagu-lagu itu.
2: Oke. Semua itu bermula dari goet ya. Goet itu di nomor satu kan. Karena goet ini juga adalah identitas orang Manggarai ya, Bapak Felix ya. Semua semua ritus adat, ritual adat gitu ya. Semua ada goetnya gitu. Ada campuran peribahasa di dalamnya gitu ya. Atau kita akrab sebutnya itu goet gitu ya. Nah selama belasan tahun puluhan kali ya Bapak ya berkarya gitu ya. Bapak ini kalau tidak salah sangat piawai juga membuat alat musik gitu ya. Oke, suka dengan beberapa alat musik yang selalu Bapak Felix pakai pada saat perform dan juga atau mungkin kemana saja Bapak pergi mungkin selalu dibawa kali ya. Itu ada kecintaan apa Bapak dengan alat musik tertentu gitu?
4: Ya begini, alat musik kita itu kan Manggarai kita itu ada yang tradisional dan menjadi identitas Manggarai itu kan gong dan gendang.
2: Gong dan gendang, nah, okay.
4: Gong dan gendang, tapi dulu kan sampai dengan tahun di bawah 80-an itu kan gong dan gendang itu tidak sembarang juga untuk digunakan ya.
2: Oke.
4: Okay.
2: Hanya di acara-acara.
4: Acara-acara ada.
2: Okay. Gitu. Dan hanya disimpan di rumah gendang ya Bapak ya, kalau zaman dulu ya.
4: Iya. Untuk kasih turun juga itu kan harus ada acaranya.
2: Ada acaranya gitu. Ya. Oke.
4: Okay. Ada untuk VO-nya juga harus ada. Coit ada acara adatnya.
2: Oke.
4: Okay. Ya, tesi mm-hmm. dalam arti bahwa minta izin nih.
2: Iya, yeah, tesi.
4: Minta mm-hmm. izin karena di Niang Rumah Gendang itu kan.
2: Iya. Yeah.
4: Diyakini bahwa leluhur itu ada di situ.
2: Mm-hmm. Jadi semuanya
4: batinnya mereka itu harus tetap dijaga oleh keturunan itu.
2: Oke. Okay.
4: Karena kalau salah ada istilah goet itu nangkitai itang diang.
2: Oke, okay, oke. Okay.
4: Mungkin karena dia lengah mm-hmm. waktu naik pohon.
2: Iya, yeah, oke. Okay.
4: Kebetulan paginya tadi
2: habis ambil
4: dia pukul
2: gendang
4: pukul ini
2: atau
4: apa tuh?
2: Iya, ya.
4: Tiba-tiba jatuh dari kayu.
2: Nah, itu. Oke, okay, nah, gitu. Oke. Okay.
4: Nah, sehingga itu yang membuat orang takut. Mm. Bahkan mungkin dipagut ular lah atau apa yeah, gitu
2: betul,
4: ya.
2: Betul.
4: Jadi itu orang-orang di kampung itu sangat menghormati tatanan budaya itu
2: budaya,
4: sendiri
2: ya.
4: Dan tapi sekitar tahun-tahun 80-an itu
2: yeah,
4: 70-an sudah yeah. ada inkulturasi
2: mm-hmm,
4: mm-hmm, sehingga mm-hmm. bisa bawa di gereja.
2: Oke. Okay.
4: Tapi harus tetap acara adat.
2: Oke, okay. Tidak asal ambil ya Bapak yeah, ya.
4: Yeah. Okay. Kemudian kalau tahun kemudian dengan adanya dulu ide dibuatkan sanggar-sanggar seni.
2: Mm-hmm.
4: Nah, sudah mulai diizinkan.
2: Mm, kalau dulu memang belum.
4: Dulu tidak.
2: Tidak sebebas, maksudnya bukan bebas ya Bapak ya. Maksudnya tidak semau kita saja begitu ya. Kalau zaman dulu memang agak ketat gitu ya Bapak ya.
4: Ya ketat sekali.
2: Okay.
4: Nah, ya, mm-hmm. termasuk kita di sanggar juga. Okay. Saya juga akhir-akhir ini memberikan saran kepada mm-hmm. orang-orang.
2: Yeah.
4: Di sekolah atau mm-hmm. sanggar di mana. Tetap wajib mentaati aturan itu.
2: Hmm.
4: Walaupun di sanggar harus diupacarakan gitu ya.
2: Oke.
4: Okay. Boto bentang agu babang.
2: Bang, gitu ya. Iya, iya. Ya.
4: Karena rumah di mana kita tinggal yang namanya golo itu, baru agu golo itu, mungkin di situ dulu kan lingko rame.
2: Iya. Yeah,
4: lingko yeah. rame itu kan dibangun dengan upacara adat.
2: Oke. Okay.
4: Itu. Dan itu korbannya hewan. Kerbau atau babi atau apa dan itu sehingga itu yang kita jaga ya.
2: Iya, iya.
4: Nah, tentang musik tadi ya.
2: Mengapa ini mengapa harus suling gitu ya? Apakah ini bentuk Bapak menjaga konsistensi juga iya. atau gimana gitu ya?
4: Jadi saya ini dulu kan waktu kami SD itu
2: ya.
4: Itu kan diwajibkan tahu membuat suling.
2: Oke, okay, oke. Okay. Yang dari
4: tahu meniup suling.
2: Suling ya, ya, betul.
4: Meniup suling ya.
2: Mm-mm.
4: Misalnya ini.
2: Oke, okay, ini contohnya ya. Oh, Bapak sudah bawa.
4: Saya kemana-mana nih bawa nih barang.
2: Oke, okay, izin pegang ya. Jadi pendengar untuk Anda yang sedang nonton melalui kanal YouTube kami, ini suling dari Bapak Felix Edon yang ini Bapak yang bikin sendiri ya.
4: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, ini suling yang di hasil karya tangan dari Bapak Felix Edon dan selalu dibawa kemana-mana ya Bapak
4: yeah,
2: ya.
4: Iya, selalu okay. dibawa. Jadi.
2: Oke.
4: Okay. Karena yang saya lihat.
2: Mm-mm.
4: Bahwa ini musik hiburan,
2: okay.
4: bukan musik upacara adat.
2: Oke, okay, oke. Okay.
4: Ya. Jadi hiburan ini ada di kebun, di sawah.
2: Betul.
4: Selain suling itu ada juk, itu yang
2: Amang
4: Makris tadi.
2: Iya, iya, itu yang biasa dipakai
4: yang empat
2: ya.
4: Senar ya, empat senar.
2: Empat senar, betul.
4: Dan senarnya itu bukan senar khusus untuk gitar.
2: Mm-hmm.
4: Tapi senar bangunan itu.
2: Oke, oke. Tapi berfungsi dengan baik ya, bisa menghasilkan bunyi yang bagus gitu ya.
4: Dan hebatnya mereka itu bisa membuat menyetel gitu ya.
2: Oke.
4: Okay. Bahwa dia harus kombinasi dari empat senar itu harus nadanya ini.
2: Mm-hmm.
4: Sehingga di kada chord ya, bermain kuncinya,
2: okay.
4: itu pas, harmonis.
2: Gitu ya. Oke, okay. okay. Baik pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda ya, akan perdengarkan untuk Anda pendengar, Bapak Felix akan memainkan beberapa suling hasil karya tangan Bapak Felix untuk Anda. Dan kami jeda sebentar sambil menunggu Bapak Felix persiapan ya. Oke. Okay.

pernah mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat

0: Dan mereka akan kami perdengarkan untuk Anda ya. Bapak Felix Eden akan memainkan suling-suling yang biasa Bapak Felix pakai ya ketika tampil ataupun kalau Bapak Felix kemana-mana ini selalu digandeng ini ya seperti teman dekatnya Bapak Felix. Silakan Bapak.
1: Ya baik. Ini suling. Ini kalau Edi okay. ada dua cara meniupnya ya.
0: Oke.
1: Itu kalau yang saya tiup begini.

0: di bawah.
1: Selalu di bawah ya. Oke. Okay. Selain handphone, suling juga selalu di bawah.
2: Sebetulnya
1: gitu
2: ada satu lagi yang namanya juk itu.
1: Juk itu juga oke. Okay. Ini Bapak bikin sendiri ya?
2: Konstruksinya kita minta dibuatkan.
1: Oke.
2: Okay. Karena bambu ini agak pilihan khusus juga.
1: Oke, okay, berarti bukan sembarangan bambu ya, Bapak ya.
2: Kalau sunding manggarai itu ada dua. Kalau tadi itu sunding labang, ini namanya sunding hole.
1: Oke. Okay.
2: Sunding hole ini hanya empat lubang.
1: Empat lubang.
2: Ya, nadanya hanya do re mi sol la.
1: Do re mi sol la.
2: Tidak ada si, tidak ada fa.
1: Oke, oke.
2: Jadi dia hanya menggunakan empat jari.
1: Hanya menggunakan empat jari ya. Oke. Okay.

0: Tapi dia bisa 2 oktav.
1: Bisa 2 oktav.
0: Oktav rendah dan
1: walaupun
0: sedang.
1: Hanya 4 lubang ya. Gitu ya. Oke, okay,
0: jadi
1: okay.
0: Dia hanya 4 lubang
1: saja,
0: tapi
1: ya.
0: Nadanya 5.
1: Nadanya 5, ya. Oke, okay. Lubangnya ada 4 dan bisa sampai 2 ya. Oktav gitu ya.
0: Kalau yang tadi itu bunyinya lebih kuat dan ya. Ini cocok untuk ditiup setiap waktu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Tapi nah, kalau ini hanya tengah malam.
1: Oke, okay, cocoknya untuk
0: musik
1: tengah malam.
0: Musik meditatif.
1: Gitu. Oke, okay, ya. Harus pakai itu ya.
0: Harus pakai ini.
1: Oke, okay, ya. Karena mungkin lebih berasa kali ya kalau ya. Meditasi pakai itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau di setiap lagu-lagunya Bapak Felix yang paling sering dimainkan itu yang mana Bapak? Dari ketiga ini. Apa semuanya terpakai?
0: Setiap nada dasar satu suling.
1: Setiap
0: nada dua nada dasar satu suling.
1: Suling. Oke, okay, okay.
0: Gitu. Jadi kita mau nada dasar C harus ada sulingnya.
1: Harus ada sulingnya ya. Selalu itu ya. Oke, oke, oke, oke. Nah, selama ini Bapak Felix karena hidup di lingkungan yang banyak juga orang yang mungkin merasa tersupport ya dengan keberadaan Bapak Felix gitu ya. Nah, selama ini apakah memang lingkungan itu memang benar-benar mensupport Bapak Felix sebagai seorang pelaku seni musik tradisional, baik dari lingkungan sekitar atau mungkin bisa dibilang gereja, pemerintah gitu ya. Apakah juga merasa tersupport nih Kak Bapak Felix selama ini?
0: Sejak pensiun saya fokus mengurus sanggar seni.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di rumah saya itu penuh dengan peralatan musik.
1: Musik gitu ya. Oke. Okay.
0: Jadi rutinnya saya itu rutin itu maksudnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, setiap hari itu kalau saya sendirian ya rutin buat musik.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, kemudian di hari Rabu atau hari Jumat atau Sabtu Minggu saya kumpulkan anak-anak sanggar.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Berlatih bersama mereka gitu ya. Ya, tentang lingkungan memang ya saya harus jaga juga ketenangan lingkungan. Tetapi dengan dunia teknologi semuanya bisa diangkat ke sana gitu
1: okay,
0: ya.
1: Okay.
0: Ya, jadi sejak 2019 itu kan saya baru mulai dengan YouTube.
1: 2019.
0: Okay. Ya. Mulai dengan lagu-lagu lama, kaset-kaset lama saya dulu itu kan di
1: ini
0: convert,
1: lagi ya.
0: Ya di convert okay, okay. Menjadi MP3 lalu diolah oleh anak saya
1: okay,
0: si okay. Nano itu di convert lalu itu menjadi konsumsi publik
1: okay.
0: Lagu-lagu lama walaupun memang dia ada bunyi bolot-bolot gitu ya, tapi okay. Banyak orang suka.
1: Suka gitu,
0: gitu
1: ya. Okay.
0: Ya, okay. Jadi tentang lingkungan, ya ada banyak lingkungan tempat tinggal saya itu sangat kondusif dan konsistensi saya sekarang itu adalah bagaimana menghadirkan musik itu di publik
1: okay.
0: Melalui media sosial.
1: Media sosial gitu ya. Oke. Okay. Gitu. Selama ini media sosial yang Bapak Felix pakai untuk media promosi bisa dibilang seperti itu apa saja nih Bapak? Platform digitalnya apa saja?
0: Ya, ada YouTube.
1: YouTube ya.
0: FB.
1: Oke. Okay.

0: Akhir-akhir ini FB Pro.
1: FB Pro ya, karena memang FB Pro masanya juga banyak ya Bapak ya.
0: Iya, ramai sekali. Saya memang tidak punya target. Tidak punya target, tapi saya melihatnya bahwa oh, di FB Pro itu semakin banyak yang melihat ya, menonton ya. Nonton, ini sangat baik. Sehingga bagaimana mewariskan itu kepada generasi muda, saya pikir ya baguslah supaya sekali-sekali mereka nonton TikTok-nya kita apa opa-opa gitu ya. Begitu juga dengan apa Instagram. Jadi saya sangat bersyukur bahwa kita mulai dari dulu dengan pita kaset. Mulai dengan batu kalam, kemudian mesin ketik, dan kita menikmati di teknologi ya. Gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak gaptek. Jadi berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dengan gitu. Karena dengan itu saja kita bisa bisa apa? Menyebarkan informasi positif ya tentang karya-karya musik, karya budaya, terutama kepada generasi muda, biar Manggarai itu tetap hadir.
1: Oke. Nih, kita pantau dulu nih Bapak Felix, ada yang bergabung bersama kita melalui kanal YouTube ini ya. Ada Els Edon, dia kirim emotikan love ya. Ini sepertinya tim di rumah ini ya.
0: Itu bungsu saya punya.
1: Bungsu, oke. Juga ada yang memantau Alexius Sedara ya. Ada komentarnya, start dari lagu pertama Kakor Larong. Semoga lagu-lagu berikutnya sampai saat ini tetap berkokok. Kakor terus, Neho Manuk Laleng, gitu katanya. Oke, terima kasih Alexius untuk pantauan Anda. Juga dari Gomarus Konradus Mitang.
0: Itu sahabat.
1: Sahabat baik ya. Profesiat Pak Felix, pegiat seni dan juga budayawan Manggarai. Lagu-lagu sangat syarat pesan dan juga falsafah Manggarai, katanya. Baik, terima kasih untuk pendengar kita yang monitor melalui kanal YouTube RRI SP Labuan Bajo ya. Juga untuk pendengar setia RRI di mana saja Anda berada saat ini yang mungkin masih tune in kami di FM 91,70 MHz ya. Untuk Anda yang mungkin mau bertanya-tanya dengan Bapak Felix, boleh sekali gitu ya. Pertanyaan seputar lagu-lagu Bapak Felix juga boleh, atau karya-karya yang lain yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Felix gitu ya. Nah, kita lanjut ulasan kita Bapak Felix. Tadi Bapak sempat menyinggung mengenai sanggar ya. Nah, Bapak juga pendiri salah satu sanggar Welarana ya, kalau tidak salah ya.
0: Iya.
1: Iya. Itu juga bentuk Bapak konsisten ya.
0: Iya, salah satu bentuk ya.
1: Merawat budaya kita melalui generasi muda gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, sejak kapan Bapak sanggar Welarana ini
0: dibangun? Iya, begini, sejak 2020 pasca COVID itu, jadi pihak Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan juga Labuan Bajo ini sudah dinobat sebagai kota super premium gitu ya. Jadi rupanya karena kita punya portofolio, kita punya ini ya. Jadi saya juga sering diundang-undang ke sini. Ya, undang-undang ke sini. Jadi
1: ke Labuan Bajo gitu ya.
0: Iya, baik juga lah gitu. Aibob tak dang ruteng aku Labuan Bajo gitu ya. Jadi selalu diundang dan untuk bincang-bincang tentang budaya. Dan saya bersyukur sekali bahwa pemerintah kita itu tetap melindungi dan memberikan perhatian tentang sampai dengan hari ini. Ya, pemerintah di sini sampai-sampai kemarin itu saya membentuk Sanggar Welarana Komodo di sini.
1: Oke, berarti sudah ada cabangnya.
0: Iya, sudah ada cabangnya.
1: Induknya ada di Ruteng.
0: Iya, Ruteng Welarana Komodo. Lalu 2024 melalui Yayasan Pendidikan Mikael Derus Tim Astra, ada 6 sekolah di Borong itu. Malah mereka minta saya untuk mendampingi. Jadi satu tahun ini saya bergerak di Borong. Akhirnya supaya ada satu wadah yang bisa ini saya buka lagi di bawah Welarana Borong.
1: Welarana Borong. Ya. Dan ada banyak antusiasme.
0: Jadi ya? Benang merahnya supaya musik tradisional ini tetap ada.
1: Tetap gitu terjaga. Ya. Gitu
0: karena ya? Manggarai ini satu bingkai, satu tali pusat.
1: Oke.
0: Okay. Awon Wai Moker, Salen Sasape. Walaupun terdiri dari tiga kabupaten gitu, tapi ya? Harus tetap satu.
1: Satu ya.
0: Tetap satu. Dan itu komitmen yang sangat bagus ya. Ya. Dan itu harapannya bahwa generasi muda sampai kapanpun harus tetap jaga itu.
1: Yeah.
0: Jadi itu benang merah itu yang saya pikir untuk tetap dijaga untuk musik-musik tradisional. Sambil juga berharap bahwa sanggar-sanggar seni lain atau komunitas-komunitas lain itu bisa juga untuk menjaga inilah, menjaga musik-musik kita. Gitu ya. Jadi begitu sanggar itu ada tiga, walaupun sampai hari ini ya mungkin persentase ininya, tapi paling tidak bahwa dia hadir untuk menjaga itu, merawat dan menjaga seni budaya kita.
1: Oke, gitu. Oke. Okay. Ya. Okay. Kalau untuk anggota-anggotanya ini, Bapak Felix, semua anak-anak muda ya?
0: Anak muda,
1: antusiasmenya ya.
0: Anak
1: ya?
0: Usia dini juga, anak yang masih SD-SD.
1: Okay,
0: dan juga ada yang sudah dewasa juga ya.
1: Okay.
0: Ya. Ada, di sini ada banyak orang dewasa juga.
1: Oke, okay, yang di gitu. Welarana Labuan Bajo ya, Komodo ya.
0: Gitu.
1: Oke, okay, semua terhubung gitu ya di satu pintu gitu untuk merawat budaya gitu ya, melestarikan apa yang sudah kita punya ya di Kabupaten Manggarai ini. Nah, selama ini Bapak Felix sekian puluhan tahun gitu ya, Bapak Felix terjun di dunia musik gitu ya, selain sebagai seorang guru juga ya, sebagai seorang ayah dan juga pelaku seni musik budayawan juga ada di situ gitu ya. Sejauh ini apakah peran pemerintah ada di situ Bapak dalam dunia musik?
0: Sangat
1: ya, terlibat sangat, gitu ya.
0: Ya sangat besar melalui Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, melalui pemerintah ke provinsi. Kami kemarin melalui provinsi itu balai apa pelestarian budaya itu kita membuat workshop alat musik bambu. Cakatinding itu.
1: Cakatinding. Oke.
0: Karena dia itu saya pikir daripada dia hanya di kebun di sawah. Dulu kami kan biasa main. Lalu dia saya inovasi dia 2013 supaya dia ada di atas panggung gitu ya. Di dunia seni pertunjukan. Nah, dan itulah yang sekarang tetap kita menjadi identitasnya Welarana gitu ya. Musik Cakatinding itu dan terus inovasi. Kemudian peran pemerintah memang sangat penting selama ini kita dengan mengikuti beberapa festival, Welarana juga diundang bersama dengan sanggar-sanggar lain. Saya kira itu sangat-sangat diapresiasi dari kementerian. Dan saya sangat bersyukur dan pertanyaan saya kalau tempo hari 2020 kementerian tidak menetapkan Labuan Bajo
1: kota premium gitu ya.
0: Premium. Dan dengan kegiatan akselerasi bersama adik saya Pak Ivan Nesorman waktu itu dengan juga sahabat-sahabat lain. Saya tidak tahu apakah musik kita ini masih seperti ini.
1: Gitu Okay.
0: Dan ini harus disyukuri dan sampai hari ini kementerian termasuk dinas di sini kemarin sangat mendukung dan sudah meresmikan Sanggar Welarana itu oleh Pak Kadis, Pak Kadis Pariwisata.
1: Oke, langsung diresmikan gitu ya?
0: Iya, diresmikan tahun lalu. Jadi ini sebuah, di Ruten juga begitu, itu sudah berdiri 2006 dan kita tetap diberikan perhatian. Gitu, bantuan sarana-prasarana. Jadi dikala kita konsisten, pemerintah akan memberikan perhatian.
1: Perhatian gitu ya. Okay.
0: Tetapi dikala kita suhunya naik turun,
1: mungkin pemerintah juga bingung ya ini.
0: Iya bingung juga. Ya. Oleh karena itu, saya pikir itu harus tetap dijaga dan kita tidak jangan menunggu event. Tapi kita harus membuat event itu sendiri.
1: Okay.
0: Ya buat konten kan itu event juga.
1: Event juga,
0: ya,
1: gitu ya. Okay.
0: Gitu supaya bisa dilihat orang bahwa musik kita tetap ada gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tetap konsisten dan juga ini juga mungkin sebab akibat saya kan 2006 itu. 2006 itu sudah masuk di birokrasi.
1: Oke.
0: Kepala seksi kesenian di Dinas Pendidikan Kebudayaan, lalu menjadi kepala bidang kebudayaan,
1: juga,
0: di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai. Jadi saya

0: Labuan Bajo FM 91.7. Lain telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Sudah mengapresiasi saya, jadi saya harus tetap jaga itu.
2: Berkarya terus gitu ya?
1: Iya, harus berkarya dan tetap mewariskan, merawat dan menjaga gitu ya? Menjaga budaya itu sendiri.
2: Oke, baik. Nah, ini ada harapan nggak dari Bapak Felix untuk dunia musik tradisional khususnya yang ada di Indonesia dulu deh? Silakan Bapak.
1: Ya, harapannya... ya, untuk komunitas-komunitas muda ya. Nah, bagaimana secaranya gitu ya. Okay, tetap mempertahankan identitasnya kita ya.
2: Yeah.
1: Hadirkan 1-2 alat musik. 1-2 lagi dari sekian daftar lagu itu kan. Ya lumayan lah gitu ya.
2: Okay.
1: Saya senang melihat beberapa pencipta-pencipta muda sekarang itu. Itu mereka sangat kreatif, sangat kreatif dan sudah bisa mengisi bumi ini dengan lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah. Saya senang sekali melihat itu. Cuman jika bisa persentase tradisionalnya kalau bisa lebih banyak.
2: Lebih banyak ya, gitu ya.
1: Oke.
2: Supaya tidak terbawa arus zaman ya.
1: Iya,
2: lama-lama gitu. Kalau terlalu sedikit nanti orang lupa gitu ya.
1: Iya.
2: Oke, gitu. Baik Bapak. Nah, terakhir catatan terakhir nih Pak Bapak Felix. Mungkin ada pesan untuk generasi muda Manggarai gitu ya mengenai bagaimana kita harus menjaga konsisten kita khususnya untuk musik-musik tradisional, lagu-lagu daerah atau mungkin goet-goet kita gitu ya. Seperti apa Bapak? Silakan.
1: Ya, yang pertama saya berharap Bapak tetap konsisten terhadap jati diri, identitas dari musik kita itu. Lalu yang kedua, tetap perkaya lagu-lagu itu untuk memberi motivasi, memberi saran kepada orang untuk bisa tetap menjaga keutuhan budaya itu sendiri melalui goet-goet ya. Dengan goet itu kemudian juga apa istilahnya ada istilah bahwa setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya gitu ya. Jadi berusahalah untuk menjaga itu. Di masanya kita tetap menjaga selagi kita dipercaya. Karena apa yang saya punya bukan miliknya saya, tetapi diberi yang dari atas. Jadi yang dari atas memberi, jadi kita meneruskan. Gitu. Lalu hal-hal lain saya pikir perkembangan zaman itu tidak dilihat sebagai tantangan, tapi dia dilihat sebagai peluang.
2: Peluang ya.
1: Sebagai peluang untuk bisa mengembangkan.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan warta berita lokal.
3: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempersiapkan kebersihan dan penataan kota menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipusatkan di Ende pada 1 Juni 2026 mendatang. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Kecamatan Wewaria dinilai memberi dampak besar bagi mobilitas masyarakat setelah pembukaan akses jalan baru. Laporan Nikolaus Makubeli.
4: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-108 di Kecamatan Wewaria dinilai memberi dampak besar bagi mobilitas masyarakat setelah pembukaan akses jalan baru memangkas waktu tempuh warga dari 1 hingga 2 jam menjadi sekitar 30 menit. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Desa Watatu Timur, Isak Abildo, serta Kepala Desa Aelipo, Romanus Rindi, saat upacara penutupan TMMD ke-128 di Desa Watatu Timur pada Kamis 21 Mei 2020. Kadis Isak mewakili pemerintah desa dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND atas pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut. Menurut Isak, akses jalan baru sangat membantu aktivitas masyarakat, terutama untuk memperlancar distribusi barang. Sebelumnya, warga harus menempuh perjalanan cukup lama karena keterbatasan infrastruktur jalan. Ia mengatakan perubahan akses tersebut memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa. Selain memudahkan mobilitas warga, jalan baru juga membantu mempercepat pelayanan dan aktivitas sosial masyarakat di wilayah pedesaan. Meski demikian, Isak berharap pemerintah daerah melanjutkan pembangunan jalan yang telah dibuka melalui program TMMD. Menurutnya, masih terdapat sejumlah titik rawan yang membutuhkan pengerasan agar tetap dapat dilalui kendaraan saat musim hujan. Ia menilai keberlanjutan pembangunan infrastruktur sangat penting agar manfaat program TMMD dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah desa berharap sinergi antara TNI dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mendukung pembangunan wilayah pedesaan di Kecamatan Wewaria.
5: Baik, berkenan dengan telah dilaksanakan kegiatan antara membangun desa ini, bahwa yang pertama, saya secara pribadi secara pemerintah mewakili masyarakat saya dan berlain ini menyampaikan terima kasih banyak atas terlaksananya kegiatan TMMD ini di wilayah di Sumatera Timur dan Aceh, yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mobilisasi untuk arus hilir mudik barang untuk segmen masyarakat sini. Ya, akses ini mempermudah untuk masyarakat dua desa ini yang paling utama, tapi sejatinya bahwa akses ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang notabene dari dataran ke gunung, yang mana akan sangat mempersingkat waktu jarak tempuh mereka itu yang sebelumnya dengan 1,5 jam bahkan sampai 2 jam itu dia bisa terpotong dia waktunya hanya dengan 30 menit. Lalu yang berikut bahwa dengan kegiatan yang ada ini kita berharap bahwa pemerintah daerah dapat melanjutkan untuk akses infrastruktur jalan yang telah dibuka ini. Nah, sekarang baru dibuka lalu kita minta ada perhatian khusus di titik tertentu kalau belum bisa pengarasan seluruh tapi ada perhatian untuk pengarasan di titik-titik yang mana ya ketika musim hujan itu kendaraan tidak bisa lewat.
4: Program TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur dan Desa Aelipo sebelumnya difokuskan pada pembangunan akses jalan dan sejumlah kegiatan non-fisik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Berita berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Ende mulai mempersiapkan kebersihan dan penataan kota menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipusatkan di Ende pada 1 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
6: Hal itu disampaikan Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggumere, saat membuka rapat lanjutan Panitia Pelaksana Hari Lahir Pancasila, Kamis 21 Mei 2026. Menurut Wakil Bupati, seluruh OPD, TNI Polri, Camat, Lurah, hingga masyarakat diminta bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan kota Ende sebagai kota rahim Pancasila.
7: Kita semua diajak untuk mempersiapkan segala sesuatunya, khusus untuk teman-teman di OPD di Ende dan seluruh unsur terkait TNI Polri, kemudian sekolah, dinas pendidikan, dan semua organisasi kemasyarakatan. Yang pertama yang Pak Bupati tekankan adalah kebersihan dan keindahan kota, kerja bakti dan pemasangan umbul-umbul tanggal 25 sampai 2 Juni, khususnya untuk kebersihan dan keindahan lapangan Pancasila sebagai tempat pelaksanaan upacara.
6: Selain lapangan Pancasila, pemerintah Kabupaten Ende juga menaruh perhatian pada kawasan Taman Renungan Bung Karno yang menjadi salah satu pusat kegiatan nasional. Wakil Bupati meminta dinas terkait segera membersihkan area taman, kolam, hingga lingkungan sekitar agar lebih tertata dan nyaman bagi tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Provinsi NTT menyiapkan rangkaian kegiatan seperti parade kebangsaan, malam renungan, hingga nonton bareng film Ketika Bung di Ende. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende tahun ini mengusung tema Pancasila Rumah Kita dari NTT untuk Indonesia. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
3: Program Gemilang difokuskan menekan angka stunting di Kabupaten Manggarai Timur melalui penguatan layanan kesehatan ibu, anak, serta masyarakat terpencil. Laporan Suimam.
8: Direktur Pelaksana Harian Dr. Ser Tutut Utomo Nuradi mengatakan fokus program Gemilang pada penanganan stunting di Manggarai Timur. Program tersebut mengintervensi tiga pilar utama meliputi kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat. Dijelaskan, Kabupaten Manggarai Timur dipilih sebagai lokasi program karena angka prevalensi stunting masih cukup tinggi. Berdasarkan data dihimpun Dr. Ser, prevalensi stunting di daerah tersebut masih berada di atas angka 30%.
9: Kebetulan kami baru mulai program ini tahun ini di NTT dan hanya di Manggarai Timur saja yang kami pilih. Pertimbangannya adalah karena di Flores sendiri dengan prevalensi stunting di atas 30% itu Kabupaten Manggarai Timur sehingga itu menjadi prioritas kami, sehingga itulah yang menjadikan alasan kenapa kami memilih Kabupaten Manggarai Timur. Jadi selain daripada memudahkan kami juga untuk melakukan intervensi dengan rumah sakit kapal, yang kedua ini menjadi wilayah dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi sehingga ketika kita bisa berhasil di wilayah ini, bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah, maka itu bisa direplikasi ke wilayah yang lain.
8: Ia melanjutkan, program Gemilang dijalankan melalui kolaborasi berbagai pihak guna memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan. Pelaksanaan program juga diarahkan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pemeriksaan kesehatan rutin keluarga. Menurut Tutut, persoalan stunting membutuhkan penanganan terpadu melalui penguatan layanan kesehatan hingga pendampingan masyarakat tingkat desa secara konsisten. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dinilai penting mempercepat penurunan angka stunting di Manggarai Timur. Ditambahkan, Dr. Ser berharap pelaksanaan program Gemilang mampu memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil Kabupaten Manggarai Timur. Melalui program tersebut, upaya pencegahan stunting diharapkan berjalan lebih efektif demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende menertibkan lapak pedagang di Pasar Bogowani pada Jumat 22 Mei 2026. Laporan Rufinus Wula.
10: Penertiban difokuskan pada lapak yang berada di badan jalan dan pintu masuk pasar guna mengurangi kemacetan serta menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. Sejak pagi, petugas terlihat memberikan himbauan secara persuasif kepada para pedagang agar berpindah ke area lapak yang telah disediakan. Sejumlah barang dagangan yang masih berada di lokasi terlarang juga turut diangkut oleh petugas. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Ibrahim mengatakan penertiban tersebut merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah terkait ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas pasar. Menurutnya, aktivitas jual beli di bahu jalan kerap menghambat akses kendaraan dan pejalan kaki di kawasan pasar. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak melarang masyarakat berjualan, namun seluruh aktivitas pedagang harus dilakukan di lokasi resmi yang telah disiapkan. Jika masih ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menerapkan sanksi sesuai peraturan daerah nomor 2 tahun 2023.
11: Pada hari ini juga kami sudah melakukan piket kerja. Piket kerja dalam hal ini dari jam 7 sampai jam 7 malam. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Saya berkoordinasi semua teman-teman itu dengan instansi teknis yang ada. Nah, ini hasil kesepakatan kita kemarin. Kita selesai pertemuan semua satgas kita yang terlibat tadi itu, teman-teman dari kepolisian, dari TNI, semua. Sekarang kita harus melakukan, harus ambil tegas. Ya. Bila mana terjadi hal yang kita lihat di masih ada lagi melawan yang masih berjualnya, sudah ditangkap.
10: Salah seorang pedagang ubi asal Nuabusi, Anton, mengaku mendukung langkah penertiban yang dilakukan pemerintah daerah. Namun ia berharap aturan tersebut diterapkan secara adil kepada seluruh pedagang tanpa pengecualian. Anton mengatakan para pedagang bersedia menempati lapak resmi selama semua pedagang mengikuti aturan yang sama. Ia juga mengaku penjualan ubi di dalam area pasar sering sepi pembeli karena posisi lapak tertutup tembok dan kurang terlihat pengunjung.
12: Contoh saya jual ubi di dalam begini, orang tidak dapat lihat. Kalau jual barang keluar uang banyak, tidak dapat lihat itu setengah mati. Itu kami yang macam ini, OTP, orang apa ya. Jaga hanya jangan saja ini. Pagi saja, mau jaga di sini ini, bawa cuma beberapa pagi tugas doang. Seperti sampai sore begitu, supaya orang jangan keluar. Satu sudah keluar, semuanya ikut.
10: Menurutnya penertiban tidak cukup dilakukan pada waktu tertentu saja karena pedagang biasanya kembali berjualan di bahu jalan setelah petugas meninggalkan lokasi. Ia meminta pemerintah menempatkan petugas pengawas secara rutin pada pagi, siang hingga sore hari. Pendapat serupa disampaikan pedagang sayur Emerensiana Bara yang mendukung penataan kawasan pasar Bungawani. Ia menilai penertiban dapat mendorong pembeli masuk ke dalam pasar sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih tertib.
13: Supaya mereka masuk di dalam beli kami beli barang. Kalau tidak kami sepeni terus, kita keluar, kami keluar ke jalan, kami masuk keluar lagi. Kami beli barang-barang ini semua rusak. Pembeli tidak mau masuk kami di dalam, kita kami keluar di dalam. Supaya amankan pembeli-pembeli, motornya taruh pada tempat kita, pada tempatnya. Supaya mereka masuk, cari pembeli-pembeli jual di jalan. Kalau tidak macam begini, berharap terus tiap hari, tidak aman.
10: Emerensiana juga meminta petugas tidak tembang pilih saat melakukan penertiban. Semua pedagang yang jual di pinggir jalan harus ditertibkan tanpa pengecualian. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Selengkapnya, Firiso melaporkan.
14: Tahun-tahun terakhir kita ada sekitar 40-an kasus pasung lalu kemudian ditangani dan
15: pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Verlemus, kepada RRI mengatakan, kesehatan jiwa saat ini menjadi salah satu fokus pelayanan kesehatan yang harus diperkuat secara menyeluruh. Menurutnya masih terdapat stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berdampak pada keterlambatan penanganan, bahkan praktik pemasungan oleh keluarga. Ia menjelaskan penguatan layanan kesehatan jiwa dilakukan melalui integrasi pelayanan primer di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan pola tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi, screening, hingga rujukan lebih cepat di puskesmas.
14: Untuk program bebas pasung kita laksanakan, itu mau terintegrasi mulai dari Dinas Kesehatan yang mengkoordinir sampai seluruh puskesmas. Dari kasus kita ada 37 kasus untuk 2025 sampai 2026, itu dia bebas pasung, kita bebas pasungkan ada 3. Yang sisanya ada masih dalam proses rehabilitasi dan itu langsung ditangani langsung oleh puskesmas dan langsung kunjungan rumah.
15: Selain itu, tenaga kesehatan di puskesmas juga terus diperkuat melalui pelatihan deteksi dini dan penanganan awal gangguan kesehatan jiwa. Petrus menambahkan, keberhasilan program kesehatan jiwa tidak hanya bergantung pada tenaga medis, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat.
14: Tahun-tahun terakhir kita ada sekitar 40-an kasus pasung, kemudian ditangani dan kerjasama juga dengan NGO. Itu ada NGO membantu kita untuk membangun rumah aman, rumah yang dibangun dengan nyaman untuk kondisi ODGJ, dan di dalam kamar itu tidak dipasung dan dibiarkan, sehingga itu dipantau langsung oleh puskesmas. Rehabilitasi, perawatan dan obat itu selalu dipantau dan diantar oleh petugas puskesmas di wilayah kerjanya.
15: Dinas Kesehatan juga terus melakukan pendataan terhadap ODGJ di wilayah Kabupaten Sika yang memastikan seluruh pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan secara berkala. Melalui penguatan integrasi layanan primer dan program bebas pasung, pemerintah Kabupaten Sika berharap kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan mental, semakin meningkat serta mampu menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa. RRI Andy Ferry Soo melaporkan.
3: Berita terakhir, pendengar, RPM Gym di Kabupaten Ende tidak hanya hadir sebagai tempat latihan kebugaran, tetapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi generasi muda. Tempat gym ini mengajak masyarakat membangun gaya hidup sehat, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kesehatan mental. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
16: RPM Gym di Kabupaten Ende hadir tidak hanya sebagai tempat latihan kebugaran, tapi juga menjadi ruang perubahan diri bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang mulai membangun gaya hidup sehat. Owner RPM Gym Rizal Abu Bakar mengatakan, nama RPM sendiri merupakan singkatan dari Rapid Power Machine, yang menurutnya nama tersebut dipilih karena melambangkan kekuatan sekaligus identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Filosofi tersebut dinilai sejalan dengan semangat dunia kebugaran.
17: Arti dari RPM itu sendiri adalah Rapid Power Machine. Nama ini melambangkan kekuatan dan juga identik dengan putaran mesin yang terus bergerak. Jadi filosofinya cocok dengan dunia gym, terus bergerak, terus progres dan tidak mudah menyerah.
16: Ia menambahkan, gym bukan hanya soal bentuk tubuh, tapi juga membangun kedisiplinan, rasa percaya diri, dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, RPM Gym ingin menjadi tempat positif bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Menurut Rizal, banyak orang datang ke gym bukan hanya soal ingin memiliki bentuk tubuh ideal, tapi juga mencari kesehatan mental dan rasa percaya diri yang lebih baik. Ia juga mengajak masyarakat yang masih ragu untuk memulai olahraga, agar tidak takut mencoba untuk gym, karena setiap orang memiliki proses masing-masing dan seluruh atlet maupun member berawal dari nol. Oleh karena itu, konsistensi dan kemauan untuk memulai menjadi hal paling penting dalam membangun pola hidup sehat. Ia berharap RPM Gym sendiri dapat terus menjadi ruang positif bagi masyarakat ND dan membangun kualitas hidup lebih sehat, baik secara fisik maupun secara mental. RRI ND, Rahma Suci melaporkan.
3: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Ren Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Florata siang ini. Pendengar, tapi tetap bersama kami, karena sesaat lagi rekan kami Christine Senda akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Ren Hidayat, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Pradua FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salamu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita.

0: video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Sama tuh ada batasnya. Lo kenapa sih? Hah? Lo gak senang gue ngajar impian gue? Ngajar masa depan gue? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, tau gak?
1: Kita?
0: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam.
2: Gak habis pikir gue sama ngeliat lo ada produser gue, teman-teman gue, investor gue.
0: Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lo.
1: Gara-gara gue?
0: Iya, gara-gara lo.
1: Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
2: Mau lo apaan sih?
1: Mau gue cuma

0: kamu akan lebih bagus. Kamu akan lebih baik kalau ada gue di dalamnya.
1: Enggak, maafin gue. Sel, ini Sel.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang semuanya di hari Sabtu pendengar 23 Mei 2026. Semoga makan siangnya makin lahap dan yang lagi beraktivitas di tengah teriknya cuaca tetap semangat dan tidak boleh lemas ya. Karena siang-siang begini paling pas kita bakar semangat lewat musik asli Indonesia tentunya. Kembali lagi bersama saya Nur Astan yang bakal menemani waktu istirahat siang menjelang sore hari ini dalam program kesayangan kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung mengudara lewat frekuensi FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Buat Anda yang lagi santai melepas penat kerjaan, yang lagi di perjalanan, atau yang lagi kumpul bareng keluarga di rumah, saya sudah siapkan deretan lagu dangdut paling fresh dan asik buat bikin mata yang ngantuk jadi melek lagi. Dan pastinya bikin, siap bikin siang hari Anda jadi makin bergoyang. Sambil nemenin waktu siang Anda, pastikan juga untuk terus memperbarui informasi terhangat dan terpercaya lewat portal resmi kami di rri.co.id. Mau lihat keseruan siaran siang ini? Langsung saja kunjungi dan jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdut, titip-titip salam untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026 di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Pendengar, kami tunggu request lagu dari Anda untuk sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan bersama ya lagu dari Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi, yang dibawakan oleh Via Valen, sebuah karya yang sangat menarik dalam hasana musik dangdut modern, khususnya subgenre dangdut koplo. Lagu ini sebenarnya sebuah remake atau pembawaan ulang dari legendaris Titan Obi Mesak yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Meggy J. Pendengar, versi Via Valen dibalut dengan aransemen dangdut koplo yang dinamis, lengkap dengan ketukan kendang yang rancak, variasi genre drum dan rhythm keyboard yang catch. Tempo lagu dibuat lebih cepat dan riang, membuat lagu sedih ini justru sangat asik untuk dipakai bergoyang. Pendengar, Via Valen membawakannya dengan gaya vokal yang jernih, pop dangdut dan tidak terlalu banyak menggunakan cengkok dangdut klasik yang berat. Ini membuat lagunya terdengar lebih modern dan ramah di telinga generasi muda. Pendengar, liriknya menggambarkan bahwa rasa sakit fisik seperti sakit gigi yang cenot-cenot masih jauh lebih mudah ditoleransi atau diobati ketimbang rasa sakit hati akibat diselingkuhi, dihina atau ditinggalkan ya oleh orang tersayang. Rasa sakit hati digambarkan bisa merusak jiwa dan pikiran semak secara mendalam. Pendengar, lagu ini sukses menerapkan formula khas dangdut koplo modern, merayakan kesedihan dengan joget. Pendengar diajak untuk menertawakan dan meluapkan rasa patah hati mereka lewat tarian alih-alih terpuruk menangis di kamar tentunya ya. Untuk Anda yang ingin titip salam, request lagu dangdut sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami di 081238 231987. Pendengar, seperti sore hari ini kami dapat

Rika, siang-siang begini enaknya di Goyang Dangdut. Saya ingin request lagu dari Dewi Persik, Suara Hati. Bagi Ibu Rika yang ada di Lamontoro, akan kami putarin lagu untuk Ibu dari Dewi Persik, Suara Hati.

kita. Lagu Suara Hati yang dibawakan oleh Dewi Persik merupakan salah satu karya paling emosional ya pendengar dan ikonis. Dalam perjalanan karir sang diva dangdut, berbeda dengan citra Dewi Persik yang sering dikenal lewat aksi panggung yang energetik dan goyangan yang lincah, lagu ini justru menampilkan sisi lain dirinya yang sangat rapuh, dramatis dan penuh penghayatan. Dewi Persik menunjukkan kualitas vokalnya yang luar biasa di lagu ini. Ia tidak hanya bernyanyi, tetapi juga berakting lewat suaranya. Cekok dangdutnya terdengar dalam dan ia mampu mengontrol emosi dari nada rendah yang berbisik hingga nada tinggi yang melengking kuat. Pendengar, musiknya dibangun dengan tensi yang perlahan naik. Biasanya diawali dengan dentingan piano atau petikan gitar yang sunyi, lalu perlahan megah dengan perpaduan seruling dangdut yang menyayat hati dan ketukan kendang yang konstan, memberikan efek dramatis seperti sebuah soundtrack sinetron atau film. Mendengar lirik Suara Hati, sebuah monolog batin atau jeritan hati seorang wanita yang merasa dikhianati, tidak dihargai atau terjebak dalam hubungan toksik yang menyakitkan. Lagu ini menceritakan seseorang yang sudah memberikan seluruh cinta, kesetiaan dan kesabarannya, namun dibalas dengan kekecewaan dan air mata. Liriknya menggambarkan titik jenuh terdalam ketika suara hati sudah tidak bisa lagi menahan beban. Sang wanita akhirnya memilih untuk mengungkapkan kebenaran dan rasa sakitnya. Alih-alih terus berpura-pura bahagia, pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu dangdut sore hari ini, titip salam tentunya langsung saja ya di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Saya Nur Astan akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan lagu dangdut yang untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Thomas Djorghi dengan judul Sama-sama Rindu. Salah satu lagu dangdut ikonik dari era 90-an yang dinyanyikan oleh penyanyi dan model ternama Indonesia, Thomas Djorghi. Lagu ini menjadi salah satu karya yang melambungkan namanya di belantika musik dangdut tanah air, sekaligus memperkuat citranya sebagai pangeran dangdut yang digandrungi banyak penggemar. Liriknya menyisakan tentang sepasang kekasih yang terpisahkan oleh jarak, di mana keduanya sama-sama merasakan gejolak rindu yang mendalam. Pendengar, meskipun terpisah, lagu ini membawa pesan yang positif dan penuh keyakinan. Kedua belah pihak saling berjanji untuk menjaga kesetiaan, saling percaya, dan tidak tergoda oleh orang lain hingga saatnya mereka bisa bertemu kembali. Thomas Djorghi membawakan lagu ini dengan karakter vokalnya yang khas, lembut, merdu, namun tetap memiliki cengkok dangdut yang pas dan tidak berlebihan. Lagu ini memiliki tempo mid, tempo sedang yang mendayu, namun tetap asik ya pendengar Pro Dangdut. Untuk dinikmati, alunan seruling bambu dan ketukan kendang dalam lagu ini sangat dominan, memberikan nuansa romantis sekaligus melankolis khas era 90-an. Pendengar, saya Nur Astan akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut, titip-titip salam langsung saja di 081238231987. Pendengar, kami tunggu requestan lagu dangdut dari Anda sore hari ini, karena masih banyak deretan lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda sore ini, menemani istirahat tidur siang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja ya kita dengerin lagu dari Uci

populer dibawakan oleh penyanyi Uci Suchita dan dirilis sekitar tahun 2018. Lagu ini menggunakan judul dari frasa atau jargon yang sangat populer di media sosial yaitu dibuang sayang ya. Si wanita merasa sang kekasih atau gebetannya tidak kunjung memberikan kepastian atau komitmen serius. Namun di sisi lain si pria juga tidak mau melepaskannya begitu saja. Hubungan mereka diibaratkan seperti barang yang kalau dipertahankan tidak diurus, tapi kalau dibuang rasanya sayang. Lagu ini menyuarakan jeritan hati seseorang ya pendengar yang butuh status jelas, bukan sekedar dijadikan pilihan cadangan. Siwan mendengar musiknya up tempo, cepat, ceria, dan sangat danceable. Penggunaan synthesizer dan ketukan drum elektrik EDM sangat mendominasi, membuat lagu galau ini justru asik dipakai untuk bergoyang atau senam. Siapa di sini pendengar yang dengerin lagu dari Uci Suchita ini langsung bergoyang ya? Uci Suchita membawakannya dengan gaya yang centil, manja, namun tetap bertenaga sangat pas dengan karakter musik dangdut modern. Pendengar tidak terasa beberapa menit ke depan sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Namun untuk itu, bagi Anda yang ingin mungkin masih sempat-sempat untuk berpikir, titip salam request lagu dangdut di line WhatsApp kami 081238231987.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kamera, rolling. Action.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswah Radio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1988 M17 meter. Membawakan siarannya untuk hari ini, saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di Belantika Musik Anak Negeri, Orkes PJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panburst.

0: Anda dengarkan Terlambat Sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM. Satu lagu
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar Pro Dangdut, tidak terasa ya, saya Nur Astan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tentunya di program kesayangan kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, berdengar tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, akan kami hadirkan Grand Radio untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di 91,7 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggoborong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
2: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
1: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
2: Iya, iya.
1: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Semakin cerah ya di hari. Oke. Iya, Pak Marcel Minggu, silakan di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI, silakan.
2: Ya, baik, selamat sore RRI ya. Pro 1 Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga, begitu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
2: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra, Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. Di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu. Sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Bapak Marcel ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik ya, adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Ya. Bisa ceritakan. Ya. Respon awal dari semua itu.
2: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia tanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
1: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri. Kan ada perubahan ya di situ, tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel, ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan, silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
2: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana memang kami membutuhkan teknologi, membutuhkan teknologi, yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower. Blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah ya, susah didapatkan di Manggarai Timur, dan itu kami memesannya melalui online, sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
1: Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
2: Untuk yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko-toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
1: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
2: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
1: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
2: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda yang dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
1: Iya, nah ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya, ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada tampung, ini ada, istilahnya apa itu ya, ada tampungan oli seperti itu. Nah ini selangnya buka tutup atau gimana nih? Dalam, berarti yang keluarnya bagaimana nih Bapak? Silakan Pak Marcel.
2: Itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu ya. Ada dos. Kas ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
1: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti ya Pak Marcel.
2: Iya, nanti yang dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu dan nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik maka dia akan munculkan angin dan di situ nanti akan muncul gas sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas di situ menjadi biogas sudah nantinya.
1: Ya, berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam ya. Bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsha sudah sampaikan ya.
2: Ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi di samping juga kami membutuhkan aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting. Kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya. Kebetulan saya memasang di status WA saya. Mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu. Belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum. Sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
1: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
2: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional. Jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael de Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, dipres lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu ada apresiasi, tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
1: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah oli nih. Ini Pak Marcel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
2: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini, itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antri-antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain. Makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
1: Iya. Nah, ini untuk
2: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
1: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan. Untuk ini sebagai alternatif nih, jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
2: Iya.
1: Ya, betul. Nah, Pak Marcel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah, ini potensi biogas dari limbah oli ini? Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Pak Marcel.
2: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zoom, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
1: Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel, yang dipakai ini, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
2: Ya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan, di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
1: Artinya ya, apapun jenis oli ataupun dari mesin ya, atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses nih, proses pembuatan ini, apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya, atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu, atau mungkin ini masih dalam percobaan jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana Pak Marcel?
2: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik itu kami kami istilahnya menemukan, oh kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan. Lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu, saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini, lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu, dan memang hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas, dan ternyata berhasil begitu, walaupun tidak maksimal begitu.
1: Oh iya. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan artinya ini, supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada badannya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari badannya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
2: Yang keran itu itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi kita membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
1: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya, Pak Marcel, prosesnya?
2: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
1: Berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
2: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
1: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
2: Iya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat yang biasa, yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu begitu ya.
1: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
2: Iya, seperti di konver-konver gas itu ya.
1: Iya. Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga, ini seberapa lama nih bisa digunakan nih Pak Marcel?
2: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli. Itu tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu. Ya, ini kemarin hanya kita untuk mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
1: Iya. Nah, ini andaikan nih Pak Marcel, andaikan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini apa yang

0: hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu. Tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini begitu.
1: Iya. Nah, ya, berarti ya. Bisa artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya punya apa istilahnya punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
0: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau begitu.
1: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan, artinya ini kan susah sekali untuk ya susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel, yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada nih, dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Begitu, apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu, Pak Marcel. Kan kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah, Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih, Pak Marcel.
0: Kita, ya. Baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Dan saya mengharapkan semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli sehingga kedepannya orang tidak terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu sehingga lingkungan karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya ya.
1: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga kan artinya selain ke panitia lah perlombaan kemarin yang sempat ya. Pak Marcel juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini pak guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
0: Ya, kalau di sekolah, kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook, Facebook sekolah itu kami. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini kami sharekan ya kami share di grup atau di media sosial sekolah punya ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini meminta dukungan atau mungkin meminta

0: masukan, saran, dan pendapat, sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak, begitu, bisa memperbaiki atau apa istilahnya, merefleksi apa yang kami buat, apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka, begitu.
1: Ya, nah, ini kan juga menarik nih, yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain, kan ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu, atau mungkin SMA gitu ya, di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal nih, pemikiran awal dari Pak Marcel nih, bagaimana nih mengajak anak-anak, apa tujuan atau mungkin maksud ya, mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini, kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
0: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu, karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar, dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung, ya maksudnya ke depannya mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal, begitu, sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
1: Ya, nah ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini, apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi Bigos dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini, dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih. Silakan Pak Marcel.
0: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah yang saat ini lagi tren, di mana orang antri untuk mendapatkan minyak tanah itu bisa terbantu dengan inovasi yang kita temukan ini, yang kita coba buat untuk menjadi inspirasi baru. Di samping itu juga, walaupun kita banyak mengalami tantangan, di mana tantangan itu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung, tentunya bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap minyak tanah ini sangat susah. Jadi mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu, dan upaya ini membutuhkan waktu yang tidak mudah. Ya, lalu yang berikut, tantangan berikut, kami seperti yang di awal, kami juga sadar bahwa belum melakukan sosialisasi atau pengenalan lebih jauh untuk penggunaan biogas ini dari limbah oli kepada masyarakat, karena kami pada intinya hanya ingin mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru dulu, begitu.
1: Iya. Nah, ini kan juga ada hal yang menarik juga bahwa ini juga kita menyelamatkan ya lingkungan kita ya dari segala bentuk limbah nih, limbah, dan juga ini mungkin yang perlu generasi ya, generasi-generasi saat ini ya, generasi apalagi dari tadi Pak Su jelaskan dari usia dini ya, di umur SD ini, artinya mereka juga belajar nih mencintai alam, bahwa sesuatu yang ada di sekitar ini bisa bisa menjadi sebuah hal tergantung bagaimana kita kreativitas seperti itu ya Pak Marcel. Nah, Pak Marcel, ya, sebelum perpisahan kita nih, pesan mau disampaikan kepada semua ya, pendengar RRI, Labuan Bajo, dan semua yang bergabung bersama kita melalui aplikasi RRI Digital, apa yang mau disampaikan nih ke Pak Marcel kepada semua nih, mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, silakan.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan dari RRI ini untuk saya boleh kembali berada di siaran radio ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua, harapannya ke depannya bahwa melalui biogas ini bisa membantu kebutuhan masyarakat di mana potensi biogas dari limbah oli ini menjadi alternatif. Lalu yang keberikut, saya tentu sebagai pendidik juga mau mengharapkan bahwa anak-anak ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan, memiliki ide, tinggal kita sekarang mendampingi, mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki itu, sehingga anak-anak kedepannya itu bisa menjadi seorang inovator-inovator baru, penemu inovasi-inovasi baru, dan kita tanamkan konsepnya itu mulai sejak dini, mulai di lembaga pendidikan dasar. Mungkin dari itu. Lalu yang keberikut, saya juga mengharapkan dukungan para pemirsa, baik yang anak-anaknya yang masih berada di bangku pendidikan, baik di lembaga dasar, untuk selalu mendorong, melihat kira-kira anak-anak memiliki minat potensinya di mana, sehingga kita mendampingi, memberikan support, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu dari saya, ya.
1: Iya, dan Pak Marcel terima kasih juga aja untuk waktunya di sore hari ini ya. Ini ya, kita jauh-jauh nih dari Manggarai Timur ke Manggarai Barat ini ya, lumayan ya. Dengan jangka ya, waktunya pasti. Ya, terima kasih untuk terima kasih untuk kesempatan dan juga waktunya di sore hari ini dalam pertemuan kita di program Green Radio. Dan juga terima kasih juga untuk ini sederhana tapi suatu hal yang sangat luar biasa ya untuk Pak Marcel dan juga adik-adik ya, bisa menemukan alternatif potensi biogas dari limbah oli ini. Dan untuk Pak Marcel sendiri juga, salam sehat dan sukses selalu ya untuk segala pekerjaan dan juga baik yang di sekolah dan juga ini pendengar. Ini juga Pak Marcel adalah figur seorang yang berada di belakang keberhasilan dari Taman Baca ya, masyarakat TBM Pocondeki yang kita bisa kenal ya selama ini. Dan ternyata begitu banyak, dan juga termasuk guru penggerak ya Pak Marcel ya, seperti itu ya, juga bergabung di grup penggerak. Dan iya, tetap sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dengan segala karyanya ya Pak Marcel. Dan kita juga berharap ya, semoga inovasi yang menjadi temuan ya dari Pak Marcel dan juga dari adik ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya, bisa direspon secara positif oleh masyarakat dan juga oleh semua pihak-pihak terkait sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah Pak Marcel, sebelum lupa juga nih, sebelum selesai ini, apakah punya pikiran juga untuk mungkin diadakan penelitian lanjutan seperti itu Pak Marcel? Apakah punya pemikiran seperti itu setelah kita diskusi sore ini?
0: Memang ada ide ingin menemukan riset atau teknologi-teknologi sederhana, tetapi saya untuk sementara mencoba untuk mengangkat kembali. Kebetulan sebenarnya saya istilahnya sudah mati suri berkaitan dengan program inovasi yang saya bawa ini, hanya karena pada waktu itu saya sebenarnya hanya ingin mengangkat itu untuk dilombakan, karena mengikuti lomba yang akan oleh Yayasan Pendidikan Astra itu. Tetapi jika memang saya ingin mengangkat kembali lagi inovasi ini, saya ingin juga mengharapkan keterlibatan partisipasi masyarakat lain, atau bahkan mungkin bisa RRI juga bisa mengambil bagian di dalam kolaborasi yang supaya lebih intens lah inovasi yang ini menjadi lebih familiar dan suatu saat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
1: Ini hal yang luar biasa lah, apalagi saat ini kan kelangkaannya begitu yang sangat dirasakan ya, apalagi berkaitan dengan gas kan, seperti itu. Nah, lalu ya ini kita tidak terasa ya Pak Marcel sudah di menit akhir ya pertemuan kita di sore hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nih Pak Marcel di program-program lain dan juga obrolan-obrolan lain, dan juga untuk semua ide kreatifnya dan juga semua hal-hal yang menarik bisa dikembangkan lebih lanjut di Pak Marcel dan juga untuk adik-adik yang di sekolah dasar. Oke, Pak Marcel, sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dan juga adik-adik di SDI ya. Di SDI Borong ya, di Borong sana, Lindi. Dan semoga semuanya berjalan dengan aman, baik, dan lancar. Oke, Pak Marcel, terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu.
0: Yo, terima kasih. RRI sekali di udara, sekali di udara. Salam literasi.
1: Salam literasi, salam semangat selalu, Pak Marcel.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti, dan masih bersama saya Nur Astan yang akan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Halnya dua ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
3: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik satu lembar gini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang nempel itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Gak usah bu, biar saya pegang aja.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten ND menggelar rapat lanjutan panitia pelaksana peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Rapat ini membahas kesiapan teknis dan rangkaian kegiatan menjelang pelaksanaan upacara tingkat provinsi pada 1 Juni. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
1: Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere saat membuka rapat mengatakan seluruh pihak perlu menyamakan langkah agar seluruh rangkaian kegiatan Hari Lahir Pancasila dapat berjalan baik dan lancar. Wakil Bupati menegaskan, Kota ND sebagai rahim Pancasila memiliki tanggung jawab menjaga dan mewariskan nilai perjuangan, gotong royong, persatuan, serta budaya kepada generasi muda. Ia juga meminta seluruh OPD, TNI, Polri, sekolah, dan masyarakat mendukung keberanian

0: itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nordi Jose Pelokila, memaparkan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan. Di antaranya Parade Kebangsaan, Pawai Obor, Malam Renungan, nonton bareng film Ketika Bung D.N.D., hingga gayu masal dan hiburan musik setelah upacara.
1: Kita akan siapkan nonton bareng film Ketika Bung D.N.D., paduan suara Meladen sekapatnya ini tanggal 28-29 Mei itu ada pagelaran resmi. Selanjutnya ada pameran ekspo UMKM sepanjang Jalan Soekarno. Selanjutnya tanggal 30 Mei informasi nanti ada doa kebangsaan dari tempat ibadah masing-masing. Terus parade darat dan parade kebangsaan tiga dimulai dari pelabuhan Soekarno sampai dengan selesai di Taman Renungan. Dilanjutkan dengan gawai masal.
0: Selain itu, sebanyak 63 anggota Paskibraka dari seluruh kabupaten kota di NTT akan dilibatkan dalam upacara tingkat provinsi tersebut dan mulai mengikuti latihan pada 25 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan dukungan teknis berupa videotron, panggung utama, serta fasilitas penunjang lainnya melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 bertema Pancasila Rumah Kita dari NTT untuk Indonesia. Pemerintah berharap semangat persatuan, nasionalisme, dan nilai-nilai Pancasila semakin tumbuh di tengah masyarakat serta memperkuat posisi ND sebagai kota lahirnya Pancasila. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 65 orang petugas Dinas Peternakan Belu diterjunkan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 untuk memeriksa kesehatan hewan kurban di 31 titik. Selengkapnya Ferdi Asih melaporkan.

0: secara fisik luar maupun organ dalam. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan hewan pada penyelenggaraan Idul Adha 2006 di perbatasan Belu akan dilakukan di 31 titik lokasi. Hal ini guna memastikan setiap hewan kurban dalam kondisi sehat.
1: Baik kesiapan dinas peternakan dan perikanan Kota Tembilu di dalam merayakan Hari Kurban 1447 Hijriah, dinas peternakan di mana kepala dinas telah menyiapkan SK untuk penempatan petugas pemeriksaan hewan kurban sebanyak 65 orang, di mana terdiri dari 10 dokter hewan dan 55 tenaga paramedis. Kita harapkan pelaksanaan pemeriksaan di 31 titik yang ada di dalam wilayah Kabupaten Hulu dapat terlaksana dengan baik, di mana kita harus menjaga agar kualitas daging yang diberikan kepada kaum duafa atau kaum miskin diterima dalam kondisi daging yang

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menekankan pentingnya pencegahan kebocoran anggaran dan meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran terkait agar mengikuti dan mencermati secara baik apa yang menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kita memastikan bahwa setiap perusahaan yang kita belanjakan benar-benar dilakukan sesuai dengan regulasi dan berdampak bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
2: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan pencegahan kebocoran anggaran dalam rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT Kamis 21 Mei 2026. Gubernur NTT juga meminta seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan anggaran dengan baik dan juga optimalkan dampaknya bagi masyarakat. Hal yang paling penting Gubernur Melquiades ingatkan adalah mencegah jangan sampai terjadi kebocoran anggaran. Gubernur Melquiades Lakalena menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan akuntabel.
1: Masih cukup banyak itu yang kemudian tidak kita optimalkan dan kita harus baik karena kita menjadi dasar. Dasarnya pun kira-kira siapa yang ada? Kita bilang gimana? Kita bisa hitung kira-kira total setahun itu berapa kuning CNPT, MLB yang harusnya juga masuk. Tapi kalau kita ketahui bahwa MLB juga ini yang kira-kira siapa yang ambil atau yang dimana kita nggak tahu.
2: Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI, Maruli Tua Manurung menegaskan pentingnya memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Ia menegaskan fokus utama rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov NTT dalam rangka pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah adalah memastikan berbagai ruang yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan inefisiensi dapat ditutup secara maksimal. Fokus utama adalah bagaimana memastikan agar ruang-ruang yang berpotensi mengalami kebocoran dan inefisiensi bisa ditutup serapat-rapatnya, tidak boleh ada lagi kebocoran.
3: Dalam forum ini kami mohon Pak Gubernur dorong kembali Sekda, Inspektur, Kepala OPD seluruhnya untuk kembali memperkuat lagi. Kalau kita lihat juga data di NTT ini hampir semuanya merah ya. Nah, ini kami juga bertanya-tanya kenapa NTT merah semua. Nah, ini artinya apa? Kesungguhan pencegahan korupsinya ini rendah. Pencegahan yang terbaik adalah penindakan. Jadi kalau memang nggak serius kita melakukan pencegahan, ya berarti pencegahan terbaiknya ya penindakan.
2: Dalam kesempatan rakor pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah di Aula Fernandes Kantor Gubernur NTT, Maruli juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Ia menyatakan optimis upaya perbaikan tata kelola di NTT dapat berjalan dengan baik, terutama dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Gubernur NTT bersama seluruh pimpinan perangkat daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Altani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Belum menargetkan realisasi pajak daerah tahun 2026 mencapai 9 miliar rupiah. Selengkapnya, Feby Leolede melaporkan.

Sementara itu penerimaan dari sektor BBNKB telah mencapai 1 miliar rupiah. Menurut Jitro Muskanen, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Meski demikian,

0: terus dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan pelayanan pembayaran pajak, hingga koordinasi bersama instansi terkait guna mendorong kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Belu.
1: Pendapat target kami penetapan dari provinsi kurang lebih 9 miliar dan realisasi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 20%. Khusus untuk PKB itu sudah 2 miliar lebih, sedangkan untuk BBNKB baru 1 miliar lebih. Nah, mudah-mudahan kita berharap apa yang menjadi target ini bisa terrealisasi sampai dengan Desember nanti. Dan ini berkaitan dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 yang mengatur tentang pelaksanaan opsen terkait pajak pajak kendaraan bermotor maupun biaya balik nama kendaraan bermotor.
0: Selain itu, Bapindo

0: masyarakat. Bapenda Kabupaten Belu sebagai pelaksana lapangan juga berkaitan dengan pelaksanaan OPSEM, tentu ini suatu pekerjaan atau tugas yang baru, dan ini tahun kedua. Tahun kemarin kita sudah berkolaborasi dengan baik, dan tahun ini adalah tahun kedua, sehingga mudah-mudahan ini pengalaman tahun yang kemarin bisa jadikan pengalaman yang baik untuk kami di dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan OPSEM dalam rangka peningkatan PAD yang akan diterima oleh Pemda di tahun-tahun berjalan.
1: Pihaknya optimis hingga Desember 2020.

0: masyarakat dan kerjasama seluruh pihak. Target tersebut diyakini dapat tercapai secara maksimal. RRIA Tanggerang, Febi Lelede melaporkan.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi budidaya rumput laut dan tambak garam di Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendao pada Jumat 22 Mei 2026. Sebanyak 65 orang petugas Dinas Peternakan Belu diterjunkan pada penyelenggaraan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 untuk memeriksa kesehatan hewan kurban di 31 titik. Sekian Warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende dan Atambua, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan dengan membeli produk lokal.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kelas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Indra. Selamat sore, Indra.
2: Selamat sore.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, terima kasih Kak.
1: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Indra, prakirawan cuaca BMKG Komodo, akan menginformasikan prakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan tebal hingga hujan ringan untuk sebagian wilayah seperti Labuan Bajo dan sekitarnya. Pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Berikutnya, untuk cuaca hari Minggu 24 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan hujan petir, terutama untuk kecamatan Boleng, Macang Pacar, Pacar, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca perairan sebagai berikut, di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,1 hingga 0,3 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,7 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,0 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,9 meter. Dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dengan durasi singkat di wilayah Boleng, Macang Pacar, Pacar, dan sekitarnya, serta gelombang sedang hingga tinggi di perairan TNK dan sekitarnya. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Pro 1 RRI, frekuensi FM 91,7 MHz. Langsung dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, penyiar Anda Nur Astan, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti, saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih memilih Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai teman untuk bersantai sore ini. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Lawan Bajo sore ini, edisi Sabtu 18 Mei 2026. Selamat berakhir pekan untuk Anda ya. Semoga di akhir pekan ini menjadi waktu yang pas untuk Anda beristirahat bit ya. Dan dengar sekarang cuaca di Labuan Bajo lagi tidak baik-baik saja ya. Kadang berubah-ubah, kadang panas, kadang hujan gitu. Dan semoga walaupun cuaca di Labuan Bajo tidak pasti, semoga Anda, semangat Anda tetap ada begitu ya. Dan mendengar seperti biasa, saya Yulin Amul akan terus menemani Anda beberapa jam ke depan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan beragam program-program menarik di ruang dengar Anda, mulai dari musik dan juga informasi yang sudah kami rangkum khusus untuk Anda. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, untuk Anda yang sore hari ini masih bersantai, masih di perjalanan ataupun masih hiruk pikuk dengan berbagai aktivitas, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Apalagi belakangan ini cuaca di Labuan Bajo cukup kurang bersahabat. Kadang panas, lalu tiba-tiba hujan, sehingga tubuh juga perlu dijaga agar tetap fit. Jangan lupa makan yang teratur, cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan kalau keluar rumah jangan lupa membawa perlengkapan seperti jaket ataupun payung gitu ya. Karena kesehatan benar-benar tetap menjadi hal yang paling penting dan juga paling utama begitu ya di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Dan benar-benar agar aktivitas sore Anda ataupun waktu santai Anda sore ini makin hangat, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami begitu. Mungkin agar waktu santai Anda semakin hangat begitu. Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Atau Anda juga bisa mengakses secara langsung melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diakses kapanpun dan juga dimanapun. Oke pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi di ruang dengar Anda. Yang akan kami hadirkan informasi terbaru dan juga informasi menarik dan juga inspiratif ya, yang bisa bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menambah wawasan untuk Anda begitu. Baik pendengar, tetap bersama kami di 91,7 MHz.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait Bupati Manggarai tempuh jalur hukum atas tuduhan korupsi. Pendengar, Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit menyiapkan langkah hukum terkait tuduhan menerima aliran dana korupsi dalam kasus dana alokasi khusus non-fisik Kabupaten Manggarai Timur yang menyeret namanya dengan sang istri. Langkah tersebut diambil setelah muncul pemberitaan media online Viva NTT edisi Jumat 22 Mei 2026 yang memuat pernyataan Edi Hardum mengenai dugaan keterlibatan dirinya dalam perkara tersebut. Dalam pernyataan resminya, Heri menegaskan dirinya bersama istri tidak pernah menerima uang hasil korupsi maupun melindungi pihak tertentu sebagaimana dituduhkan. Ia menyebut tuduhan tersebut tidak memiliki dasar fakta maupun alat bukti yang sah. Menurutnya, dugaan tindak pidana tidak dapat dibangun berdasarkan asumsi ataupun opini pribadi tanpa proses hukum yang jelas. Bupati Manggarai menegaskan persoalan hukum yang sedang dihadapi Jeffrin Haryanto sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Ia mengaku tidak mengetahui detail pemeriksaan karena tidak terlibat dalam perkara tersebut. Sebagai respons atas tuduhan yang dinilai mencemarkan nama baik, Heri bersama kuasa hukumnya akan melaporkan Edi Hardum ke Polres Manggarai pada 27 Mei 2026 mendatang. Selain laporan polisi, pihaknya juga akan mengajukan hak jawab resmi kepada Viva NTT sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan mempertimbangkan pengaduan ke Dewan Pers. Bupati Heri mengimbau masyarakat tetap bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah percaya terhadap tuduhan yang belum terbukti secara hukum. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yuli Namul yang akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini, edisi 23 Mei 2026. Dan pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait respons cepat polisi tangkap buronan pencurian di Labuan Bajo. Pendengar, tim Resmob Komodo Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat menangkap seorang buronan kasus pencurian uang jutaan rupiah milik pelajar di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terduga pelaku berinisial MH, warga Taga, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai diamankan tanpa perlawanan di kawasan tempat pelelangan ikan, Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, pada Jumat 22 Mei 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lutfi Darmawan Aditya, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, MH merupakan target penyelidikan kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Manggarai. Kasus pencurian itu menimpa Aprianus Abuluk, seorang pelajar asal Kabupaten Manggarai Timur. Peristiwa terjadi pada Kamis 14 Mei 2026 di Jalan Ios Sudarso, Kelurahan Baumuku, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Saat itu, korban bersama rekannya baru selesai menjual 9 karung beras dengan total berat 450 kg di wilayah Mano, Kabupaten Manggarai Timur. Uang hasil penjualan beras sekitar Rp5.850.000 kemudian disimpan di dashboard mobil. Namun, ketika kendaraan diparkir di depan sebuah toko dan korban turun untuk keperluan pribadi, uang tersebut hilang. Korban kemudian melapor kejadian tersebut ke SPKT Polres Manggarai. Setelah menerima informasi dari Polres Manggarai, tim Resmob Komodo melakukan penyelidikan dan penyisiran di sejumlah titik di Labuan Bajo hingga akhirnya berhasil mengamankan MH. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya. Namun, uang hasil pencurian disebut telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi selama pelarian. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan guna mencegah tindak kriminalitas. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu, Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait loka POM Manggarai Barat intensif awasi obat dan makanan hingga kepulauan. Dengar, loka pengawas obat dan makanan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pengawasan obat dan makanan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah pelosok guna menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat maupun wisatawan. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, Imanul Khan, mengatakan pihaknya telah mengagendakan pengawasan rutin ke wilayah kecamatan, desa terpencil, hingga ke pulau-pulau yang berada di wilayah Manggarai Barat. Menurutnya, kepengawasan tersebut dilakukan melalui inovasi Sambut Komodo yang merupakan singkatan dari komunikasi, informasi, edukasi, pemeriksaan sarana, dan juga pengujian laboratorium keliling. Lebih lanjut lagi, dirinya menjelaskan dalam setiap kunjungan petugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap produk obat dan juga makanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat serta melakukan pengujian cepat menggunakan rapid test kit. Imanul Khan memastikan pengawasan keamanan obat dan makanan di kawasan Labuan Bajo tetap berjalan secara insentif sehingga wisatawan tidak perlu khawatir saat berkunjung dan menikmati berbagai produk pangan di daerah tersebut. Baik, mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait peduli lansia. Dinas Sosial dan Komunitas Cama Momang salurkan bantuan di Satar Tacik. Pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bersama Komunitas Cama Momang menunjukkan kepedulian nyata terhadap warga lanjut usia dengan menyalurkan bantuan kepada pasangan lansia yang tinggal di sebuah gubuk di atas lahan milik orang lain di Kumbah, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langkerembong pada Jumat 22 Mei 2026. Pasangan lansia tersebut, Blasius Dahas dan Teresia Jiut, yang selama 10 tahun tinggal di gubuk reot di atas lahan milik orang lain. Kondisi tempat tinggal yang terbatas serta keterbatasan ekonomi membuat keduanya sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah maupun para dermawan. Penyaluran bantuan tersebut turut melibatkan personel Brimob Ruteng, Polres Manggarai serta satu keluarga yang turut hadir membawa bantuan bagi pasangan lansia tersebut. Bantuan yang disalurkan berupa sembako, beras, gula, minyak goreng, telur, selimut, kain, dan beberapa jenis makanan, perlengkapan mandi, hingga sebuah piring bed mini untuk menunjang kenyamanan pasangan lansia tersebut. Pantauan RRI, para petugas tidak sekadar menyerahkan bantuan, tetapi juga bergotong royong membersihkan ruangan tempat tinggal mereka. Petugas dengan penuh kasih menyeka dan membersihkan Mama Elizabeth yang sudah 4 tahun terakhir hanya bisa terbaring sakit. Tempat tidurnya dirapikan, pakaiannya diganti dengan yang baru, serta kasur lama yang sudah lapuk dan kusam langsung diganti dengan kasur baru yang lebih layak. Kepala Dinas Sosial melalui Kepala Bidang Rehabilitas Sosial, Heri Pedo, menjelaskan aksi ini menjadi langkah awal dari momentum rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tingkat Kabupaten Manggarai yang puncaknya jatuh pada tanggal 29 Mei. Heri memaparkan sejumlah agenda strategis telah disiapkan, mulai dari donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, bedah kamar lansia, hingga penyerahan alat bantu disabilitas. Pihak dinas juga berencana menggelar operasi katarak melalui koordinasi yang baik dengan Sentra Evata Kupang dan Kemensos RI. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban hidup pasangan lansia tersebut. Heri membagikan kabar baik terkait kepastian jaminan sosial bagi pasangan ini ke depan. Pihak dinas telah mengupayakan bantuan reguler seperti program keluarga harapan, bantuan sembako, serta jaminan kesehatan BPJS. Langkah ini sebelumnya sempat terkendala karena persoalan administrasi kependudukan, namun berkat koordinasi cepat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dokumen seperti KK dan juga KTP akhirnya berhasil diterbitkan, hingga keduanya kini dapat mengakses bantuan sosial secara berkala. Rasa haru dan apresiasi mendalam juga datang dari Ketua RT setempat Cosmas Tower, yang juga peduli pihak keluarga. Dirinya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian dan kepekaan sosial dari berbagai pihak yang telah hadir. Menurutnya, bantuan yang diberikan sudah lebih dari cukup untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari bagi pasangan lansia tersebut, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

0: beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih bersama saya Yulina Amul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait ratusan lansia di Manggarai Timur terima pelayanan terpadu jelang HLUN 2026. Pendengar, ratusan lansia di Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan pelayanan terpadu mulai dari perekaman KTP hingga pemeriksaan kesehatan gratis pada Kamis 21 Mei 2026. Kehadiran program ini menjadi angin segar bagi para lansia di Manggarai Timur untuk mendapatkan akses pelayanan publik dan kesehatan secara lebih dekat dan juga mudah. Program ini terlaksana atas kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Sosial bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kegiatan berskala besar ini digelar dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang puncaknya jatuh pada tanggal 29 Mei 2026 mendatang. Kegiatan ini bagian dari agenda strategis Direktorat Lanjut Usia Kemensos RI yang dilaksanakan secara serentak di 22 kabupaten kota di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk di Kabupaten Manggarai Timur. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur Iyani Gagu mengatakan kegiatan tersebut difokuskan pada pemenuhan hak sipil lansia yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan non-induk kependudukan. Dalam kegiatan itu, Dinsos bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penjaringan sekaligus perekaman e-KTP bagi para lansia. Selain layanan administrasi kependudukan, Dinas Kesehatan Manggarai Timur juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50 lansia. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi kesehatan dasar. Dinas Sosial Manggarai Timur turut menyiapkan bantuan alat bantu jalan berupa tongkat bagi 20 lansia. Bantuan tersebut saat ini masih dalam proses pengiriman dari Kementerian Sosial dan nantinya akan diserahkan secara simbolis oleh Bupati atau Wakil Bupati Manggarai Timur. Yani menjelaskan data penerima bantuan telah diusulkan Kementerian Sosial. Setelah bantuan tiba, lansia yang berada di sekitar Kota Borong akan dihadirkan dalam penyerahan simbolis. Melalui kegiatan tersebut, pendengar, Dinas berharap agar hak-hak dasar lansia, baik dari sisi administrasi, kependudukan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial dapat terpenuhi secara lebih menyeluruh. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Labuan Bajo.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Chris Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro Satu RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yuli Namul yang akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi. Selanjutnya kita beralih ke informasi terkait Lokapo Manggarai Barat bangun sinergi cegah kejahatan obat dan juga makanan. Pro Satu. Pendengar, Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Manggarai Barat menggelar fokus group discussion penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kejahatan obat dan juga makanan serta forum konsultasi publik di kantor Lokapo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut bertujuan membangun sinergi dan komitmen bersama lintas sektor dalam upaya pencegahan kejahatan obat dan juga makanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, dan juga berorientasi pada masyarakat. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, Imanul Khan, mengatakan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pentalix mulai dari pemerintahan daerah, media, pelaku usaha, UMKM, akademisi, hingga stakeholder terkait lainnya. Dirinya juga menegaskan, pengawasan tidak hanya menyasar obat-obatan, tetapi juga kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, hingga pangan olahan yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, kesadaran masyarakat sebagai konsumen cerdas menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan tersebut. Adapun pihak yang berharap, forum tersebut dapat memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan Manggarai Barat sebagai daerah yang aman dari peredaran obat dan juga makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Baik, mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: tuh di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Saya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Anda masih

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar, di tengah aktivitas Anda malam hari ini, jangan lupa untuk menyempatkan diri makan malam ya. Ya, walaupun Anda sedang bermalam minggu gitu, mungkin saking senangnya Anda sampai lupa untuk makan malam. Jangan ya, jangan lupa begitu. Karena tubuh juga membutuhkan energi setelah seharian beraktivitas sejak pagi tadi. Apalagi untuk Anda yang masih bekerja pendengar, masih di perjalanan ataupun yang masih sibuk dengan berbagai aktivitas malam ini, jangan sampai telat makan ya. Karena menjaga kesehatan

Itu sangat penting, dan salah satu bentuk sederhana mencintai diri sendiri adalah dengan menjaga pola makan dan waktu istirahat. Jadi sebelum larut malam, dengar, yuk sempatkan makan malam terlebih dahulu. Baik, pendengar, tepat pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti atau sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,3.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah di uji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya, momen pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semuajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: melakukan bongkar ratun ya. Sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifah pada agenda tersebut, maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini, tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirjo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Negara PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
1: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhas yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Muzdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
1: Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sahabat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Manchester United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampai terjadi stadion kalau kabar dulu akan ini ya, ini oleh tapi ya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih. Dan kebetulan juara

Halo, selamat malam, selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun suara ini dapat didengar.

0: tahun genit yang ke-72. Di momen yang bersejarah ini, kita bersyukur kepada
1: Selamat malam, selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini kita masuk hadirat Tuhan dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang hidup. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang tak dapat kami membalas selain kami memuji dan menyembah Engkau. Malam ini kami anak-anak-Mu akan masuk hadirat Tuhan. Kami akan menerima firman Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami benar-benar berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami diberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, malam ini kita buka Kisah 2 ayat 42 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Topik firman Tuhan malam ini, jemaat yang berkualitas. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar, jemaat gereja mula-mula adalah contoh yang baik bagi gereja Tuhan zaman sekarang ini, karena gereja mula-mula beranggotakan orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Oleh karena itu, jemaat mula-mula merupakan gereja yang bertumbuh secara pesat. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang sehat karena kehidupan tiap-tiap pribadi anggotanya benar-benar menjadi berkat dan kesaksian bagi orang di sekitarnya. Sehingga Kisah 2 ayat 47 bagian B, dan mereka disukai semua orang. Ada keseimbangan antara pengajaran yang diterima dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bukan hanya jemaat yang mengerti firman secara teori, tetapi juga sebagai pelaku firman. Kita buka dulu Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saat ini, banyak gereja yang secara kuantitas memiliki anggota jemaat yang jumlahnya cukup banyak. Namun, apakah mereka memiliki kualitas hidup seperti jemaat mula-mula yang mampu menjadi berkat bagi semua orang? Ada beberapa hal yang perlu kita teladani di zaman para rasul tersebut. Mereka adalah jemaat yang suka belajar dan meneliti firman. Kisah 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun berarti mau belajar dan mau menerima ajaran firman yang disampaikannya para rasul-rasul dengan penuh kesetiaan, konsisten, tidak malas atau angin-anginan. Adapun yang diajarkan para hambanya, adakah tentang hambanya adalah tentang Yesus Kristus dan keselamatan di dalam Dia. Kita baca dulu Kisah 2 ayat 22 sampai dengan 28. Dan itu diajarkan bukan dengan kekuatan atau kepentingannya sendiri, melainkan dengan bimbingan Roh Kudus. ketekunan mereka dan kesetiaan dalam mempelajari firman. Membuat iman mereka semakin teguh dan kehidupan mereka semakin diubahkan. Mereka tidak marah atau tersinggung bila ditegur firman yang keras. Justru mereka menerima firman Tuhan dengan rendah hati dan mereka bertobat. Apakah jika kita ditegur firman dengan keras, kita marah atau tersinggung? Bukankah kebanyakan dari kita lebih suka khotbah menyenangkan dan bikin terpingkal-pingkal? Saudara pendengar setia Pro 1 RRIND yang terkasih, kita buka dulu Kisah 2 ayat 47 bagian B. Berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat gereja mula-mula adalah jemaat yang suka berdoa dan bersekutu. Seperti yang tertulis Kisah 2 ayat 42 bagian B, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini jelas menunjukkan bahwa di antara anggota jemaat terjalin satu ikatan persekutuan yang kuat, yang indah, dan ada kesatuan hati. Persekutuan mereka tidak ada didasari oleh kepentingan terselubung, tetapi oleh kasih yang tulus sebagai saudara seiman. Mereka meneladani apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam membangun hubungan dengan ke-12 muridnya. Jadi persatuan dengan kesatuan hati antara jemaat Tuhan itu sangat penting. Pemazmur melukiskan sebuah persaudaraan yang rukun. Kita buka dulu Mazmur 133 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mereka tidak hanya memiliki persekutuan yang erat, tetapi juga memiliki kasih. Kisah 2 ayat 45 berkata, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka tidak lagi mementingkan diri sendiri atau egois, tetapi mau memperhatikan saudara-saudaranya yang masih kekurangan. Kasih benar-benar mereka mau praktikkan kepada sesama anggota, sehingga banyak orang melihat adanya perbedaan yang besar bila dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, Farisi, atau para ahli Taurat. Bukan itu saja, mereka adalah jemaat yang senantiasa bersuka cita. Hidup di bawah, meskipun mereka hidup di bawah tekanan, seperti terlihat di mana mereka berada. Kisah 2 ayat 46 sampai 47 berkata, mereka bertekun dan sehati, Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara

yang tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan apapun. Gereja Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa bagi dunia bila jemaat yang ada di dalamnya memiliki kualitas hidup seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka mengalami juga lawatan yang luar biasa, memiliki keberanian untuk bersaksi dan mewartakan Injil keselamatan. Amin firman Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini kami sudah belajar satu bagian kecil dari firman-Mu yang hidup. Biarlah firman Tuhan ini terus tertanam di dalam loh hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami merenungkan dan kami menjadi pelaku, kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan sehingga kami, hidup kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini kami salah melangkah, tidak sesuai dengan firman-Mu pada malam ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tanggalkan semua kesalahan kami, kekurangan kami, keliruan kami. Kami mohon Engkau tanggalkan, oh Tuhan Yesus, suci kuduskan kami malam ini sebab Engkau kudus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulian Amul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Bagaimana malam minggu Anda malam ini pendengar? Semoga Anda bahagia begitu ya. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan mimbar agama Pentakosta bersama Pro 1 RRI ND. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan program acara drama radio pendek di ruang dengar Anda. Dan di program ini kami akan menghadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait makan siang terakhir bersama ibu yang diproduksi oleh RRI Gorontalo. Selamat mendengarkan.
2: Pak, seberapa tahun ini tidak pernah lagi ya, Pak, ajak Pak Ibu keluar jalan-jalan, makan misalnya.
3: Yo Am, saya ini selama tidak ajak Ibu berjalan, bahkan ajak makan di luar juga, kayaknya tidak pernah.
2: Luangkan waktu sadiki, kasihan Pak, ajak Ibu jalan-jalan dulu berdua, ajak makan di sana di tempat makan favoritnya Ibu.
3: Iya. Saya ini terlalu sibuk dengan diri sendiri sampai lupa kalau saya masih memiliki ibu.
2: So itu.
3: Astagfirullah.

0: Halo, adek. Assalamualaikum.
1: Iya, halo Kak Abi. Waalaikumsalam.
0: Dek, kakak mau bicara dengan mama. Di mama ada sehat-sehat, Jo?
1: Oh, iya Kak Abi. Mama alhamdulillah. Sehat-sehatnya orang tua dia, Li. Mama ada di kamar. Tunggu, ah. Mak? Mama? Ma, ini ada telepon dari kakak, Ma. Mau bicara dengan mama. Ya. Halo, nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Mama sehat-sehat kan?
1: Alhamdulillah, nak. Biasa. Mama pe sehat-sehat tiali. Sehat, nak. Kenapa, nak? Telepon.
0: Teh Abi mau ajak keluar ti Mama siang ini. Sadiki lagi Abi mau jemput, ah. Beganti jo Mama. Mama, tidak, Ma. Cuma Abi suka mau ajak ti Mama makan berdua saja.
1: Oh, iya, nak. Mama siap-siap dulu, ah.
0: Maafkan Abi, Ma. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk bisa menyenangkan dan melayani Mama.
1: Abi? Bi? Halo?
0: Iya, Ma. Ya? Ya, kenapa?
1: Bagaimana? Mau jadi, kan? Atau belum sekarang?
0: Oh, iya, Ma. Iya. Iya, sekarang Abi semua jemput, ah.

0: Abi melaju menjemput ibunya yang tinggal agak jauh dari rumahnya. Sesampainya, dilihat ibunya telah berdiri di teras rumah dengan menggunakan pakaian yang sedikit lusuh. Abi ingat baju itu pemberian bapaknya dulu.
1: Ya Allah, Timama semakin terlihat tua dengan baju itu. Ini salahku ya Allah. Ampunilah aku dan beri kesempatan lebih banyak untuk membahagiakan dia.
2: Hei, Abi. Siapa mau bahagia-bahagia begitu, Uti? Ayo, Timama so siap ini.
1: Iya, Ma. Iya, mari, Ma. Mari. Kita jalan ke tempat makan favoritnya Mama ya.

0: Mak, ayo kita turun. Ini torang sesampai di tempat favoritnya Mama.
1: Wah, sesampai? Tempatnya bagus sekali ya. Selama Mama tidak pernah kesini, Uti.
0: Iya, Ma. Insya Allah, torang akan sering-sering makan bersama di sini.
2: Selamat siang, Pak. Selamat datang di restoran kami. Mari, Pak. Silahkan, ini menunya. Mau pesan apa?
0: Ini, Ma. Mama mau pesan apa?
1: Mama mau lihat dulu. Aku kaciri-kaciri DP tulisan ini. Abi, tidak berapa lihat Mama.
0: Mari, Ma. Mari. Abi baca, Jo. Dulu, waktu kaciri, Mama kan yang jaga baca DP menu. Sekarang Abi yang baca, ada nasi ayam lada hitam, ada nasi goreng ayam kampung, udang goreng saus.
1: Ah, itu. Mama mau yang udang goreng saus itu. Bo, jangan kasih pedes, ha? Tambah deng teh panas.
0: Saya sama dengan ibu saya, ya, Mbak.
2: Baik, tunggu sebentar ya.
1: DP menu masih sama dengan yang dulu. Semoga rasanya juga tidak berubah. Tidak banyak berubah DP interior di sini. Allah nak eh. Mama suka di sini. Ya Allah. Tidak panas. Baru nyaman lagi.
0: Iya Mama. Nanti torang insya Allah akan sering-sering kesini ya.
1: Iya insya Allah. Tapi ajak kopi istri dan kopi anak-anak dan juga kopi adik.
0: Ya Allah, mudahkanlah segala urusan hamba agar bisa menyenangkan ibuku tercinta. Berikan kesempatan yang panjang untuk bisa membahagiakannya.
3: Siang itu Abi sangat bahagia karena bisa meluangkan waktunya bersama ibu. Dengan penuh harapan akan ada kesempatan berikutnya seperti yang sudah direncanakan. Namun, ia harus kembali bergelut dengan pekerjaannya.

0: Assalamualaikum, kakak.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf, kakak, ada di kantor ini?
1: Iya, Ani, ada apa?
0: Kalau bisa kakak pulang kantor, datang kemari dulu, wa.
1: Oh iya, tadi juga kakak ada niat mau jenguk mama. Ada sehat-sehat di mama?
0: Ya, itu yang di Ani mau bilang. Di mama ini lagi tidak sehat, kak. Di mama tidak mau makan dari pagi.
1: Ya Allah, Ani. Coba tanya, di mama suka makan apa?
0: Tadi cuma minum susu sedikit, kak. Begini saja, bawa deh makanan kesukaan di mama, kak. Martabak susu, misalnya. Siapa tahu kan, di mama suka makan?
1: Oh iya, dek. Satu jam lagi kakak pulang kantor. Ani, telepon dokter juga ya. Ya Allah, terima kasih atas kemurahanmu. Angkatlah penyakit ibuku. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Abi sempatkan waktu pulang kantor menemui ibunya yang sakit. Betapa ia mulai khawatirkan keadaan ibunya. Sedangkan ia sadar bahwa ia sudah berjanji akan makan siang bersama ibu, adik, dan keluarganya. Beberapa hari ke depan adalah hari ia akan sibuk di kantor. Namun ia akan berusaha tepati janjinya.

0: Assalamualaikum. Halo Kakak Abi.
1: Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kondisi Lima, Ma?
0: Itu Kak, Mama tidak bisa bicara lagi, Kak. Cepat Kak sini, Umut.
1: Ya Allah, Dek, bacakan Yasin. Kakak segera ke sana ya.

Mama, cepat sekali tiada, ya Allah.

0: selamat malam, Pak.
1: Iya, selamat malam.
0: Dengan Pak Abizar?
1: Iya, saya sendiri.
0: Saya dari restoran Aneka Rasa, mau konfirmasi. Besok keluarga Anda sudah membooking tempat kami untuk makan siang dengan keluarga, ya, Pak?
1: Loh, maaf, saya belum sempat booking tempat di situ.
0: Tapi, Pak, ini sudah fix bookingannya. Nanti Bapak dan keluarga bisa menempati meja 6, ya, Pak? Kami tunggu kedatangannya. Terima kasih, Pak. Selamat malam.
1: Iya, terima kasih.

0: Selamat siang, Pak Abizar. Anda dengan keluarga?
1: Iya, Mbak.
0: Silahkan, ke meja yang 6 ya, Pak. Menunya silahkan dipilih.
1: Sebentar, saya ingin memastikan siapa yang memesan tempat ini.
0: Loh, Pak, ibunya Pak Abi tidak bisa datang. Padahal beliau yang memesan dan sudah membayarnya lunas.
1: Apa? Ya Allah, ternyata siang itu adalah makan siang terakhir Mama denganku. Sungguh aku merugi, ya Allah, tidak pernah menyempatkan waktu untuk menyenangkannya. Aku terlalu mementingkan pekerjaan kantor, padahal hanya 10 menit saja.

Makan siang terakhir bersama ibu. Drama radio RRI Gorontalo. Abi diperankan Yusri Punonoo. Ibu diperankan oleh Rahma Atamimi. Ani diperankan Elia Nusantari Damopolii. Danilsa Sylvia Boking sebagai istri. Pramu Saji diperankan oleh Rahmawati Huruji. Sampai jumpa di lain kisah.

0: yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Labuan Bajo, malam ini.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi 23 Mei 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan drama radio pendek yang diproduksi oleh RRI Gorontalo yang mengangkat tema terkait makan siang terakhir bersama ibu. Semoga dengan menghadirkan rekaman ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara Komunitas Bicara di Ruang Dengar Anda. Dan di program ini kami akan menghadirkan ulang terkait rekaman obrolan komunitas bicara dengan komunitas PGWI Labuan Bajo yang dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.
3: Dari Barat mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, saya Agung Sede, penyiar Anda yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Komunitas Bicara, yang dimana kami selalu hadirkan komunitas-komunitas ataupun organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Manggarai, Manggarai Tengah, Manggarai Barat, dan juga Manggarai Timur. Dan malam hari ini pendengar, kita akan berbincang, kita akan kenal lebih dalam dengan salah satu kelompok, salah satu organisasi, salah satu komunitas yang ada di Labuan Bajo, yaitu PGWI Labuan Bajo. Sebenarnya apa PGWI Labuan Bajo dan juga apa saja kegiatannya? Dan untuk membahas hal itu lebih dalam, pendengar, kita sudah bersama dengan perwakilan kakak-kakak dari PGWI Labuan Bajo. Langsung saja kita sapa mungkin ya. Selamat malam, Kak.
6: Selamat malam.
5: Selamat malam, Kakak. Apa kabar?
6: Puji Tuhan, sehat walafiat.
5: Sehat ya. Mungkin boleh dikenalkan dulu ada siapa saja di malam hari ini di studio RRI.
6: Oke, jadi saya Safer.
5: Ya.
7: Dan teman dan saya Afri sebagai sekretaris PGWI.
5: Oke, kalau Kak Safer sebagai apa di PGWI?
6: Sebagai ketuanya.
5: Sebagai ketuanya.
6: Baik.
5: Oke, luar biasa. Dan untuk Anda pendengar yang ingin memantau kita, bisa di YouTube RRI Labuan Bajo. Kita sudah live streaming di situ juga ya. Untuk Anda yang ingin nanti memberikan pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Dan ya, kita mungkin boleh bahas-bahas sedikit, Kak. Ya, ini mungkin bisa diperkenalkan dulu nih secara singkat. Apa itu PGWI Labuan Bajo dan bagaimana sejarahnya terbentuk PGWI Labuan Bajo ini?
6: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mr. Agung.
5: Siap.
6: Jadi PGWI itu salah satu asosiasi pemandu geowisata. Kita berbicara tentang ilmu kebumian yang selaras dengan pariwisata.
5: Yeah.
6: Jadi di sini PGWI lahir untuk Labuan Bajonya di tanggal 16 Maret 2021.
5: Yeah.
6: Ya. Jadi memang di saat itu kita belum mengenal bagaimana apa sih itu PGWI. Jadi pada saat itu ada kunjungan dari pusat, ketua pusat yang datang, Kang Denny beserta profesor bagian geo. Nah, mereka berkunjung ke sini untuk mengeksplor atau memitigasi atau pemetaan secara pariwisata. Nah, hasil dari mereka itu bahwa seluruh dalam wilayah wilayah NTT atau Pulau Flores ini adalah kawasan tentang geoturism.
5: Oke.
6: Nah, kita pun di saat itu juga ya sedikit hal-hal yang kita apa namanya perlu pelajari di saat itu. Oh, ini ilmu baru ini kayaknya kayak gitu kan.
5: Oke.
6: Nah, Kang Denny apa namanya kita mengikuti program-programnya Kang Denny di saat itu. Pemetaan dalam ikut pemetaan, terus pada tanggal 16 itu kita merumuskan atau apa namanya membuat atau mendeklarasikan bahwa pembentukan PGWI DPW Labuan Bajo.
5: Oke. Nah, itu di lahirnya di tahun 2021.
6: Ya.
5: Oke. Tapi baru baru saja dapat informasi kalau baru disahkan menjadi ini di tahun 2026 ini.
6: 2026. Ya? Jadi memang selama berapa tahun lalu ini kita karena masih banyak kesibukan dari teman-teman juga dengan apa ya bukan ini ya karena mungkin kita sadar juga sekarang bahwa perlunya kita harus melapor diri juga ke pemerintah daerah walaupun ini apa namanya asosiasi nasional cuman perlunya kita juga harus apa ya saling konfirmasi sama pemerintah daerah aja.
5: Oke, nah kalau boleh disampaikan juga mungkin sebenarnya apa visi misi dari PGWI Labuan Bajo ini?
7: Ya, jadi baik untuk visinya menjadi wadah yang profesional kemudian yang unggul dalam mengembangkan pemandu geowisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berperan aktif dalam konservasi warisan bumi gitu. Kemudian untuk misinya ada 4 di sini Kang Agung. Yang pertama itu meningkatkan profesionalisme. Kemudian yang kedua konservasi dan edukasi. Kemudian yang ketiga itu pengembangan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu jejaring dan kolaborasi.
5: Oke. Nah, yang terlibat di dalam PGWI Labuan Bajo sendiri apakah memang semuanya adalah pelaku pariwisata kah atau mungkin ada dari pelajar-pelajar SMA seperti itu?
6: Untuk sementara itu pelaku pariwisata.
5: Oke, masih pelaku pariwisata di dalam situ.
6: Ya, akademis dan praktisi.
5: Oke, tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga bisa bergabung? Ya. Atau seperti apa?
6: Kita sangat terbuka. Untuk PGWI itu kita terbuka.
7: Universal.
5: Oke. Nah, kalau secara program, ini program atau kegiatan apa saja yang akan atau sedang dijalankan oleh PGWI Labuan Bajo sendiri?
6: Jadi kalau untuk secara program, kita punya beberapa program yang unggul ya. Ada namanya Geo Heritage, terus Geo Bike, Geo Camp, Geo Tourism. Untuk sementara ini kita ke Geo ini ya, ke Geo Heritage dulu sama Geo Site lah ya.
5: Oke.
6: Nah, ada kayak hidden game kayak gitu, terus warisan budaya, segala macam kita menggali ya untuk apa namanya? Kita mengenal lebih dalam bagaimana sih. Apa namanya kayak kita mengangkat atau mencari sebuah destinasi untuk kita angkat sebagai objek wisata itu sendiri.
7: Oke. Kemudian ini saya tambahkan lagi Kang Agung. Jadi program PGW itu untuk di waktu yang akan datang ya. Untuk periode pertama ini ya. Yang pertama itu kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua juga kita akan mengeksplor potensi-potensi destinasi wisata ya yang ada di Manggarai Barat ya khususnya misalnya
6: untuk sementara waktu ya
5: sementara waktu yang terjadi jalan
6: kedepannya kita akan menggali lebih luas lagi mungkin se-Flores ini ya seperti itu. Karena memang Flores ini apalagi sekarang itu dinobatkan Ring of Fire jadi ilmu kebumian itu sendiri kan kita harus
5: kuasai juga
6: ya
5: seperti
6: itu kita menguasai dalam segi pariwisatanya seperti itu.
5: Oke. Nah kalau dari Kak Safir dan kakak ini apa yang membuat kakak berdua ini ingin tertarik atau ingin masa ada di dalam PGWI Labuan Bajo ini secara pribadi? Mungkin ada salah satu motivasi apa begitu sehingga mungkin bisa jadi referensi juga untuk pendengar yang ada di rumah begitu.
6: Yang pertama itu serunya mengeksplor, gitu ya, menemukan hal-hal baru, itu ya, kayak hal yang tidak kita ketahui menjadi tahu, itu ya, itu yang penting buat saya. Selalu banyak ingin tahunya lebih besar.
5: Itu. Oke, kalau kakaknya?
7: Ya baik, terima kasih. Ya. Kalau saya ya pada dasarnya saya memang sudah terbiasa dengan organisasi, jadi saya lahir dari rahim gerakan juga. Jadi sebuah organisasi buat saya bukan sesuatu yang asing. Karena saya menyadari bahwa di dalam organisasi itu terlibat ya orang-orang atau oknum-oknum yang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan yang berbeda. Dan saya berpikir bahwa di dalam organisasi itu kita bisa membangun literasi yang berbasis ilmu pengetahuan, kemudian bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan kita ya melalui literasi itu. Itu sih menurut saya.
5: Nah, menurut PGWI Labuan Bajo sendiri ini sebenarnya apa tantangan terbesar? Tadi kalau tadi kan sempat disampaikan kalau salah satu program yang juga dilaksanakan adalah kayak menelusuri hidden gem yang ada di Manggarai Barat seperti itu ya. Kalau menurut PGWI Labuan Bajo sendiri, apa tantangan terbesar PGWI ini di tengah perkembangan pariwisata Labuan Bajo yang sangat pesat ini, Kak?
7: Baik. Ini menurut kami ya, Kak.
5: Iya,
7: menurut PGWI. Untuk tantangan terbesar di Labuan Bajo ini, ya yang pertama itu ya berkaitan dengan kemajuan pariwisata yang begitu pesat, ya, yang begitu cepat, kemudian tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia.
6: Terus kemudian informasi yang belum memadai sehingga akses menuju ke setiap destinasi itu juga menuju ke satu destinasi itu kayak kalau misalkan masih, kita bawa tamu itu kayak masih kurang
5: ya,
6: masih banyak kekurangan.
5: Nah sejauh ini wisata apa saja yang pernah didapat oleh PGWI Labuan Bajo yang hidden gem?
6: Ya, hidden gem itu kayak ada salah satu destinasi juga, ada namanya Komponepa. Komponepa itu terdapat fosil kayu terpanjang yang sudah membatu ya. Itu terletak di Desa Warloka.
5: Desa Warloka,
6: kampung apa? Lupa saya. Sebelah sini, pokoknya Desa Warloka.
5: Desa Warloka tepatnya. Dan
6: banyak sih untuk ke
7: ada Gua Manjari Teh juga. Itu terdapat di Lancang,
5: Gua Manjari Teh.
7: Di Lancang.
5: Di Labuan Bajo sendiri.
6: Memang banyak sih tantangannya itu tadi dari aksesibilitasnya.
7: Ada Batu Rombang juga, itu terdapat di Sokrutung.
6: Terus air panas, permandian air panas sih sebenarnya. Itu ada sebenarnya ada di
7: Dalong
6: sama Capi. Itu yang perlu kita harus mengangkat ke depan juga. Daerah-daerah sekitar.
5: Berarti memang kalau bisa dibilang di Labuan Bajo ini khususnya memang banyak, sebenarnya banyak sekali tempat-tempat wisata.
6: Banyak sekali. Nah sekarang kita lagi proses untuk pemetaan atau mitigasi untuk objek-objek wisata yang ada untuk kita angkat. Sebagai destinasi ke depannya.
5: Itu sangat penting memang. Karena kebanyakan...
6: Sangat penting sekali. Apalagi dengan ya... situasi sekarang TNK tutup ya. Ya kemungkinan ya kita melihat ke depan, jadi kalau misalkan tahun depan lagi TNK tutup ya setidaknya kita sudah siapkan destinasi-destinasi yang ada di sekitar Labuan Bajo ini
7: untuk menjadi alternatif.
6: Jadi karena kemarin juga kita sempat mengunjungi itu pemetaan di Rosok sama hutan mangrove di Terang. Kita melakukan mitigasi atau pemetaan itu untuk menjawab setiap ya katakan kalau misalkan TNK tutup. Jadi kita punya banyak pilihan-pilihan selain kepada TNK.
5: Bisa jadi opsi lain untuk wisatanya. Jadi tidak harus berharap ke wisata laut seperti itu.
6: Kita mau kembangkan juga untuk potensi wisata darat. Seperti itu.
5: Oke, nah dari penelusuran wisata hidden gem yang pernah ditemukan, ini bagaimana pendapat teman-teman PGWI sendiri? Apa sebenarnya yang membuat wisata ini menjadi hidden gem sebenarnya? Selain kurangnya promosi mungkin ya?
6: Ya, selain kurangnya promosi yaitu accessibility.
5: Aksesnya.
6: Akses. Jadi belum dijama atau mungkin sudah diketahui, cuman itu tadi akses untuk menuju suatu destinasi itu sendiri.
5: Jadi mengurangi minatnya ke sana
6: seperti itu.
5: Oke. Tapi kalau secara jarak, apakah memang itu berpotensi untuk menjadi wisata?
6: Itu sangat berpotensi.
5: Berpotensi sekali. Paling jauh yang pernah ditelusuri itu sekitar berapa menit?
6: Ya perkiraan 2-3 kilo lah ya.
5: Okay.
6: 2-3 kilo ya. Kalau memang untuk ke wisata minat khusus, kalau misalkan mereka atau misalkan ini ada tamu-tamu yang betul-betul mau tahu, pengen tahunya lebih tinggi, ya pasti mereka ya ikut sesuai jalan yang ada ya. Tapi kalau misalkan rata-rata tamu-tamu yang ini sekarang, mereka lebih ke accessibility sih yang pertama.
7: Yang mudah dijangkau.
5: Berarti. Ya.
6: Seperti itu.
5: Tapi biasanya apakah memungkinkan itu untuk menjadi salah satu hal yang baru gitu? Mungkin saja hal-hal seperti itu bisa, misalkan ada wisatawan yang mereka sering sekali menemukan jalan-jalan yang mulus sekali ke tempat wisatanya. Dan bisa jadi tempat-tempat yang jalannya mungkin kurang baik, itu bisa menjadi salah satu yang hal yang unik seperti itu.
6: Betul. Jadi memang ada program kita namanya Geobike sama Geocam. Nah, adapun akses, misalkan ada akses yang tidak bisa dilalui oleh mobil, yang hanya bisa diakses oleh motor, kita gunakan program kita namanya Geobike. Geobike. Jadi kita barengan motoran menuju satu destinasi. Setiap destinasi-destinasi yang dilalui, yang bisa dilalui oleh motor saja.
5: Jadi kayak semacam riding sebenarnya.
7: Disesuaikan saja medannya sama motornya.
6: Adapun kita sesuaikan juga dengan geocam. Geocam juga kita berpindah ke suatu tempat jadi seperti itu.
5: Oke, nah bagaimana PGWI Labuan Bajo ini melihat dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Labuan Bajo ini sendiri?
7: Ya, kalau kita berbicara soal dampak, yang pastinya ada dua ya. Ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Ya, kalau misalkan yang positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi, ya pasti meningkat. Kemudian untuk yang negatifnya ya perubahan sosial.
6: Perubahan sosial, budaya,
7: lingkungan juga, ketimpangan ekonomi juga itu pasti ada. Oleh karena itu sehingga PGWI itu hadir ya untuk mempersembahkan untuk program ya Geosite, Geoheritage.
6: Geoheritage ini hadir untuk menyelaraskan ya dengan situasi-situasi yang kita akan temu ke depannya itu.
5: Oke, tadi sempat disampaikan juga ada, itu termasuk program Geobike dan Geocam dan lain-lain. Selain itu ada apa lagi?
6: Geobike, Geocam, ya Geosite, ya Geotour.
5: Oke.
6: Kayak gitu.
7: Ya kita juga
6: namanya Geos to School.
7: Berkunjung ke sekolah-sekolah.
5: Itu juga ada.
6: Itu nanti kita akan
7: untuk melakukan edukasi, pelatihan-pelatihan juga.
5: Berarti memang sudah terstruktur seperti itu. Itu sudah direncanakan memang sejak tahun 2021 itu kah, atau memang baru-baru ini?
6: Sudah sejak lama sih untuk itu. Jadi dari pusat juga pun ada. Untuk ke program-program
5: tersebut. Nah,
7: kalau rencananya memang sudah lama.
6: Hanya tambahan aja di sini itu Geos to School sama Geos to kayak kita berkunjung ke suatu tempat atau ke suatu wilayah yang notabene kita kesana untuk edukasi teman-teman di sekitar untuk pemanfaatan lingkungan seperti itu. Untuk dijadikan objek wisata.
5: Jadi
6: dengan geostu narasi. Jadi kita memberi narasi itu sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar.
5: Tapi tetap lebih ke kayak mengedukasi.
6: Mengedukasi.
5: Oke. Oke, mungkin kita boleh jeda sesaat lagi bentar ya. Abis ini baru kita bahas lagi hal-hal lain. Ya. Sambil kita melihat, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Siap. Untuk anda pendengar yang mungkin ingin bertanya kepada teman-teman dari PGW Labuan Bajo, anda boleh langsung tuliskan di kolom komentar RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat lagi.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Masih bersama Anda pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Labuan Bajo, masih terus mengudara untuk Anda pendengar di program Komunitas Bicara, dan masih bersama dengan narasumber kita ada Kak Safir dan juga Kak Afri dari PGWI Labuan Bajo. Kita boleh lanjutkan lagi obrolan kita, Kak, ya?
3: Siap.
2: Oke, mungkin kita boleh sapa-sapa dulu ada siapa saja nih yang lagi bergabung kita dengan kita di YouTube RRI Labuan Bajo nih. Ada Beauty Komodo Tour. Semangat teman-teman, sekali di udara tetap di udara. Tetap semangat pokoknya terus ya. Ada juga dari Petram Channel. Bravo PGWI DPW Labuan Bajo. Wah, ada dari V Jemadi juga. Semangat PGWI. Tuh. Ada juga dari ini Martin No Wonda. Bravo. Itu juga ada dari Marsianus Jemaru, PGWI Labuan Bajo, mantap. Ya. Banyak ternyata yang sudah memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo ini ya.
3: Luar biasa.
2: Luar biasa sekali. Ya. Berarti memang dampaknya dari PGWI Labuan Bajo ini luar biasa. Ya.
4: Amin. Amin. Semoga ke depan akan lebih positif.
3: Karena memang target kita itu seperti itu. Memang harus menggema memang.
2: Ya. Oke, tetap semangat begitu anak muda semangat. Begitu ya. Ya.
4: Jiwa-jiwa muda.
2: Jiwa-jiwa muda. Oke, siap. Mungkin boleh kita lanjutkan lagi. Ini ada beberapa masih pertanyaan yang mungkin akan sedikit dalam ya, Kak. Ini mungkin bisa disampaikan juga. Upaya
4: sedalam apa? Laut kah? Sedalam apa?
2: Sedalam lautan. Begitu, oke. Ini upaya apa sebenarnya yang dilakukan PGWI Labuan Bajo untuk menjaga nilai-nilai budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi ini, Kak?
3: Oke, baik. Terima kasih. Jadi upaya yang dilakukan oleh PGWI untuk menjaga nilai-nilai budaya kita itu ya, jadi kita mengawinkan kekuatan mitologi dan sains, sains sebagai salah satu unit selling point ya, untuk dijelaskan kepada wisatawan. Ya, okay. Kemudian kita juga mendorong komunitas lokal untuk menginterpretasikan ya, nilai-nilai budaya yang diwariskan. Ya. Karena itu merupakan value yang tidak ada di mana-mana begitu. Jadi harus tetap dirawat
4: ya. Dirawat. Ya itu ya, nilai-nilai budaya itu, nilai luhur soalnya.
2: Iya, betul. Kalau itu sepakat.
4: Iya. Itu yang kita interpretasikan ke tamu-tamu kita untuk ke depan. Seperti itu. Alamnya terjaga, budayanya terjaga.
2: Iya, betul. Iya, karena
4: budayanya terjaga.
2: Iya, itu sangat penting karena memang ketika banyak sekali yang masuk, akhirnya banyak sekali budaya-budaya yang masuk dari luar seperti itu. Betul. Dan yang biasanya kalau dari kita yang di kota-kota ini seperti ini mungkin masih bisa sedikit menjaga ya. Tapi ketika dia masuk ke dalam daerah-daerah terpelosok, bisa saja menjadi terpengaruh
4: seperti itu. Pariwisata memang seharusnya seperti itu. Ya, bukan seharusnya
3: tantangan berat itu.
4: Terpengaruhnya budaya lokal dengan
2: yang modern itu
4: dengan modern seperti itu.
2: Oke. Okay.
4: Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang antara kebiasaan ini yang pasti akan berubah.
2: Iya. Itu yang harus dijaga. Oke. Okay. Nah, ini bagaimana peran generasi muda dalam kegiatan dan gerakan yang diinisiasi oleh PGWI Labuan Bajo?
3: Baik, untuk peran generasi muda ya, PGWI itu lebih kepada bagaimana mendorong orang-orang muda atau anak-anak muda untuk ya membuka

0: agen pariwisata dengan mengangkat potensi wisata di daerahnya.
1: Di daerahnya masing-masing gitu ya.
0: Iya. Jadi kita mendorong mereka untuk buka agen pariwisata untuk bagagaimana mereka memanfaatkan potensi destinasi wisata yang ada di kampungnya atau di daerahnya.
1: Daerahnya gitu. Masing-masing. Jadi adanya kayak contoh ya, kayak Dapur Tara itu kali ya.
2: Iya.
1: Potensi-potensi seperti itu terus ke apa namanya? Apa yang di Cunca Lolos ini? Kayak Cunca Lolos kayak pokoknya potensi yang ada di setiap daerahnya masing-masing. Ya. Kita
0: macam kayak di kampung saya kan di sana kan memiliki hutan mangrove yang seluas 80-an hektar.
2: Besar juga ya.
0: Jadi saya lebih berpikir bahwa kalau misalkan hutan ini ditata dengan baik ya, ditata dengan baik melalui kerjasama dengan komunitas-komunitas lokal ya. Kita bisa mengeksplor, kemudian kita bisa mengekspos juga ke media sosial ya.
2: Iya, betul.
0: Berkaitan dengan ekosistem yang ada gitu kan. Kemudian keindahannya juga ya. Ya mungkin seperti itu sih.
2: Oke. Apakah PGWI Labuan Bajo ini juga bekerja sama dengan mungkin ada komunitas-komunitas yang di daerah atau mungkin ada organisasi apa yang di daerah atau sekolah-sekolah seperti itu?
1: Untuk sementara karena itu tadi ya. Baru berapa hari lalu kita melapor diri ke daerah. Jadi memang selama ini kita belum melakukan apa-apa, cuman kita hanya masih pemetaan.
2: Oh, masih pemetaan. Oke.
1: Nah, memang tugas kita untuk ke depan seperti itu.
2: Untuk prospek proyek-proyeknya masih ke depan seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Selain pada itu kita akan menjadi mitra
0: mitra strategis
1: pemerintah untuk mengenai destinasi-destinasi yang kita angkat.
2: Nah ini setelah, tapi pernah dari PGWI sendiri pergi ke salah satu destinasi-destinasi yang memang sulit sekali atau mungkin jarang sekali orang tahu seperti itu?
1: Iya, itu tadi mengenai Komponepa itu.
0: Komponepa.
1: Apa namanya?
0: Akses menuju ke sana memang cukup jalan kaki.
1: Apa yang di itu? Di...
0: Sapi.
1: Translok.
0: Oh, translok.
1: Apa tadi itu? Lupa. Jadi itu memang hasil dari panas bumi yang menjadi apa ya? Kan itu belerang kan. Jadi dia punya kandungan zat itu zat garam kan. Apa zat garam lagi dia punya apa namanya? Kandungan mineralnya itu yang terbentuk. Akhirnya dia akan jadi batu
2: akan
1: yang
2: jadi batu seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini setelah menelusuri ke sana, apa bentuk edukasi atau pendampingan yang diberikan PGWI Labuan Bajo kepada masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya itu tadi?
0: Itu tadi, jadi yang pertama tadi itu ada Geos to School itu tadi. Berkunjung ke sekolah-sekolah, kemudian memberi edukasi, pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian kita membangun kemitraan juga dengan komunitas lokal. Ya, dalam upaya mendorong pendokumentasian dan juga penginterpretasian warisan budaya itu. Seperti itu.
2: Ya. Tetap ada sosialisasi itu ya.
0: Edukasi juga.
1: Edukasi juga. Dan mengangkat mengangkat sebuah narasi untuk dijadikan narasi secara umum.
2: Kalau respon dari masyarakat sendiri seperti apa?
1: Sejauh ini mereka ya itu juga tadi penasaran dengan kehadiran kita.
2: Iya.
1: Penasaran, oh apa sih ini dari sebelumnya mereka anggap ini kayu atau batu yang biasa
2: ternyata ini bisa dimanfaatkan
1: terus begitu pun kayak kali atau apa kayak gitu kan. Jadi mereka pikirnya hal-hal yang biasa karena mereka selalu lihat terus
2: mereka,
0: atau contohnya macam kayak di dia
1: contohnya kayak di mungkin ada kejadian di Tiupai kemarin itu seperti sana sebelum kejadian ini. Nah, kita juga edukasi ke Mr. Iren terus dan teman-temannya juga.
0: Masyarakat juga.
1: Dan masyarakat di sana dan dari Bulang sama Tiupai. Nah, sebelumnya kan ya, itu tadi. Karena menurut masyarakat di sekitar itu ya, hal-hal yang biasa untuk mereka seperti itu. Dengan kehadiran teman-teman semua menganggap ini indah sekali.
2: Iya, betul.
1: Ini bagus sekali kan seperti itu.
2: Betul.
1: Dengan hadirnya teman-teman pariwisata juga, teman-teman PGWI juga membuka cara berpikir sehingga tempat itu akan dimanfaatkan,
0: dimanfaatkan ya, untuk mencari destinasi wisata.
2: Ya. Wisata. Oke. Okay. Ya. Kalau dari pandangan kakak berdua sendiri ini, destinasi-destinasi yang hidden gem ini seberapa amankah mereka? Karena ini kan maksudnya ini belum terjamah seperti itu ya. Yeah. Masih betul-betul tersembunyi, masih betul-betul apa istilahnya ya, masih suci lah dia ya. Suci. Seperti itu. Karena masih banyak suci sekali yang mungkin belum tahu.
0: Ya. Belum disentuh.
2: Belum ya, disentuh, belum terjamah begitu.
0: Nilainya masih mahal. Itu.
2: Betul, betul. Jadi
1: salah satu ini ya, salah satu persoalan itu tadi ya, untuk dia punya apa namanya, dari akses tadi. Pendekatan kita kepada masyarakat lokal atau wilayah tertentu ya.
2: Yeah.
1: Jadi memang ada sih kendala di lapangan ketika kita mau mitigasi atau pemetaan. Itu tadi ada suatu destinasi yang itu di lahan pribadi.
2: Oke. Okay. Oh terus, iya, iya, iya.
1: Itu tuh persoalan-persoalan
2: kasus-kasus, ya, seperti,
1: kasus-kasus
2: itu.
1: Seperti itu. Jadi ya kita berusaha untuk pendekatan secara budaya, terus pendekatan secara apa namanya,
2: personal juga ya, mungkin ya,
1: personal atau mungkin secara asosiasi dengan pemerintah desa, seperti ya, apa, melalui jalur-jalur apa namanya, jalur-jalur seperti itulah yang kita lalui untuk ya pertama itu wilayah kan, maksudnya dari perangkat desa terus tetua ya, tetua-tetua yang ada di kampung.
2: Iya betul betul betul, nah, betul. Supaya tidak melangkahi,
1: supaya tidak melangkahi itu. Seperti itu. Ah, jadi kita perlunya apa namanya? Ya ibaratkan kalau sekarang itu surat menyurat ya.
2: Iya iya iya. Ya.
1: Tapi kan sekarang itu lebih ke pendekatan karena kita orang lapangan juga, mesti pendekatan secara ya bagaimana budayanya kita, istilahnya power bank.
2: Iya iya iya betul betul betul. Istilahnya kayak kita permisi begitu.
1: Permisi, ya.
2: Ya. Oke. Okay. Okay, nah ini harapan apa sebenarnya dari PGWI Labuan Bajo terhadap dukungan media seperti kayak misalnya RRI Labuan Bajo dan media-media yang lain mungkin dalam menyuarakan aspirasi PGWI Labuan Bajo ini?
0: Ya, oke. Okay. Ini
1: pertama kami apresiasi sekali ya,
0: betul, ya, ya,
1: pada RRI Labuan Bajo yang menjadi apa ya, mitra ya. Saya rasa untuk mitra kita untuk bagian di bagian promosi untuk ke depan, bagian penginformasian. Nah, mungkin ada tambahan dari
0: ya, baik. Jadi ini saya sudah catat di sini. Lebih baik
1: ada 5 sih sebenarnya.
0: Ya, untuk kami di PGWI ya, RRI itu sudah menjadi mitra. Ya, mitra kerja sebagai ya diseminasi lah informasi karena RRI sudah bermain dan sudah menjalankan
1: perannya ya.
0: Ya, perannya sebagai apa ya? Sebagai media lah.
2: Okay.
0: Seperti itu. Jadi kita juga berterima kasih banyak nih kepada RRI yang sudah mengundang kita ke sini.
2: siap.
0: Seperti itu. Okay. Jadi itu tadi.
2: Oke. Okay. Nah, berarti kurang lebih sama seperti untuk media-media lain mungkin yang untuk mensupport teman-teman dari PGWI seperti itu.
1: Ya, itu tadi kita patut bersyukur, maksudnya patut apa ya, berterima kasih kepada teman-teman media. Jadi ada 5 indikator kita di tourism tuh. Jadi kayak apa ya? Tentang
0: geotour
1: apa pokoknya ada beberapa program kita,
0: geocamp, geoheritage, itu tadi, geobike dan geostuskul itu.
1: Kita pingin maksudnya mitra ini yang untuk jadi penginformasi kepada masyarakat terus ya mungkin untuk lebih luas ya. Itu sih harapan kita untuk ke depan.
2: Nah mungkin bisa disampaikan juga pesan PGWI Labuan Bajo kepada masyarakat Labuan Bajo atau mungkin untuk Manggarai Barat, masyarakat Manggarai Barat itu agar tetap aktif menjaga solidaritas dan kebersamaan di tengah perubahan zaman.
1: Iya, betul. Pesan ya?
2: Iya, pesan.
1: Jadi pesan kita ya, apa ya, untuk di mana apa ya, kayak mungkin
0: pesan kami dari PGWI itu untuk masyarakat ya, secara khusus masyarakat Labuan Bajo ya. Jadi dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kemajuan para wisata Labuan Bajo tentu ada tantangan lah, seperti ada perubahan-perubahan sosial ya, Jadi kita sebagai masyarakat lokal yang berada di Labuan Bajo, yang berada di Manggarai secara keseluruhan, jadi kita tetap mempertahankan nilai-nilai dan juga budaya, kita harus menjaga lingkungan sosial, alam kita ya. Kita harus menjaga, apalagi misalkan alam tersebut ya memiliki potensi untuk dijadikan destinasi wisata, jadi perlu harus dijaga, dirawat ya. Karena itu akan mendatangkan apa ya, mendatangkan uang, artinya ada income juga ke depannya kalau misalkan sudah diekspos ya oleh PGWI, oleh PGWI Labuan Bajo ya. Seperti itu. Kalau misalkan PGWI Labuan Bajo berhasil mengekspos ya destinasi-destinasi itu, yang kemudian hari akan mendatangkan income bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti itu. Ya, harapan berikutnya lagi kepada masyarakat, karena sebentar lagi kan kita akan turun ke masyarakat nih. Kalau misalkan kita mendapatkan informasi atau apa ya, dari mulut ke mulut atau melalui media sosial bahwa di suatu tempat atau di suatu desa ada potensi destinasi wisata, ya kita dari PGWI Labuan Bajo, karena itu masuk dalam program langsung, kerja, kita akan turun langsung. Jadi, kita akan turun langsung, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan pemerintah desanya, kemudian kita bagaimana kita akan membuat suatu kesepakatan supaya sama-sama kita mendorong pariwisata itu untuk dijadikan sebuah destinasi, dan kita akan mengekspos itu.
1: Membangun Manggarai Barat ini, citra Manggarai Barat ini lebih baik lagi ya.
0: Apalagi di dalam PGWI ini kan ada fotografer juga, videografer ya. Jadi itu saya pikir untuk marketing kita ya
2: oke lah ya.
0: Jos Marco Jos lah ya.
2: Begitu. Siap.
1: Apa ya? Harapannya untuk teman-teman dimanapun berada juga, atau mungkin teman-teman yang mungkin di daerahnya punya potensi destinasi,
2: ya
1: agar
0: bisa kontak
1: melalui Instagram kita PGWI Labuan Bajo,
0: Facebook juga,
1: langsung kirim ke sana di Facebook juga, mungkin kirim ke sana akan kami kunjungi.
2: Oke, berarti memang bebas ya, misalnya ada dari siapa saja dan dari mana saja mungkin yang ingin kasih informasi tentang daerah mereka.
0: Bebas, silakan ya. Kita siap turun.
2: Siap.
1: Kita list semua. Satu persatu kita
2: kunjungi.
0: Untuk eksplor.
2: Oke. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kakak. Ini kedepannya rencana atau program terdekat dari PGWI Labuan Bajo ini apa?
0: Camping ya.
1: Jadi geocamp.
2: Geocamp.
1: Program geocamp itu Senin ya?
2: Senin besok ini?
0: Ya,
2: Senin
0: besok. Betul.
2: Oke.
1: Jadi kita, tadi teman kita sudah kontak teman-teman di, mana? Lokasinya di mana?
0: Marloka. Marloka, ya. Ini Pak Ketuan lupa-lupa.
1: Kadang Marloka dan menjaga ini di kepala itu hampir sama kayaknya. Jadi, kita akan ke sana Senin. Oke, di sana kita sudah kontak ke teman-teman apa namanya?
0: Orang-orang lokal di sana ya.
1: Orang lokal di sana.
0: Pemerintah desa juga kita kontak.
1: Karena kita harus mitigasi sama ya pemetaan juga. Terus mengangkat isu budaya, isu ekonomi, lingkungan, seperti itu. Nah, itu yang kita harus guna dari geocamp ini.
2: Oke. Nah, ini kan, ini yang pertama berarti geocamp-nya?
1: Iya, yang pertama.
0: Pertama kali sih.
2: Pertama kali. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang berikutnya, misalkan ada orang-orang di luar PGWI yang ingin bergabung, ikut.
1: Kita terbuka.
2: Oke. Itu bisa langsung dikontak di DM Instagram saja.
1: DM Instagram. Gitu.
2: Aktif, selalu aktif ya?
1: Selalu aktif.
0: On time lah.
1: Admin Instagram kita ini 24 jam tidur-tidur.
2: Luar biasa, demi mengabdi sama dengan masyarakat seperti
1: demi
2: itu.
1: Manggarai Barat tercinta ya. Karena harapan kita ini, itu tadi, kita ini ke depan menjadi mitra strategisnya pemerintah. Supaya lebih, Manggarai Barat ini kita bangun dari industri pariwisata yang lebih baik, yang terus mungkin selama ini ada berapa isu mengenai situasi Labuan Bajo, keluarnya tidak baik, apa sih maksudnya, kita dengan hadirnya kita juga sebagai, di PGW ini, kita membangun sebuah
2: dampak positif.
1: Dampak positif.
2: Ya. Oke, menginformasikan kalau Labuan Bajo tidak seburuk itu sebenarnya. Ya,
0: betul.
2: Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Safir dan juga Kak Afri.
0: Ya.
2: Saya hampir lupa terus namanya. Afri dan Safri. Ya.
1: Safir, bukan Safri.
2: Oh iya, Safir.
0: Ya, Safir.
1: Oh, tetangga ini, tetangga.
0: Oh gitu.
1: Tetangga rumah lagi.
2: Ya, Tuhan. Oke. Terima kasih banyak buat...
1: Terlalu lama di luar ya.
2: Iya, betul. Oke, dan mungkin bisa kita obrolkan lagi di lain kesempatan. Mungkin akan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang ingin ditanyakan. Tapi mungkin kita bisa sesuaikan jadwalnya lagi. Karena memang PGWI kalau dilihat dari programnya, oh ini luar biasa sekali.
0: Amin.
2: Padat tuh.
1: Kami sangat bersedia sekali. Apalagi RRI yang mengundang terus.
2: Iya. Puji Tuhan.
0: Kalau Kak Agung yang undang ya pastilah.
2: Pasti jalan, ya. Siap.
1: Di setiap program kami itu ke depan Om Agung, apa namanya, kita selalu update. Terus, apa namanya, karena setiap program itu kita mengangkat setiap naras, apa, mengangkat destinasi dengan narasinya masing-masing.
2: Oh,
1: ya. Seperti itu. Nanti jadi, kami akan update ke RRI.
2: Oke, okay, ya. siap. Kami siap menerima itu. Siap. Berarti memang dia tidak sekedar kayak publish seperti itu, tapi ada narasi di dalamnya seperti
0: itu. Ya, itu yang kita persiapkan, memperkuat narasi, tentang suatu destinasi ya, yang berdasar pada itu tadi, mengawinkan kekuatan mitologi dengan sains itu.
2: Oh, gitu. Okay. Ya. Oke. Okay. Baik, mungkin untuk Anda juga pendengar yang mungkin terlambat untuk menyaksikan kita di live tadi, Anda bisa menonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Saini juga ada dari...
1: Safir.
0: Afri dari Labuan Bajo.
2: Ya. Oke, kami pamit. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah memantau kita.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan program acara Komunitas Bicara ya. Dan di program ini kami sudah menghadirkan ulang rekaman terkait obrolan bersama komunitas hebat ya dari Labuan Bajo, yaitu PGWI Labuan Bajo yang dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Dan dengan sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu di Ruang Dengar Anda. Dan di program Ruang Rindu nanti pendengar Anda bisa merequest lagu gitu ya, melalui via chat di WA ataupun bisa telepon tipis-tipis ya. Karena malam ini kami akan menghadirkan deretan pop, lagu pop Indonesia hingga mancanegara dari tahun 2000-an hingga tahun 2020-an. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 101.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Selamat malam Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih frekuensi FM 91,7 MHz untuk menjadi teman untuk bersantai malam ini. Dan pendengar, senang sekali saya Lina Amul masih mengudara atau masih menemani waktu istirahat Anda dalam program acara Ruang Rindu malam ini. Malam memang selalu punya suasana yang berbeda ya pendengar. Ada yang malam ini sedang santai di kamar sambil menikmati kopi hangat ya. Kebetulan juga malam ini malam minggu ya. Terkadang ada juga yang pengen malam minggu itu hanya berdiam di kamar ya. Dan lebih memilih bersantai di kamar sendiri begitu pendengar. Dan ada juga yang masih di dalam perjalanan pulang, ada yang belum bisa tidur dan ada juga yang diam-diam sedang memikirkan seseorang gitu ya. Duh, intinya jangan sampai memikirkan masa lalu begitu ya. Ya seperti mantan Anda yang mungkin dulunya pernah meninggalkan Anda di saat lagi sayang-sayangnya. Karena itu sakit sekali begitu. Dan seperti biasa pendengar malam ini, kami akan menghadirkan deretan lagu pop Indonesia hingga mancanegara dari era tahun 2000-an sampai tahun 2020-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah Anda, perjalanan pulang saat hujan, masa-masa jatuh cinta, hingga lagu yang dulu sering diputar diam-diam sambil menunggu chat dari seseorang. Karena beberapa lagu memang tidak hanya untuk didengar gitu ya, tetapi juga untuk menyimpan banyak kenangan. Dan malam seperti ini memang paling cocok untuk bernostalgia mendengar. Kadang satu lagu bisa membuat kita kembali mengingat seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Dan lucunya lagi pendengar, kadang ada yang bilang, ah saya sudah move on. Justru paling cepat diam saat lagu lama diputar. Dan ada juga yang malam ini pura-pura menikmati lagu, padahal sebenarnya sedang berharap namanya disebut oleh seseorang gitu ya. Dan pendengar, cinta memang sederhana ya, kadang bukan tentang seberapa sering bertemu, tetapi tentang siapa yang selalu berhasil hadir di pikiran sebelum tidur. Jadi untuk Anda yang malam ini sedang merindukan seseorang, tenang saja, biarkan lagu malam ini menjadi teman untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin belum sempat diucapkan. Karena di Ruang Rindu, setiap lagu selalu punya cerita. Dan di setiap pendengarnya pasti punya seseorang yang diam-diam masih simpan di hati begitu. Oke pendengar, untuk Anda yang ingin merequest lagu ya, untuk mengirim ataupun ingin mengirim salam, ingin curhat tipis-tipis begitu ya, boleh sekali Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu pendengar, kami akan menghadirkan satu lagu yang sangat familiar di telinga para pendengar, yaitu lagu dari Take That yang berjudul Back for God. Selamat mendengarkan.

Oke, pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Take That yang berjudul Back for Good. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menyesali perpisahan dan berharap bisa kembali memperbaiki hubungan yang pernah rusak. Tentang rasa kehilangan, penyesalan, dan harapan agar seseorang yang ia cintai bisa kembali lagi seperti dulu. Dan memang benar ya pendengar, kadang seseorang harus benar-benar sadar dulu arti kehadiran seseorang setelah ia pergi. Lagu ini mengingatkan kita bahwa cinta tidak selalu tentang siapa yang datang lebih dulu.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kepada satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
12: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo, pendengar masih dengan program acara Ruang Rindu ya. Dan pendengar sepertinya sudah ada yang bergabung bersama program acara Ruang Rindu malam ini. Ada Dina dari Waeksambi. Isi pesannya itu, selamat malam kakak penyiar, saya Dina dari Waeksambi. Dan saya ingin merequest lagu yang berjudul I Want It That Way dari Backstreet Boys. Lagu ini saya persembahkan untuk teman-teman saya yang lagi bekerja di toko yang sampai sekarang belum pulang ya. Oke, terima kasih Dina, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program acara Ruang Rindu malam ini. Lagu requestan Anda segera kami hadirkan.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Dengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Peter Pan yang berjudul Membebaniku. Lagu yang penuh dengan nuansa galau dan perasaan yang dalam gitu ya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa terluka karena cinta yang dijalani justru menjadi beban dalam hidupnya. Tentang rasa kecewa, lelah dengan keadaan, tetapi di sisi lain masih sulit untuk benar-benar melepaskan. Dan memang benar ya pendengar, kadang yang paling berat bukan tentang kehilangan seseorang, tapi tentang menahan rasa yang masih terus tinggal di hati. Apalagi lagu seperti ini diputar pada malam hari gitu ya, bisa membuat seseorang tiba-tiba diam dan mengingat kembali cerita yang pernah ia perjuangkan.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Pradua, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Dengar, sekarang kita sedang mendengarkan lagu dari Zen dari Hosbang. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menyadari kesalahannya dan ingin berubah menjadi lebih baik demi orang yang ia cintai. Tentang penyesalan, permintaan maaf, dan harapan untuk memperbaiki hubungan yang pernah terluka.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Mendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan lagu yang berjudul When You Sing Nothing At All. Dan mendengar lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita malam hari ini ya, di program acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bergabung bersama kami, berbagi suasana, kenangan, dan menikmati deretan lagu pop Indonesia hingga mancanegara bersama kami malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang tenang untuk Anda beristirahat ya, tanpa terlalu memikirkan hal-hal yang melelahkan pikiran Anda. Baik pendengar, kita pamit ya. Kita sudahi acara di program Ruang Rindu. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan masih menghadirkan program acara musik dan juga informasi di Ruang Dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Laon Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: What's up, boys?
3: So what do you guys want to do today?
2: Dude, you want to crush them all?
3: Nice.
2: Okay.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu.

101. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait Bupati Manggarai kritik pemberitaan yang tak berimbang. Pendengar, Bupati Manggarai Heribertus GL Nabit mengkritik pemberitaan media online Viva NTT yang dinilai tidak berimbang terkait dugaan aliran dana kasus dana alokasi khusus non-fisik Kabupaten Manggarai Timur. Menurut Bupati, pemberitaan yang tayang pada Jumat 22 Mei 2026 tersebut memuat tuduhan serius terhadap dirinya dengan sang istri tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi untuk memenuhi prinsip cover both sides dalam jurnalistik. Ia menilai kebebasan pers harus tetap dijalankan secara profesional dan tanggung jawab. Menurutnya, media tidak boleh menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya karena dapat memicu misinformasi di tengah masyarakat. Bupati juga menegaskan dirinya bersama istri tidak pernah menerima uang hasil korupsi maupun melindungi pihak tertentu seperti yang dituduhkan dalam pemberitaan tersebut. Ia menyebut tuduhan tanpa dasar hukum, fakta, dan alat bukti yang sah merupakan bentuk fitnah yang tidak dapat dibenarkan. Meskipun menghormati kebebasan pers sebagai bagian demokrasi, Heri menolak praktik pemberitaan yang tendensius menghakimi dan menyerang kehormatan seseorang tanpa proses hukum yang jelas. Bupati Manggarai juga mengajak masyarakat lebih bijak menerima informasi serta tidak mudah terpengaruh opini sebelum terbukti secara hukum. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih dari kawasan Jalan Serenaru Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di Ruang Dengar Anda terkait Lokapom Manggarai Barat temukan dominasi pelanggaran kosmetik tanpa izin dan edar. Mendengar Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Manggarai Barat mencatat kosmetik tanpa izin edar menjadi pelanggaran terbesar di bidang obat dan makanan selama tahun 2025 dengan persentase mencapai 45%. Selain itu, ditemukan pula pangan kedaluwarsa sebesar 17%, pangan tanpa izin edar 7%, serta berbagai pelanggaran lain seperti kosmetik palsu, kosmetik kedaluwarsa, obat tanpa izin edar, hingga suplemen tanpa izin edar. Data tersebut terungkap dalam forum grup discussion penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kejahatan obat dan juga makanan yang digelar di Lokapom Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, Imanul Khan mengatakan, temuan tersebut merupakan bagian dari hasil inspeksi rutin yang dilakukan pihaknya di sejumlah sarana penjualan dan distribusi produk. Ia juga menyampaikan selain melakukan tindakan terhadap produk bermasalah, pihaknya juga memberikan pembinaan kepada toko maupun retail terkait agar tidak lagi menjual produk yang melanggar ketentuan. Menurutnya, edukasi kepada pelaku usaha menjadi langkah yang sangat penting agar masyarakat mendapatkan produk yang aman dan juga layak dikonsumsi. Lokapom Manggarai Barat menegaskan seluruh komoditi berpotensi terjadi pelanggaran sehingga pengawasan dan juga edukasi akan terus diperkuat guna melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal maupun tidak layak diedar. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arung Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah bukti nyata betapa kayanya negeri ini. Dari puncaknya yang menjulang hingga budayanya yang mengakar, setiap gunung membawa cerita tentang hubungan manusia dan alam yang harmonis. Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yuli Namul yang akan terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan mendengar, semoga malam ini menjadi malam yang tenang untuk Anda beristirahat ya. Setelah seharian menjalani aktivitas, menghadapi berbagai kesibukan, lelahnya pekerjaan, pikiran, dan mungkin juga ada hal-hal yang tidak sejalan atau tidak sesuai harapan Anda. Dan malam ini, biarkan diri Anda beristirahat dengan sejenak gitu ya. Jangan terlalu memikirkan sesuatu yang berada di luar kendali Anda ya, pendengar. Karena tidak semua hal harus dipikirkan sekaligus dan tidak semua masalah harus selesai malam ini. Karena terkadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri, terlalu maksa hati dan pikiran untuk tetap kuat sampai lupa bahwa tubuh juga butuh tenang dan istirahat. Pendengar, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Ada hari yang menyenangkan, ada juga hari yang melelahkan. Ada harapan yang tercapai, dan ada pula hal-hal yang harus kita ikhlaskan secara perlahan. Namun percayalah, apa yang hari ini terasa berat, mungkin suatu hari nanti akan menjadi bagian dari proses yang membuat kita lebih kuat. Jadi malam ini cobalah untuk sedikit lebih tenang, kurangi overthinking, kurangi memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, dan berhenti menyalahkan diri sendiri atas semua yang memang di luar kemampuan kita. Karena terkadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Pejamkan mata perlahan, tarik napas yang dalam, dan izinkan hati Anda beristirahat tenang malam ini. Semoga tidur Anda nyenyak, pikiran Anda lebih tenang, dan esok pagi Anda bangun dengan semangat baru, serta hati yang lebih ringan.

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan.

Dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya sias, kami pancarkan selama ini bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul bersama operator studio Budi Buku dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo dari pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Atas mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ini Radio Publik Milik Bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dari Jalan Durian Nomor 1 ND, menyerang Armando Abdullah dan kerabat kerja tim Florata Pagi mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimana pun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini telah bersama dengan ProSatu RRND. Kami menghadirkan rangkaian acara-acara spesial di pagi hari ini. Sesaat lagi kami akan menghadirkan Mutiara Pagi untuk Anda sebagai sajian pembuka dari kami untuk Anda di pagi hari ini. Tetap bersama dengan ProSatu RRND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fresh, bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Bacaan Injil yang kedua, oh. Bacaan Injil yang ketiga.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kami temui para pendengar RRI Pro 1 ND dalam keadaan sehat. Pagi ini bersama saya Veronica Ngelo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, akan hadir menemani kita dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Minggu 24 Mei 2026 dengan tema diutus menjadi pembawa damai. Sebelum kita memulai acara Mutiara Pagi, saya mengajak kita para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi dan atas kehidupan yang Engkau anugerahkan sampai pagi ini. Ya Bapa, kami siap diutus karena kami yakin Engkau yang memampukan. Pakailah hidup kami untuk membawa damai, pengampunan, dan penyembuhan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

0: goreng telurnya wajib dikali lipat dua setiap.
1: Para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada, mari kita mendengarkan renungan singkat dengan tema diutus menjadi pembawa damai. Dunia kita dewasa ini dipenuhi dengan kekerasan, peperangan, luka, kebencian, dan keputusasaan. Namun di tengah realitas itu, sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, suara pengampunan dan tangan yang menyembuhkan. Itulah inti dari perayaan Pentakosta saat Roh Kudus turun atas para rasul, sebagaimana yang kita rayakan pada hari ini. Sebelum Pentakosta, para murid hidup dalam ketakutan, bersembunyi, hidup tanpa arah. Namun ketika Roh Kudus turun dan dicurahkan ke atas mereka, segalanya berubah. Dari takut menjadi berani, dari diam menjadi bersaksi. Roh Kudus tidak hanya menyertai kita, tetapi juga mengubah kita secara radikal. Ia menghidupkan, menggerakkan, dan mengutus. Bacaan pertama mengisahkan bahwa Roh Kudus turun seperti angin keras dan lidah-lidah api. Saat itu para murid berbicara dalam berbagai bahasa dan semua orang mengerti apa yang mereka katakan. Tentu saja ini bukan hanya mujizat bahasa, melainkan juga tanda bahwa kasih Allah menembus batas bahasa, budaya, bahkan luka dan dosa. Roh Kudus juga memberikan kepada setiap orang karunia-karunia berbeda, seperti karunia untuk mengajar, melayani, menghibur, menyembuhkan, menasihati, memberi hikmat, dan berbagai karunia lainnya. Sementara dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus mengembuskan Roh Kudus dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kalimat ini bukan hanya salam, melainkan juga perutusan. Seperti Allah mengembuskan napas kehidupan ke dalam manusia saat penciptaan, kini Yesus mengembuskan Roh Kudus sebagai napas baru, napas hidup rohani yang memberikan kepada kita kekuatan, keberanian, dan harapan. Karunia-karunia Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita tidak untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada sesama. Maka setiap kita yang menerimanya juga dipanggil bukan hanya untuk menjadi penerima damai, melainkan juga menjadi pembawa damai. Bukan hanya mengalami pengampunan, melainkan juga menjadi suara pengampunan. Bukan hanya disembuhkan, melainkan juga menjadi tangan yang menyembuhkan. Apakah kita siap dan bersedia menunaikan panggilan ini? Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kehadiran-Mu yang selalu menembus batas ketakutan dan kekhawatiran kami. Saat dunia di sekitar kami terasa mengancam dan membuat kami mengunci diri, datanglah dan penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu yang sejati. Biarkanlah hembusan Roh Kudus-Mu membakar semangat kami yang padam, agar kami berani melangkah keluar menjadi saksi kasih-Mu. Mampukanlah kami untuk membawa pengampunan dan damai-Mu kepada sesama. sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu,

orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kehadiran-Mu yang selalu menembus batas ketakutan dan kekhawatiran kami. Saat dunia di sekitar kami terasa mengancam dan membuat kami mengunci diri, datanglah dan penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu yang sejati. Biarkanlah hembusan Roh Kudus-Mu membakar semangat kami yang padam, agar kami berani melangkah keluar menjadi saksi kasih-Mu. Mampukanlah kami untuk membawa pengampunan dan damai-Mu kepada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan

0: telepon.
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku. Bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar,

0: tapi tetap satu. Beragam budaya, bahasa, dan cerita semua menyatu dalam semangat Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Ruang dialog kebangsaan yang menghadirkan suara masyarakat

0: Haleluya.
1: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya.
0: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Ferry Soo. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah potensial pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Timur. Ini ditandai dengan kunjungan rombongan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang turun langsung ke lapangan untuk memantau berbagai program strategi nasional yang sedang berjalan di wilayah Kabupaten Ngada. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Kabupaten Ngada kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah potensial pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Timur. Rabu lalu, rombongan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia turun langsung ke lapangan untuk memantau berbagai program strategis nasional yang sedang berjalan di wilayah tersebut. Rombongan dipimpin tenaga ahli Menteri Pertanian dengan agenda monitoring dan evaluasi program ketahanan pangan serta peningkatan ekonomi petani lokal. Sejumlah program yang menjadi fokus peninjauan meliputi irigasi perpompaan, optimasi lahan, hingga pembibitan kelapa dalam berskala besar. Kehadiran tim Kementan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Ngada mulai diproyeksikan menjadi kawasan pertanian unggulan di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Fabianus Sebastianus Pesek, menjelaskan bahwa rombongan Kementerian Pertanian memantau langsung proyek irigasi perpompaan dan optimasi lahan di Kecamatan Soa. Selain itu, tim juga meninjau pusat pembibitan kelapa dalam di Desa Malapau, Kecamatan Bejawa Utara. Menurut Fabianus, pemerintah pusat tahun ini memberikan dukungan melalui alokasi dana APBN untuk pengembangan komoditas unggulan daerah.
2: Ya, ada beberapa kegiatan kemarin yang sudah dilakukan, antara lain untuk pemantauan kegiatan IRPOM, irigasi perpompaan di Kecamatan Soa, kemudian juga ada optimasi lahan di Kecamatan Soa, dan terakhir kemarin itu kunjungan di pembibitan kelapa dalam di Malapau, Kecamatan Bajawa Utara. Kami juga menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada Kementerian Pertanian yang sudah mengalokasikan beberapa kegiatan melalui APBN di Kabupaten Ngada, khususnya untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan.
0: Fabianus menyebutkan komoditas yang dikembangkan secara luas di Kabupaten Ngada, diantaranya kelapa seluas 4.200 hektar, kakao 300 hektar, jambu mete 120 hektar. Pemerintah daerah juga berharap kunjungan tersebut membuka peluang bagi Menteri Pertanian untuk melihat langsung potensi unggulan lain seperti kopi Arabica Flores Bajawa dan jambu mete agar semakin dikenal di pasar nasional.
2: Berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian melalui APBN ini, kami bersyukur sekali karena memang selain beberapa kabupaten di Indonesia, juga Kabupaten Ngada ini menjadi salah satu kabupaten yang menjadi perhatian khusus kementerian. Memang tahun ini kita ada mendapatkan beberapa alokasi, antara lain selain kelapa kurang lebih 4.200 hektar yang rencana pengembangan kelapa dalam, juga ada beberapa komoditi lainnya seperti kakao 300 hektar, pala 300 hektar, jambu mete 120 hektar. Jadi ini semua dalam rangka untuk pengembangan perluasan areal yang ada di Kabupaten Ngada dengan tujuannya tentunya dalam rangka untuk peningkatan ekonomi petani ke depannya.
0: Sementara dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan potensi kemarau panjang, pemerintah daerah terus memperkuat strategi mitigasi air melalui pembangunan sumur bor, irigasi perpompaan, serta pembenahan saluran irigasi permanen. Fabianus optimistis sektor pertanian Ngada memiliki peluang besar, terutama dengan hadirnya program nasional makan bergizi gratis yang diyakini mampu menyerap hasil produksi pangan dan hortikultura petani secara langsung di pasar lokal. RRI NFRSO melaporkan.
1: Pemkab Sika mulai memfokuskan peningkatan mutu pendidikan pada penguatan literasi dan numerasi siswa di 2026 dengan menggandeng tim Gasing bentukan Profesor Yohanes Surya untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa melalui metode belajar yang menyenangkan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Pemerintah Kabupaten Sika mulai memfokuskan peningkatan mutu pendidikan pada penguatan literasi dan numerasi siswa di 2026. Langkah ini dilakukan setelah hasil rapor pendidikan menunjukkan penurunan di sejumlah indikator pembelajaran. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Patricius Federico, mengatakan persoalan kualitas pendidikan kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah selain pembangunan infrastruktur sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan ialah bekerja sama dengan tim Gasing, bentukan dari Profesor Yohanes Surya untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Program tersebut menyasar sekolah-sekolah dengan kemampuan berhitung terendah di Kabupaten Sika. Patricius menjelaskan hasil pelatihan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dalam waktu 4 hari pelatihan, sejumlah siswa yang sebelumnya kesulitan berhitung mulai mampu menjawab soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian dengan lebih cepat. Menurutnya, metode Gasing yang berarti gembira, asik, menyenangkan, membuat siswa lebih mudah memahami matematika. Proses pembelajaran dilakukan melalui permainan dan aktivitas interaktif sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran.
4: Bahwa sebenarnya anak-anak kita itu tidak ada yang bodoh, hanya karena belum menemukan guru yang tepat dan metode yang benar. Sehingga itu yang membuat keyakinan kami bahwa ternyata memang metode pembelajaran dan penguatan kapasitas guru itu memang menjadi sangat penting. Sehingga mungkin ke depan program revitalisasi ini mungkin harus lebih fokus kepada bagaimana penguatan kepada Bapak Ibu guru dan juga metode pembelajaran. Karena di Gasing itu gembira, asik, dan menyenangkan. Sehingga anak-anak itu dibawa dalam bentuk permainan, nyanyi, kemudian berhitung, sehingga anak tidak menjadi jenuh.
3: Ia menambahkan selain bekerja sama dengan tim Gasing, Dinas PKO Kabupaten Sika juga sedang menjajaki kolaborasi dengan UNICEF untuk mendukung penguatan pendidikan di sekolah-sekolah. Ia berharap peningkatan kualitas guru dan metode pembelajaran dapat berjalan seiring dengan pembangunan sarana pendidikan. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh bangunan sekolah, tapi juga kualitas belajar dan mengajar di dalam ruang kelas. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
1: Pedagang di Ende keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Harga minyak goreng merek Bimoli di Kabupaten Ende mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir hingga membebani pedagang dan konsumen. Kenaikan paling terasa terjadi pada kemasan 2 liter yang kini dijual mencapai Rp50.000 per kemasan. Leonard, salah satu pemilik kios di Jalan Kelimutu, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di seluruh ukuran kemasan minyak goreng Bimoli. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dirinya menjelaskan, untuk kemasan 1 liter, harga sebelumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000. Sementara itu, kemasan 2 liter melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp49.000 hingga Rp50.000. Kenaikan juga terjadi pada ukuran jerigen 5 liter yang sebelumnya dijual Rp105.000, kemudian naik secara bertahap menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000, kini mencapai Rp130.000. Leonard mengaku pedagang kesulitan menjaga stabilitas harga karena pasokan dari distributor sudah lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan harian.
6: Kenaikannya kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja, kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Ada Bimoli untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25 ribu.
7: Itu 1 liter?
6: Iya, untuk 1 liter sekarang mengalami kenaikan antara ada 29, 30 ribu. Itu untuk 1 liter, kalau untuk Bimoli yang 2 liter, dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu itu dia sekitar 35-38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter yang jerigen, dia kemarin hari terakhir dia 105.000. Terus dia naik lagi 110. Dari 110 dia langsung naik 120. Terus yang sekarang ada yang 130.000 untuk Bimoli. Terus diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau bagaimana, kan ada langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya ini.
5: Leonard berharap pemerintah segera turun tangan dengan memeriksa rantai distribusi minyak goreng dan mengambil langkah pengendalian harga. Ia menilai pengawasan penting dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan masyarakat. RRI Endeni Kelaus Makumeli melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian rabies sepanjang tahun 2026. Langkah yang dilakukan mulai dari vaksinasi massal, penertiban populasi anjing, hingga pelayanan bagi korban gigitan. Laporan Rahma Suci.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya mencegah dan mengendalikan penyebaran rabies sepanjang tahun 2026. Berbagai langkah dilakukan guna menekan angka kasus rabies yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Sekretaris PMI sekaligus Koordinator Lapangan Respon Kejadian Luar Biasa Rabies Kabupaten Manggarai, Yosef Palemus mengatakan upaya pengendalian dilakukan melalui vaksinasi massal, penertiban populasi anjing, serta pelayanan bagi korban gigitan dengan pemberian vaksin anti rabies atau VAR dan serum anti rabies. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta membentuk tim koordinasi mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga tingkat kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat penanganan rabies secara terpadu.
7: Tahun ini, Kabupaten Manggarai terus gencar berusaha untuk mencegah dan mengendalikan rabies. Salah satunya, Kabupaten Manggarai itu melakukan kegiatan vaksinasi massal, terus penertiban populasi anjing, terus pelayanan bagi korban melalui pemberian VAR dan SAR, terus tetap juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat sampai pada pembentukan tim koordinasi dari tingkat desa kelurahan sampai pada tingkat kabupaten.
3: Menurut Yosef, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam penanganan rabies, terutama terkait pemahaman masyarakat. Sebagian warga masih menganggap gigitan anjing sebagai hal biasa dan belum memahami dampak serius yang dapat ditimbulkan. Padahal rabies merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat mengancam keselamatan jiwa apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dan vaksinasi hewan peliharaan serta peningkatan kesadaran terhadap bahaya rabies dapat membantu menekan penyebaran kasus di daerah Manggarai. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Kantor Bulog Cabang Ende mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten Ende tahun ini. Hingga Rabu 20 Mei 2026, penyerapan beras petani tercatat mencapai 18 ton 500 kg dan masih terus bertambah setiap harinya. Kita ikuti laporan Suimam.
8: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende, Arlan M. Tiheo, mengatakan penyerapan dilakukan sejak musim panen mulai berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurutnya, saat ini sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Dijelaskan, Bulog Cabang Ende tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah melalui Bulog. Pihaknya memastikan seluruh hasil panen petani yang memenuhi ketentuan kualitas akan diterima untuk mendukung stok cadangan pangan daerah.
9: Untuk Bulog sendiri, untuk pengadaan beras petani, kami sampai dengan saat ini sudah menyerap 18 ton 500 kilo, 500 kilogram. Karena musim panen baru masuki baru sekitar 1 minggu ya, itu pun belum masuk panen raya. Terus sekarang lagi tetap berproses untuk kalau memang ada yang sudah panen dan mau mengirimnya ke Bulog, kami siap.
8: Ia melanjutkan, tahun ini Bulog Cabang Ende menargetkan penyerapan beras petani mencapai 175 ton selama musim panen berlangsung di Kabupaten Ende. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani lokal.
9: Prinsipnya kami akan bekerja terus untuk mencari penyerap beras petani. Mau itu mencapai target atau melampaui, kita tetap optimis dan tetap memaksimalkan di hari ini.
8: Ditambahkan, selain menjaga stok pangan, penyerapan hasil panen juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten Ende tahun ini. Bulog Ende menilai kolaborasi bersama petani menjadi faktor penting menjaga stabilitas pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
1: Pemerintah Kabupaten Lembata meraih penghargaan nasional sebagai kabupaten terbaik dalam kategori penurunan tingkat pengangguran di regional Nusa Tenggara dan Maluku tahun 2026. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
10: Inilah para penerima apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Nusa Tenggara dan Maluku kategori penurunan tingkat pengangguran. Terbaik pertama tingkat kabupaten. Selamat kepada Kabupaten Lembata.
11: Pemerintah Kabupaten Lembata meraih penghargaan terbaik pertama regional Nusa Tenggara dan Maluku dalam kategori penurunan tingkat pengangguran pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Lembata, Petrus Canisius Tuak, di Mirumata Hotel Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 19 Mei 2026. Penghargaan diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang dinilai berhasil menekan angka pengangguran melalui program yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kabupaten Lembata berhasil mengungguli sejumlah daerah lain di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku. Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas program, dukungan anggaran, inovasi daerah, hingga capaian penurunan angka pengangguran. Pemerintah Kabupaten Lembata juga memperoleh dana apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 3 miliar rupiah. Dalam sambutannya usai memberikan penghargaan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago, menyampaikan apresiasi kepada seluruh daerah penerima penghargaan karena dinilai berani menghadirkan perubahan melalui kerja nyata.
12: Ada rasa bangga saya hadir bersama-sama di sini bahwa terjadi sebetulnya persaingan. Dan saya mengucapkan selamat kepada pemenang dan yang belum dapat kesempatan untuk menang. Saya yakin angkanya hanya selisihnya kecil sekali. Tapi karena harus ada pemenang, maka angka tadi terjadi ada daerah yang belum. Tapi saya yakin angkanya bagus semua.
11: Pemerintah Kabupaten Lembata menilai penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan sektor produktif. Langkah itu diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. RRI Ini Ricardus Kota melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Laporan Ferry Soo. Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dei Ngebu mengatakan, koperasi desa bukan saja sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi wadah strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Selama ini menurutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian karena terbatasnya akses pasar dan panjangnya rantai distribusi. Dengan harga dan pemasaran yang jelas, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi dengan membantu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil komoditas masyarakat secara lebih efektif dan menguntungkan.
13: Dan salah satu di Kabupaten Ngada, di Rakterai. Lalu dengan potensi yang ada di desa, dengan 800 lebih masyarakat ini, 200 lebih KK, ini bisa kemudian mendongkrak ekonomi yang ada di desa Rakterai. Kalau toh kemudian merambat ke desa-desa lain, ya itu soal efek. Karena kenapa? Ini orang soal cari soal pelayanan. Di mana pelayanan yang terbaik, bisnis di situ. Orang cari di situ. Nah kalau kemudian di sini ada sembako yang kemudian harganya cukup murah, saya pikir orang akan cari juga. Yang kedua soal tadi ada di sini kan pusat pertanian.
1: Selain membantu pemasaran hasil produksi, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan profesional. Pemerintah daerah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pengembangan usaha mikro dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih dengan aktif bergabung dan berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Ande Ferry Soo melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lembata menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak guna memperkuat perlindungan serta pemenuhan hak-hak berkelanjutan. Laporan Su Imam.
14: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata, Maria Anastasia Barabaje menegaskan dengan ditetapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2026 menjadi dasar penyelenggaraan program perlindungan serta pemenuhan hak anak berkelanjutan. Dijelaskan, perda tersebut bertujuan menjamin perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Menurutnya, seluruh upaya perlindungan anak harus dilaksanakan terencana agar memberi dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi masa depan. Ia melanjutkan, kehadiran perda menunjukkan komitmen pemerintah daerah memperkuat perlindungan anak di Kabupaten Lembata secara serius.
15: Dengan ditetapkan perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, tujuan besar yang kita ingin capai itu pertama, menjamin upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Kedua, perda ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KLA itu sendiri. Ketiga, perda ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata kontribusi terhadap terwujudnya Indonesia Layak Anak. Ya. Kemudian, tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat, media usaha, media massa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini.
14: Ditambahkan, perda Kabupaten Layak Anak juga diharapkan memperkuat kontribusi Kabupaten Lembata mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak pada masa mendatang. Pemerintah daerah optimis pelaksanaan regulasi tersebut mampu meningkatkan kualitas perlindungan anak sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga masyarakat setempat.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Kecamatan Wewaria memberi dampak besar bagi mobilitas warga setelah pembukaan akses jalan baru. Nikolaus Makumeli melaporkan.
16: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-108 di Kecamatan Wewaria dinilai memberi dampak besar bagi mobilitas masyarakat setelah pembukaan akses jalan baru memangkas waktu tempuh warga dari 1 hingga 2 jam menjadi sekitar 30 menit. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Desa Watatu Timur, Isak Abildo, serta Kepala Desa Aelipo, Romanus Rindi saat upacara penutupan TMMD ke-128 di Desa Watatu Timur pada Kamis 21 Mei 2020. Kadis Isak mewakili pemerintah desa dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND atas pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut. Menurut Isak, akses jalan baru sangat membantu aktivitas masyarakat, terutama untuk memperlancar distribusi barang. Sebelumnya, warga harus menempuh perjalanan cukup lama karena keterbatasan infrastruktur jalan. Ia mengatakan perubahan akses tersebut memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa. Selain memudahkan mobilitas warga, jalan baru juga membantu mempercepat pelayanan dan aktivitas sosial masyarakat di wilayah pedesaan. Meski demikian, Isak berharap pemerintah daerah melanjutkan pembangunan jalan yang telah dibuka melalui program TMMD. Menurutnya, masih terdapat sejumlah titik rawan yang membutuhkan pengerasan agar tetap dapat dilalui kendaraan saat musim hujan. Ia menilai keberlanjutan pembangunan infrastruktur sangat penting agar manfaat program TMMD dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah desa berharap sinergi antara TNI dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mendukung pembangunan wilayah pedesaan di Kecamatan Wewaria.
17: Baik, berkenan dengan terlaksanakan kegiatan antara manunggal membangun desa ini, bahwa yang pertama, saya secara pribadi dan secara pemerintah mewakili masyarakat saya, pemerintah ini menyampaikan terima kasih banyak atas terlaksananya kegiatan TMMD ini di wilayah di Sumatera Timur dan NTT, yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mobilisasi untuk arus hilir mudik barang untuk saya punya masyarakat di sini, sehingga akses ini mempermudah untuk masyarakat dua desa ini yang paling utama. Tapi sejatinya bahwa akses ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang notabene dari dataran ke gunung, yang mana akan sangat mempersingkat waktu jarak tempuh mereka itu, yang sebelumnya dengan 1,5 jam bahkan sampai 2 jam itu, dia bisa terpotong, dia waktunya hanya dengan 30 menit.
18: 36
17: senderanya. Lalu yang berikut bahwa dengan kegiatan yang ada ini kita berharap bahwa pemerintah daerah dapat melanjutkan untuk akses infrastruktur jalan yang telah dibuka ini. Nah, sekarang baru dibuka, lalu kita minta ada perhatian khusus di titik-titik tertentu. Kalau belum bisa pengarasan seluruh, tapi ada perhatian untuk pengarasan di titik-titik yang mana ya ketika musim hujan itu kendaraan tidak bisa lewat.
16: Program TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur dan Desa Aelipo sebelumnya difokuskan pada pembangunan akses jalan dan sejumlah kegiatan non-fisik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.

Berita dari Kabupaten Ende menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Soo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Saya menyapa dari Puncak Durian Nomor 1 ND. Hari Minggu adalah hari di mana orang menggunakan momen ini sebagai hari untuk beristirahat. Ya, ada yang beristirahat, ada yang mungkin kerjaannya mungkin tidak terlalu banyak, ngambil kerjaan tidak terlalu banyak, atau memang ada yang memang pingin tidur saja gitu ya. Atau ada yang ingin mengerjakan sesuatu yang lain. Misalnya, kalau yang hobi masak mungkin mencoba resep baru. Mungkin kalau yang suka nonton series mungkin dia akan menghabiskan waktu untuk nonton series seharian. Ya, tidak apa sih mendengar, karena kita memberikan treatment kepada diri sendiri untuk sebagai reward lah kepada diri sendiri ya. Ada juga yang menggunakan hari ini untuk jalan-jalan ya, bersama dengan keluarga atau bersama dengan sahabat, mengunjungi tempat-tempat wisata ataupun mungkin ke pantai, ke air panas gitu ya. Jadi ya, gunakan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang lain. Mungkin kalau misalnya Anda pekerja kantoran, Anda setiap hari akan menghabiskan rutinitas yang sama seminggu penuh gitu ya. Tetapi di hari ini gitu ya, gunakan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang lain. Kalau misalnya Anda yang doyan berkebun, ya gunakan waktu untuk berkebun ya, menanam bibit-bibit baru atau menyemai, ataukah mungkin mencari tanaman alternatif yang lain mungkin. Baiklah, kami akan menghadirkan musik dan informasi terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

pendengar, ya bagaimana aktivitas Anda di pagi hari ini? Sudah lebih relax di hari ini atau memang hari ini justru malah lebih banyak lagi kerjaan-kerjaan yang menumpuk ya? Kerjaan tuh akan selalu ada. Selagi kita masih hidup, pendengar ya, yang namanya kerjaan tuh pasti akan ada. Kalau kita tidak kerja ya jelas tidak makan ya. Pendengar, tanggal 24 Mei ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting di tingkat internasional. Dua peringatan diantaranya adalah Hari Skizofrenia serta

biasanya ditandai dengan gejala psikotik yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama di pendengar. Beberapa gejala yang umum dialami penderita skizofrenia antara lain halusinasi, delusi, pola pikir tidak teratur hingga perubahan perilaku. Selain itu, penderita juga dapat mengalami gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial. Hingga kini penyebab pasti skizofrenia belum diketahui secara pasti pendengar. Namun, para ahli menduga kondisi tersebut dipengaruhi kombinasi faktor genetik, lingkungan, serta ketidakseimbangan zat kinerja yang ada di otak. Ini masih ini ya pendengar ya, masih diduga. Tapi ini masih belum diketahui sebenarnya apa penyebab

dan indera penciuman Anda? Surstromming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan

Itu dia Jewel yang sudah saya hadirkan untuk Anda dengan Again and Again. Untuk Anda pendengar, dia ini dari penyanyi pop langsung lari ke musik country dan ternyata juga cukup mendapatkan atensi yang lumayan. Tapi lagu yang paling gong sih adalah Stronger Woman sih. Ini bagaimana lagu Woman Empowering yang cukup bermakna ya lagunya. Oke, kita ke peristiwa penting dulu. Ada Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Pelucutan Senjata. Nah, selain Hari Skizofrenia sedunia, tanggal 24 Mei juga diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Pelucutan Senjata. Peringatan ini menjadi simbol dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam menciptakan perdamaian dunia dan mengurangi ancaman senjata termasuk senjata nuklir. Momentum ini sekaligus menegaskan pentingnya suara perempuan dalam upaya mewujudkan dunia yang aman dan bebas konflik. Sejak dekade 1980-an, pendengar, peringatan tersebut juga digunakan untuk menyerukan perlindungan hak asasi manusia dan mendesak pemerintah di berbagai negara agar menghentikan produksi maupun penyebaran senjata yang berpotensi mengancam keselamatan manusia. Melalui peringatan ini, masyarakat internasional diharapkan semakin sadar akan pentingnya perdamaian dan kesetaraan serta

Baiklah pendengar, kami akan kembali mengupdate informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama dengan Pro Satya RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Itulah ada Niji dengan Menang Demi Cinta. Sudah saya hadirkan untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Prosatu RRIND. Pendengar, pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal itu ketika panen raya udang di Kabupaten Jawa Tengah Sabtu tanggal 23 Mei 2025 kemarin. Total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan juga ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut berada di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Pulau Jawa. Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai pada Februari 2026 yang lalu. Kawasan dengan nilai investasi 7,2 triliun tersebut ditargetkan memproduksi sekitar 52.800 ton udang per tahun. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sentra budidaya udang seluas 2.000 hektar di Gorontalo. Pemerintah juga berencana akan membangun sentra budidaya perikanan di pantai utara Jawa Barat seluas 14.000 hektar. Presiden yakin produktivitas budidaya komoditas kelautan dan perikanan Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil panen raya yang ditorekan budidaya udang berbasis kawasan di

Alhamdulillah, semoga apa yang menjadi cita-cita dari pemerintah bisa terwujud ya, karena ini sangat bermanfaat untuk masyarakat seluruh Indonesia. Tetap bersama Pro 1 RRI ini. Masih ada informasi lainnya untuk Anda.

0: 좋아할 것 같아.
1: Kamu siapa?
2: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur. Warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
2: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
2: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
2: Aku akan mekar.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur

Oke, pendengar, itu tadi sudah ada Nicole Zevanya ya, dengan Awali Hari Dengan Cinta. Kalau ngomongin soal Nicole Zevanya, mungkin namanya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dikenal orang. Tapi kalau kita ngomongin soal Nicki ya, yang penyanyi saat ini yang memang berkarir di Amerika Serikat. Nah, Nicki atau Nicole Zevanya ini memang adalah awalnya adalah seorang cover, penyanyi cover biasa di YouTube gitulah. Kemudian dia ikutlah sebuah ajang kayak ajang gitulah, tapi bukan ajang yang di televisi besar gitu, bukan. Ya, ajang yang diadakan sama sebuah merek es krim ya. Dan pemenangnya akan tampil bareng Taylor Swift ya. Dan ternyata dia menang dan akhirnya menjadi pembuka konser turnya Taylor Swift ketika di Indonesia pertama kali. Itu tahun berapa ya? 2013 atau 14 begitulah. Setelah itu akhirnya dia mendapatkan kontrak ya eksklusif dengan 88 Rising yang bermarkas di Amerika Serikat, dan memang label tersebut khusus ya untuk menelurkan penyanyi-penyanyi yang akan dijual ya, dalam tanda kutip dijual secara global ya, yaitu penyanyi-penyanyi dari Asia ya, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, ada juga dari Korea Selatan. Korea Selatan kalau tersalah Joji ya. Kalau Indonesia itu ada Rich Brian, ada Stefani Putri, kemudian sekarang itu Nona yang paling baru, dan mereka punya nama besar banget. Nona saat ini memang lagi digandrungi Nicki juga, yang bisa dibilang konsernya itu tuh banyak sekali ditonton oleh masyarakat secara global.

Nah, dari ajang pencarian bakat itu ya lahirlah ya dia mendapatkan kontrak untuk menelurkan satu lagu yang berjudul ini, Awali Hari Dengan Cinta. Pendengar, kita ke informasi dulu. Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh fase keberangkatan jamaah haji Indonesia dari tanah air selesai dilaksanakan. Pelaksanaan hari ke-32 operasi haji fase keberangkatan berlangsung dengan tertib dan lancar. Data personal terbaru sebanyak 527 kloter dengan 202.551 jamaah dan 2.098 petugas telah tiba di Mekah. Selain itu sebanyak 16.596 jemaah haji khusus ya juga telah tiba di Arab Saudi. Dan menurut juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Asegaf ya mengatakan seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Selanjutnya Kementerian Haji Umrah akan fokus pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina atau Armuzna. Maria mengatakan puncak haji merupakan tahapan yang penting karena akan terjadi kepadatan oleh jutaan orang umat Islam di Armuzna. Oleh sebab itu, pemerintah terus mematangkan persiapan seperti tenda, konsumsi, layanan kesehatan, dan juga perlindungan jamaah haji hingga penempatan.

Ya, ada Raisa yang baru pagi-pagi udah main teka-teki nih. Okay. Teka-tekinya ya mantap lah ya. Teka-teki mantap apa maksudnya? Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini lagi sarapan ya. Sarapan bisa apa saja? Bisa juga bisa juga sama pisang goreng atau roti ataupun mungkin ya kayak donat atau segala macam ditemani dengan secangkir teh, kopi ya ataupun apa saja minuman yang bisa Anda konsumsi di pagi hari untuk menambah energi Anda di pagi hari. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda. Sarapannya yang sehat ya. Jangan ya sarapan dengan janji-janji manis. Kalau sarapan sama janji-janji manis, antar siang udah pada muntah darah di jajatannya ya. Udah muntah darah, setelah itu nanti pada pusing-pusing, mual-mual, dan juga pandangan tidak fokus. Selamat pagi, sebanyak 47 ekor ternak asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur diberangkatkan ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Rabu 20 Mei 2020. Pengiriman tersebut terdiri atas 12 ekor sapi untuk kebutuhan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dan 35 ekor kuda untuk perdagangan serta pemeliharaan ternak. Seluruh ternak diangkut menggunakan kapal layar motor Surga Mulia 02 setelah dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan dan juga administrasi oleh instansi terkait. Proses pengiriman berlangsung di bawah pengawasan petugas karantina hewan dan dinas peternakan. Pengusaha ternak Haji Ramli mengatakan seluruh dokumen pengiriman telah diterbitkan sebelum keberangkatan. Kelengkapan administrasi tersebut memungkinkan distribusi ternak antar pulau dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan karantina hewan dan perdagangan ternak. Dan menurut Haji Ramli di Pelabuhan Wuring mengatakan semua dokumen sudah lengkap hingga hewan-hewan tersebut diperbolehkan untuk dikirim ke luar daerah. Koordinator Lapangan Karantina Hewan Kabupaten Sika, Fabianus Bewo mengatakan pengiriman 35 ekor kuda tersebut sekaligus menutup kuota distribusi kuda dari Kabupaten Sika pada 2026. Tahun ini kuota pengiriman kuda dari Sika ditetapkan sebanyak 95 ekor saja. Sementara itu, pengiriman 12 ekor sapi menjadi distribusi perdana ternak sapi dari Kabupaten Sika sepanjang tahun 2026. Sapi-sapi tersebut diproyeksikan memenuhi kebutuhan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Sulawesi Selatan yang permintaannya mulai meningkat. Baik pendengar, informasi-informasi yang telah saya hadirkan untuk Anda tadi, Anda bisa akses melalui laman kami rri.co.id. Anda bisa mendapatkan beragam informasi mulai dari informasi tentang ekonomi, kemudian informasi tentang astacita, informasi tentang kuliner, olahraga, sampai informasi hiburan, bahkan hukum juga ada di sana. Anda bisa mengaksesnya secara gratis di rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, pendengar. Direktur Eksekutif MDMG Burmalis Ilyas menilai banyaknya pengusaha rumah makan Padang dari semua kalangan atau non-Minang menunjukkan tingginya nilai kuliner Minangkabau. Menurutnya kondisi tersebut justru menjadi kebanggaan karena masakan Minang semakin diminati berbagai kalangan masyarakat. Burmalis mengatakan masyarakat Minang tidak perlu memandang fenomena tersebut secara negatif. Ia menilai perkembangan usaha tersebut justru menunjukkan kuliner Minang memiliki daya tarik luas di dalam masyarakat. Selain itu ia juga menyampaikan pendapatnya tentang perkembangan usaha waralaba rumah makan Padang. Menurutnya fenomena tersebut juga membantu memperluas promosi budaya Minangkabau. Ia menilai keberadaan jaringan rumah makan Padang berbasis waralaba membuat kuliner Minang semakin dikenal di berbagai daerah. Menurut putra asal Salido tersebut, persaingan usaha kuliner saat ini mendorong rumah makan tradisional meningkat kualitas pelayanan dan kebersihan. Ia menilai pelaku usaha rumah makan Minang perlu lebih kompetitif menghadapi persaingan kuliner akibat berkembangnya sistem waralaba. Kalau saya sih pendapat pribadi ya. Saya tidak setuju kalau rumah makan Padang itu jadi waralaba. Ya, ini pendapat saya pribadi ya pendengar. Kenapa? Karena masakan Padang itu tuh terlalu otentik untuk dijadikan sebuah waralaba. Kalaupun waralaba tersebut otentik ya, menjadi otentik ya memang harus orang Minangnya sendiri karena
masakan Padang itu di mana-mana tuh rasanya tuh selalu sama gitu, karena mereka membawa resep leluhur gitu ya. Walaupun berbagai banyak sekali rumah makan Padang, anak kemana pun tetap rasanya tuh sama. Baiklah pendengar, masih akan ada saya hadirkan informasi lainnya pendengar, tetap bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI Radio.

Di lagu ini mengajarkan kita bahwa ya apapun omongan orang, ya udah tetap kita tetap aja berjalan sesuai dengan yang kita mau, karena tidak boleh ada orang lain pun yang menyetir kehidupan kita. Kita yang mengetahui bagaimana kehidupan kita, kita tahu bagaimana perjuangan kita, bagaimana kita memperoleh sesuatu itu dengan susah payah, bagaimana kita menjaga keluarga kita agar tetap bisa berjalan seperti biasa. Ya orang tidak tahu, orang hanya melihat senang-senangnya saja, baik-baik saja, sehingga terjadilah omongan-omongan di luar sana. Udah biasa aja gitu ya. Karena biar bagaimanapun, apapun yang orang katakan, kita tetap bahagia. Dari Manggarai Barat dilaporkan tim Resmob Komodo, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Manggarai Barat, menangkap seorang buronan kasus pencurian uang jutaan rupiah milik pelajar di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terduga pelaku berinisial MH, 35 tahun, warga Taga, Kelurahan Golo Dukal, Kecamatan Langker Rembong, Kabupaten Manggarai. Diamankan tanpa perlawanan di kawasan tempat pelelangan ikan atau TPI Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Jumat tanggal 22 Mei yang lalu. Kasatreskrim Polres Manggarai Barat AKP Lutfi Darmawan Aditya membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya MH merupakan target penyelidikan kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Manggarai. Dan kasus pencurian itu menimpa Aprianus Abuluk, 17 tahun, seorang pelajar asal Kabupaten Manggarai Timur. Peristiwa terjadi pada Kamis 14 Mei 2026 di Jalan Yosudarso, Kelurahan Baumuku, Kecamatan Langkeremo, Kabupaten Manggarai. Saat itu korban bersama rekannya baru selesai menjual 9 karung beras dengan total berat 450 kg di wilayah Mano, Manggarai Timur. Uang hasil penjualan sekitar 5 juta 850 ribu kemudian disimpan di dashboard mobil. Namun ketika kendaraan diparkir di depan sebuah toko dan korban turun untuk keperluan pribadi, uang tersebut hilang. Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke SPKT Polres Manggarai. Setelah menerima informasi dari Polres Manggarai, tim Resmob Komodo melakukan penyelidikan dan penyisiran di sejumlah titik di Labuan Bajo hingga akhirnya berhasil mengamankan MH. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya, namun uang hasil pencurian tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi selama pelarian. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan guna mencegah tindak kriminal itu. Pendengar, kalau misalnya ada barang bawaan Anda,

harapan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia layak anak. Program edukasi.

orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.